0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang hukuman bagi durhaka kepada orang tua. Hukuman bagi sikap durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam bab yang ke-15 ini, bab baru ini, penulis membawakan dua hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang ke-29. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan Abu Bakrah. Siapa namanya? Abu Bakrah. Beda dengan Abu Bakar. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah. Ini dua orang yang berbeda. Ini bukan Abu Bakar As-Siddiq, tapi siapa tadi? Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu ma'a ma yadakhiru lah." Dosa yang akan mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Dosa yang akan mendapatkan hukuman di mana? Di dunia sebelum di akhirat. Dua. Yang pertama kata beliau SAW, al-baghi, dosa berupa perbuatan zolim. Apa? Perbuatan zolim. Yang kedua kata Nabi SAW, waqati'atur rahim, memutus silaturahim. Apa yang kedua? Memutus silaturahim. Dua jenis dosa ini terancam dengan hukuman bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau kita perhatikan, pelaku dua dosa ini, apa yang pertama? Zalim. Yang kedua? Memutus silaturahim. Kita perhatikan orang-orangnya, pelaku-pelakunya, mereka akan mendapatkan balasan mengerikan di dunia sebelum mendapatkan balasan di akhirat. Apa itu dosa perbuatan zalim? Wah, banyak banget itu. Ya, bentuknya banyak banget. Suami zalim kepada siapa? Istri. Istri zalim kepada suami. Ayah dan ibu zalim kepada siapa? Anaknya. Anak zalim kepada orang tuanya. Guru zalim kepada muridnya. Murid zalim kepada gurunya. Pejabat zalim kepada rakyatnya. Banyak sekali perbuatan zalim kalau kita perhatikan. Kakak zalim kepada adiknya, adik zalim kepada kakaknya, nyerobot jatah warisan saudaranya sendiri. Perbuatan zalim itu banyak banget kita saksikan. Dan Dan ingat orang-orang yang berbuat zalim, sekalipun dia hari ini dia menang, ya. Hari ini dia menang karena dia sudah nyuap. Siapa yang disuap? Hakimnya, ya. Aparatnya sudah dia suap. Maka ingat bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan sebelum di akhirat. Allah akan balas di dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Memutus silaturahim. Memutus silaturahim. Perbuatan memutus silaturahim yang paling parah adalah durhakanya anak kepada orang tua. Sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab judulnya apa tadi? Hukuman durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua adalah salah satu bentuk memutus silaturahim yang paling parah. Berarti anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia bukan hanya akan mendapatkan siksaan di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan hukuman dari Allah di dunia. Makanya perhatikan, rata-rata orang-orang yang sengsara, yang gagal, yang susah, rata-rata adalah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Akan hancur karirnya, akan hancur rumah tangganya, akan hancur pendidikannya, dan nanti ketika dia jadi orang tua akan didurhakai oleh siapa? Anaknya. Karena dia dahulu durhaka kepada orang tuanya. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah sebelum di akhirat. Akan dibalas di mana? Di dunia. Durhaka kepada orang tua mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Berbakti kepada orang tua kebalikannya akan mendapatkan balasan pahala di dunia dan di akhirat. Perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang baik, ya, perhatikan, rata-rata mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum di akhir.

0: turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari nomor 985.
1: Jangan asal-asalan dalam melakukan amal saleh. Jangan asal-asalan dalam melakukan amalan saleh. Maksud saya, amalan saleh itu membutuhkan waktu. Kalau kita asal-asalan, pahalanya sedikit. Beda kalau kita benar-benar ingin melakukannya dengan sempurna, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kalau kita sholat misalnya, sama-sama akan kehilangan waktu. Kita akan mengorbankan waktu. Sholat misalnya, ada yang 5 menit, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau kita ketika sholat itu benar-benar menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tidak asal-asalan. Kita tahu sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini, sunnah ini. Kita lakukan dengan sunnah-sunnahnya. Maka sholat kita ini akan benar-benar mendatangkan pahala yang besar kepada kita. Kita dapat pahala wajib, kita dapat pahala sunnah. Di antara sunnahnya sholat khusyuk. Dan khusyuk itu juga mempengaruhi pahala sholat kita. Kita perhatikan ini. Jangan asal-asalan. Karena kalau kita asal-asalan, umur kita menjadi tidak efektif untuk mencari bekal untuk akhirat kita. Kalau kita wudu, maka sempurnakan wudu kita. Berusahalah wudu dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama-sama wudu, ada yang pahalanya besar, ada yang pahalanya sedikit. Untuk apa kita rela? Untuk apa kita wudu tapi asal-asal? Apakah kita rela dengan sesuatu yang sedikit? Dalam masalah dunia, apakah kita akan lakukan yang seperti itu? Memilih cara yang asal-asalan seperti itu? Tentunya tidak. Kalau misalnya kita jual, kita bisa mengambil keuntungan, nambah keuntungan 1000 saja, akan kita lakukan cuma. Kalau kita hanya bisa menambah 500 untuk mendapatkan keuntungan, akan kita lakukan. Ini masalah dunia. Apalagi masalah akhirat. Kalau berwudu, maka jalankan wudu itu dengan sunnah-sunnahnya. Membaca Al-Quran, baca Al-Quran dengan sunnah-sunnahnya. Belajar tahsin, baca Al-Quran dengan sebaik mungkin, agar kita mendapatkan pahala yang agung dari amalan-amalan soleh kita. Biarkan orang lain melakukan amalan ibadah dengan asal-asalan, kita jangan sampai ikut-ikutan. Nasihati dia kalau kita mampu, kalau tidak mampu, yang penting kita jangan seperti itu. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhahtadaitum. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita jaga diri kita ini walaupun orang lain ya tidak melakukannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu dari peristiwa-peristiwa dari rangkaian-rangkaian peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kelak, yaitu Yaumul Hisab yang dikenal dengan hari perhitungan. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat memiliki banyak nama, ya, dan setiap nama tersebut menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya misalnya Yaumul Qiyamah, hari Al-Qiyamah. Al-Qiyam diambil dari berdiri, karena pada hari tersebut manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan semua dalam kondisi berdiri. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, apalagi berbaring. Mereka menunggu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, sangat panas, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala li faslil qadha, untuk memutuskan persidangan di antara manusia, persengketaan manusia. Makanya dikenal dengan Yaumul Qiyamah. Di antaranya dikenal juga dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir karena hari tersebut dikatakan hari terakhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Kalau kita di dunia ada hari, akan berakhir dengan terbenamnya matahari, kemudian mulai lagi dengan terbitnya matahari, dan demikian terus silih berganti hari. Adapun hari kiamat tidak ada.

0: pergantian hari, hari terakhir tidak ada penghujungnya. Bagaimana mau ada pergantian hari sementara wajumi asyamsu wal qamar, sementara rembulan dan matahari digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Tidak ada rembulan, tidak ada matahari, maka hari tersebut tiada penghujungnya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya abadi, tidak ada penghujungnya. Makanya dikenal dengan yaumul akhir. Terkadang hari kiamat dikenal juga dengan kedahsyatan seperti yaum sakhah. Sakhah yaitu hari yang memekikkan telinga, karena pada hari tersebut ditiupkan sangkakala sehingga yang di langit dan di bumi pun fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard yaum summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang di langit dan di bumi pun mati ketika itu karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan al-qari'ah. Al-qari'ah itu hari yang mengetuk hati, menakutkan hati karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan at-tamah. At-tamah adalah hari malapetaka yang di mana malapetaka tersebut akan mengenai semua orang, tidak ada yang bisa terhindar dari malapetaka yang dahsyat pada hari kiamat tersebut. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat, di antaranya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab yaitu hari perhitungan. Datang dalam Al-Quran beberapa ayat yang disebutkan penamaan yaumul hisab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumul hisab. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumul hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan yaumul hisab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang-orang kafir Quraisy, wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, ya Rabb kami, segerakanlah azab kepada kami sebelum hari perhitungan. Jadi mereka sesumbar minta agar disegerakan, didatangkan azab qabla yaumil hisab, sebelum tiba hari kiamat, yaitu hari perhitungan. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa ibni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihi salam, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumil hisab. Jadi di antara nama-nama hari kiamat lah yaumul hisab. Dan makna yaumul hisab, al-hisab artinya secara bahasa Arab artinya perhitungan, ya. Artinya perhitungan. Tetapi perhitungan tersebut dimaksud adalah dengan Allah menanyakan setiap amalan yang kita lakukan, setelah itu kemudian diklasifikasikan apakah ini merupakan kebaikan atau merupakan keburukan sebelum ditimbang. Jadi secara urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat, yaumul hisab itu sebelum yaumul mizan, sebelum hari penimbangan. Karena penimbangan amal soleh atau amal buruk terjadi setelah al-hisab. Fungsi dari al-hisab adalah untuk mengklasifikasikan antara amal-amal baik dengan amal-amal yang buruk. Makanya saya sering menerjemahkan yaumul hisab dengan audit, yaitu Allah akan mengaudit kita karena kita akan ditanya, kenapa kamu begini? Apa alasan begini? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah masukkan di amal baik atau amal buruk. Saya sering sampaikan bahwasanya hari tersebut adalah audit dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, thumma inna alaina hisabahum, dan kami yang akan mengaudit mereka, ya. Kami yang akan tugas kami mengaudit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut dengan yaumul hisab adalah ciri orang-orang beriman. Karena kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak, ya. Saya sebutkan dalam buku saya secara rinci rukun iman tentang dalil secara logika tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil-dalil tersebut yang banyak sederhana, yaitu bahwasanya kita tahu Allah Maha Sempurna. Tuhan kita Tuhan Maha Sempurna. Kalau kita lihat misalnya di suatu perusahaan di dunia ini atau suatu pemimpin, di mana anak buahnya, bawahannya bertikai di antara mereka, ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi. Sementara sang pemimpin atau sang direktur atau sang penguasa membiarkan begitu saja tanpa memutuskan permasalahan, maka kita bilang ini adalah pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak menguasai anak buahnya. Bagaimana dia membiarkan anak buahnya ada yang menzalimi, ada yang terzalimi? Kita bilang ini direktur yang tidak benar, direktur yang tidak berkompeten, tidak profesional, tidak bisa mengatasi permasalahan anak buahnya. Anak buahnya melakukan apapun tanpa dia pedulikan, ini bukan, orang ini tidak pantas menjadi seorang penguasa. Nah, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai macam model mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang bunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas harta, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya, dan berbagai macam kejadian ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beramal soleh banyak, ada yang beramal soleh sedikit, ada yang kriminalnya tinggi, kriminalnya sedikit. Tidak mungkin ini semua berlalu begitu saja tanpa ada hari perhitungan. Tidak mungkin. Kalau begini ceritanya, tidak ada hari perhitungan, maka Tuhan tersebut tidak pantas menjadi apa? Tuhan. Konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan, dia harus mengadili semua yang terjadi di alam semesta. Ya. Bahkan begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, sampai bukan manusia saja yang akan diadili, bahkan hewan-hewan pun akan diadili sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada dua kambing yang saling bertanduk, maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai fulan, tahukah engkau lima tantatahan, kenapa kedua kambing ini saling tanatuh, saling tanduk-tandukan?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Allahu a'lam." Dia mengatakan, "La adri, aku tidak tahu kenapa kedua kambing tersebut saling bertanduk." Maka Rasulullah SAW berkata, "Walakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma." Tapi Allah tahu kenapa kedua kambing ini saling bertanduk, dan Allah akan menghukum kedua kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuktassa li syatil jalha min syatil qarna." Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah." Sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Supaya jelas bahwasanya jangankan manusia, hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf. Bedanya kalau hewan setelah diadili kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian jadi tanah, selesai. Tapi kalau manusia ada kelanjutannya, surga atau apa? Surga atau neraka. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dharana li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahannam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, mereka tidak gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Artinya kalau ada binatang ternak yang zalim, ada kambing yang zalim kemudian mentanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat, kemudian setelah itu dijadikan apa? Tanah. Manusia yang zalim lebih parah, setelah disidang bukan dijadikan tanah, berkelanjutan menuju neraka jahannam. Maka benar manusia yang zalim lebih buruk daripada binatang apa? Binatang ternak. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita bahwasanya ada namanya hari perhitungan, ada namanya hari pembalasan, kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk bertemu dengan hari inilah yang menyelamatkan seorang mukmin. Karena ketika dia takut dengan hisab, dia akan waspada dalam segala perkataannya, dalam semua pandangannya, seluruh pendengarannya, seluruh tulisannya, seluruh statusnya, semua gerak-geriknya dia akan waspada, karena dia tahu setiap gerakannya akan dihisab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iqra bismi rabbikalladzi khalaqal insana min 'alaq.
3: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
2: Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam.
3: Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
2: Kalla innal insana layatgha.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
2: Ar-ra'ahu istaghna.
3: Apabila melihat dirinya serba cukup.
2: Inna ila rabbika ar-rud'a.
3: Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu.
2: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
3: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat?
2: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?
2: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara.
3: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
2: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
3: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
2: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
3: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
2: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ.
3: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
2: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
3: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.
1: Tanya jawab.
4: Izin bertanya Pak Ustadz.
5: Oh iya.
4: Gimana caranya mengendalikan emosi suami yang sedang marah sama anak Pak Ustadz? Saat marah udah saya lus-lus tangannya atau dadanya supaya gak marah. Bener gak marah Pak Ustadz yang saya lakukan? Bener gak Pak Ustadz apa yang saya lakukan?
5: Nelus-nelus apa mau?
4: Dada.
5: Dada ini siapa?
4: Enggak, ini
5: dadanya anak apa dadanya suami ini?
4: Kurang tahu nih. Dadanya Sintan ini ibu ini.
5: Ya nek nelus-nelus dadanya suami, kalau memang itu sudah bisa di rasa ada pengalaman itu bisa menyembuhkan marah suami, ya dilakukan. Tapi kalau pernah melakukan itu tapi tidak berhasil, coba anaknya yang disingkirkan dulu. Anaknya yang disingkirkan dulu. Tapi ya memang suami istri kan gitu, harus balance ya, harus imbang. Kalau suami marah kepada anak, tolong istri kendu, dan menjadi penengah. Sebaliknya kadang-kadang gentenan sing suami mak sing marah makne ya gentenan suamine kendur. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan gitu loh. Rakitung nyata-nyata anak itu berbuat kesalahan. Ojo sampai suami marah, pakne marah, ngu makne yo melu marah, langku anaknya malah melayu. Dan itu pengalaman yang beberapa teman yang sudah memberikan itu kabar itu ya tidak. Anak memang takut.
4: Ya, berdampak ya Ustaz ya.
5: Iya, berdampak ke psikis anak.
4: Iya, iya,
5: iya. Ya, berdampak ke psikis anak. Jadi ketika bapaknya marah nek iso makne aja marah. Terus gendian nek makne marah pakne aja marah supaya anak itu merasa punya teman gitu. Jangan sampai nanti anaknya minggat saka ngomah. Ya, ya, ya. Nah, anaknya minggat saka ngomah. Pengalaman dulu tuh pernah ada anak dimarah-marahi orang tua, minggat ke rumah terus edan, ketempelan. Ini karena apa? Orang tua nek marah, nek ngomong sok di luar dugaan, bocah kurang ajar. Yo mung didongake.
4: Oh, nggih nggih.
5: Lah nek malaikat muni amin ngono piye?
4: Lah niku
5: Ustaz. Nah, makanya masyaallah ki wis bagus banget buri niki. Suami marahnya anak burini terus ngelus-lus dodone suami ya. Untuk berikutnya adik jangan melakukan seperti itu ya, tuh kan bapak duko seperti itu. Enggak, udah sekarang sana kamu minggir dulu. Nah, nanti setelah agak lama kira-kira bapaknya dingin, nanti kamu datang lagi ke bapak minta maaf ya. Nah gitu itu.
4: Halus ya Ustaz ya.
5: Dengan seperti itu luar biasa. Ya, gitu ya Bu Rini. Atau dialihkan perhatian, mungkin Ibu Rini punya kegiatan apa supaya suami dan anaknya ini memiliki perhatian ke tempat lain yang jenengan mengalihkan perhatian tersebut. Itu juga bisa. Anake ro pakne ge uring-uringan, anake main game ora wis-wis, pakne ngrebut anu HP arep dibanting, anake jerit-jerit, makne udan ribut kabeh ndo.
4: Ngentasi
5: jemuran. Nah kan hilang kuwi anu ne apa wis ras den semenah gitu loh. Karena punya pemikiran yang sama.
4: Dan ini susulan nih Ustaz, saking burini nih Ustaz. Dan apa ada doanya Pak Ustaz supaya suami lebih sabar saat menghadapi masalah? Jazakumullah khair. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
5: Amin. Terima kasih. Supaya suami lebih sabar dalam menghadapi masalah ngene yo. Saben dina Kamis wae. Saben dina Kamis jenengan ngajak suami arwana metu mangan bareng ning warung. Obate ngono kuwi. Obat dadi sing gawe apa ya?
4: Ya gak
5: sing gawe rencana, sing gawe apa? Sandiwara.
4: Sandiwara.
5: Sandi apa iki ning ngarani? Sing gawe kebijakan itu makne wae. Dadi njenengan gawe program setiap hari Kamis berasar ngono to aja suami karo anak-anak
4: rekreasi
5: ya makan di luar di rumah ngono kuwi. Kadang-kadang kedekatan makan bersama itu mempengaruhi ke pola pikir, juga mempengaruhi emosional dan mempengaruhi yang lain-lain. Gitu.
4: Yeah.
5: Anak juga bola-bali diseneni ning nek suatu saat dijak mangan bareng ngono kuwi ya dia tidak canggung gitu.
4: Merasa di apa ya? Merasa dekat banget emosinya. Yeah,
5: karena
4: dekat,
5: kadang ya. Anak merasa seperti dipreser, dipletet karo wong tuane, ngene ora entuk, ngene ora entuk, kudu ngene, wong tuaku kudu dituruti ngono kuwi. Kleru sithik diseneni. Akhirnya anak lar berkembang kan
4: susah
5: karena dia mau melakukan hal serba takut engko nek kleru. Nah, akibatnya seperti itu. Sing gelo wong tuane engko nek anakmu wis gedhe, kuwi gelo. Mulane anak aja sok diseneni. Ya, gitu ya. Diselasani wae. Paham?
4: Paham.
5: Aja diseneni di
4: diselasani
5: wae. Nah, tadi dikemisi. Nah, gitu ya. Jadi sering diadakan ngumpul bersama, kemudian makan berjamaah, Bu. Makan berjamaah. Misalkan, ayo bikin program nih, Ibu bikin anu nih sambal terong. Ibu goreng anu nih mujair. Ini Dedek ekornya ya. Ini Bapak kepalanya. Kepala rumah tangga ya kepalanya lah, saya badannya.
4: Wah, filosofi ini.
5: Seperti itu. Jadi makan berjamaah dalam satu nampan gitu ya, bukan satu piring kurang gede, satu nampan berjamaah Pak Ne, Ruanae, Ruibune. Wah, ngono kuwi memiliki dampak tersendiri. Nah, gitu ya. Terus juga dicari kesempatan-kesempatan nek kira-kira pas tanggal muda suami pas semeringa bocae yo pas bertempo rapot bijine kok yo apik nah ngono kuwi jagongan ru bapak etok khusus Pak terus pundi kabaripun anake alhamdulillah niki rapote mumpun bertempo rapot niki nggih HP alhamdulillah badhe matur Pak njing mleh nek padane ndelok bocah kleru niki upama le duka niku mboten santai tak seru-seru pripun to. Nah, dengan posisi suami gek legowo lapang dada itu diajak jagungan itu enak. Yeah. Dan jangan sekali-kali menasehati atau ngandani suami pas suami marah. Yeah. Kok ndak malah ibuke keneng sasaran juga. Nah, gitu ya. Wallahu taala. Selain itu juga jenengan memperbanyak baca ta'awud. Baca ta'awud gen setan tidak mengganggu keluargane jenengan gitu. Wallahu taala alam bisawab.
6: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali. Dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab. Artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat. Karena mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu seperti ini. Kasyaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan salat jamaah atau salat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu mufti Mesir, menjelaskan tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.
7: Ramuan herbal. Herbal.
8: Bib, kami punya saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat paha betis. Ketika rebahan, tidur sekitar 2 jam. Kalau mau bangun, pinggang kanan terasa sakit, tidak bisa gerak. Kami telah berikhtiar dengan terapi PAZ selama 3 kali pertemuan, tapi PAZ tersebut belum membuahkan hasil. Bagaimana agar tidak terjadi penguncian rasanya di pinggang itu ya? Dengan obat herbal apa? Silakan.
9: Untuk kasus saraf kejepit, ini tidak bisa hanya terapi hormonal dalam artian cuma herbal tok, enggak bisa. Untuk PAZ porsinya kurang kalau menurut saya. Jadi perlu ditambahi pembekaman, akupuntur, traksi, termasuk PAZ juga masuk dalam traksi. Jadi tidak hanya bisa, tidak hanya dengan satu bidang. Dia harus herbal masuk untuk memicu regenerasinya dan untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Strukturalnya ditata dengan toto, dengan kiropraktik, dengan PAZ boleh. Terus di akupuntur untuk meningkatkan sistem sarafnya. Dibekam untuk narik saraf-sarafnya. Bekamnya boleh pakai bekam yang 4 kiblat. Itu nanti dipakai semua. Dan untuk lebih jelasnya ya di terapi. Jadi memang itu enggak bisa dengan hanya herbal. Kalau ada herbal bisa nyembuhin, kok sembuh? Berarti bukan saraf kejepit itu, paling hanya kejepit biasa. Tapi kalau dia memang saraf kejepit, dia enggak gampang dan enggak mudah hanya dengan herbal tok. Harus ada treatment, ada treatment struktural terutama.
8: Kalau di medis mungkin operasi ya.
9: Kalau di medis operasi. Cuman kadang itu yang jadi pemahaman, sarafnya itu enggak benar-benar kejepit sama tulang tuh enggak. Dia hanya kehimpit saja kok. Kehimpit sama daging atau sama organ lain atau sama tulang, tapi enggak benar-benar kehimpit benar tuh enggak. Atau terus yang dia disarap loh ya. Tapi kalau di cincin anulusnya atau di dis ini ya, bantalan tulang belakangnya, itu beda lagi. Makanya perlu treatment lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan satu teknik. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau lebih ininya bisa nanti dengan kami buat janji dengan kami.
8: Barakallahu. Ya. Wa fiik barakallahu. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga bermanfaat bagi penanya.

0: My favorite.
1: My favorite.
2: Ikhwan rahimanallahu ikum. Yaumul qiyamati yaumun azimul amri. Hari kiamat adalah hari yang sangat agung. Syadidu hauluh. Yang sangat mengerikan. La yulaqil ibadu mithlah. Belum pernah seorang hamba pun melihat pemandangan yang sangat mengerikan seperti itu. Belum pernah pemandangan yang sengeri itu, yang sangat menakutkan itu sebelumnya. Kalau bapak mungkin pernah melihat ada dam truk saling tabrak misalnya, kemudian di sana ada orang yang kepencet misalnya, sampai lepes misalnya, otaknya terburai misalnya, itu belum ada apa-apanya. Kalau bapak dan ibu mungkin pernah nengok di suatu video bagaimana menggambarkan hancurnya alam, belum apa-apa. Tidak ada satupun peristiwa yang lebih mengerikan melebihi hari kiamat. Bagaimanapun dibayangkan, tidak bisa. Hari kiamat itu sangat mengerikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa takunul jibalu kal'ihn." Kamu akan lihat gunung itu bagaikan kal'ihin. Ihin itu ikhwah, kapas ataupun debu. Ihin itu gunung. Apa ada di alam ini makhluk yang lebih besar dibandingkan gunung yang ada di bumi ini? Tidak ada. Gunung Himalaya misalnya, Gunung Semeru, asapnya aja saudara, masih turun asap, orang sudah puntang-panting. Itu masih asapnya. Gimana kalau gunung yang terbang-terbang? Coba. Itu gunungnya. Manusia gimana? Kalau gunung terbang-terbang seperti itu, terus manusia gimana manusia? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Belum pernah ada peristiwa yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, yang pernah terjadi sebelumnya, yang pernah dilihat oleh manusia, bahkan yang pernah terbetik dalam benak manusia, melebihi ketika hari kiamat itu terjadi. Bagaimana manusia pada saat itu? Yang pertama, wasfullahi lidzalikal yaum bil azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari itu dengan hari yang sangat agung. Dengan cara bagaimana? Wa hasbuna anna rabbana wasafahu bidzalik. Cukuplah Allah menceritakan kepada kita seperti itu, liyakunu a'zamu ma natasawwar, mimma natasawwar. Agar hari kiamat itu lebih ketimbang apa yang sedang kita bayangkan. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Mutaffifin ayat 4 sampai 6. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibangkitkan? Liyaumin azim, untuk suatu hari yang sangat agung. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ad-Dahar ayat 27, Allah menyebutkan hari itu adalah hari yang thaqil, berat. Hari itu hari yang sangat berat. Inna haula'i yuhibbuna la'ajilah, kata Allah. Sesungguhnya mereka, para hamba-hamba dunia, yuhibbuna la'ajilah. Mereka itu mencintai sesuatu yang cepat, instan. Apa itu? Ya dunia ini. Wa yadharunal akhirah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sering kita mengorbankan akhirat demi mendapatkan dunia. Padahal dunia itu tak seberapa. Dunia tak seberapa. Tetapi akhirat yang dikorbankan. Sering dalam Al-Qur'an kita melihat in wa fama mataul hayatid dunya illa mataul ghurur, famal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya perhiasan yang menipu. I'lamu annamal hayatad dunya, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu adalah main-main dan senda gurau belaka. Tetapi ternyata kita lebih mementingkan dunia yang main-main dan senda gurau dibandingkan hari-hari yang sangat sungguhan. Mengapa ikhwah? Kita perhatikan begini. Mungkin masih ingat dahulu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika punya boneka. Ketika kita masih kecil. Dulu mas, mainannya apa mas? Itu kecil. Boom? Apa tadi? Oh mobil, kira boom. Mobil. Tapi waktu itu mas, ini ada mobil nih, saya kasih mobil. Saya kasih sebelahnya cek 2 miliar, pilih yang mana? Enggak tahu. Kira-kira kita pilih mana dulu, mobil atau cek 2 miliar? Mobil. Mengapa demikian? Karena kita enggak tahu. Kalau sekarang pilih yang mana? Jelas. Setelah kita paham. Demikian akhirat itu begitu. Kita nih sekarang ibarat anak-anak, enggak mengerti mana yang bagus itu apa. Seperti anak-anak tadi, kalau dia anak-anak pilihnya pistol-pistolan, mobil-mobilan. Bukan betulan. Mobil-mobilan lagi. Pistol-pistolan lagi. Memang benar-benar mainan. Itu yang lebih kita inginkan. Bahkan kita bisa meraung-raung, bisa gulung-gulung di tanah karena mainan kita tidak kita temukan. Sampai seperti itunya perjuangannya tuh mah mempertahankan mainannya itu. Itulah kehidupan dunia kita. Begitulah yang kita pertahankan. Kadang kaki jadi tangan, tangan jadi kaki demi mendapatkan yang mainan-mainan itu ikhwah. Makanya ketika Rasulullah lewat di sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Sungguh 2 rakaat lebih mereka inginkan ketimbang dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Mereka sudah tahu harganya sebuah hari akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu ayyakum. Ibu-ibu, kalau saya kasihkan al-fatlah satu dibandingkan dengan sholat 2 rakaat, pilih yang mana ibu? Kejauhan nanyanya. Masih malu-malu ibu. Bapak lah bapak, gak usah al-fat, mahalan, atos aja atos. A to Z, yang kecil itu. Atau Karimun lah ya, mobil Karimun. Pilih mana pak, 2 rakaat atau Karimun? Ngaku aja, jujur aja jujur. Coba pilih yang mana, 2 rakaat atau mobil Karimun? Ah yang betul. Kita mikirnya 2 rakaat, nanti juga pada zuhur masih ada 2 rakaat kan. Demikian ikhwah. Ya kalau yang wajib ya kita pertahankan ya. Mau pilih mana, Karimun atau sholat subuh 2 rakaat? Kalau itu ya kita pertahankan itu. Tapi kalau seperti sholat subuh, sunah-sunah subuh, sholat sunah zuhur, ya kita pilih yang jelas kan begitu. Yang jelas api di mata kita sekarang sama seperti mainan anak-anak tadi itu. Demikian ikhwah. Ya, itulah dia kondisi kita. Hanya mungkin ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, dan saya yakin banyak yang tak sadar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Inna haula yuhibbunal ajilah. Mereka itu lebih mencintai yang ajilah, yang ada. Memang kita hidup sekarang ini sukanya instan-instan kan? Makan instan. Begitu goreng enak begitu. Akhirnya micin kan ujung-ujungnya. Yang instan kita suka. Kalau kita pergi ke tempat makan GPL ya mas. Gitu kan? Gak pakai lama. Demikian. Itulah yang terjadi. Sangat mencintai yang ajilah. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Allah katakan tuh hari-hari berat. Dalam surat Mudassir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Hari itu adalah hari yang sulit. Tadi satu disebutkan hari yaumun azim, yang agung. Kedua Allah sebutkan yauman tsaqil, yauman tsaqil, hari yang berat. Kemudian yang ketiga yaumun asir, hari yang sulit. Ini masih penamaan. Ya. Ini masih penamaan. Allah namakan hari kiamat itu dengan nama-nama yang cukup mencekam. Ya. Nama-nama yang cukup mencekam. Dari namanya saja kita sudah bisa merasakan ini nama-nama yang memang sangat sangat membuat kita takut. Kemudian ikhwah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kondisi manusia pada waktu itu. Yang pertama, surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Allah katakan, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwa kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kalau boleh saya tanya, apa hubungan bertakwa kepada Allah dengan guncangan hari kiamat? Apa kira-kira, Bang? Gimana, Bang? Mas? Cak? Le? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sangat dahsyat. Maksudnya apa ini hubungannya ini? Kembali seperti yang kita katakan tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Agar manusia itu bisa bertakwa kepada Allah, mudah untuk bertakwa kepada Allah. Ingat hari kiamat, itu maksudnya.
0: Soal jawab.
1: Bagaimana cara seseorang itu meningkatkan iman yang naik turun?
3: Iya.
1: Begitu aja.
3: Ji.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, aliman yazid wa yangkus, yazidu bi ta'ah wa yangkus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Maka tanda iman kita naik kalau ketaatan kita semakin baik. Ketaatan kita kepada Allah semakin banyak, semakin baik, semakin berkualitas, itu iman kita bertambah. Tapi kalau seorang meninggalkan ketaatan kepada Allah, bahkan jatuh di dalam dosa dan maksiat, ini imannya sedang turun. Maka pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Bapak Ibu rahimakumullah, iman itu sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sumbernya keimanan kita itu wahyu dari Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Maka tidak ada yang bisa menambahkan iman kita kecuali dari wahyu Allah. Iya, kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Maka semua yang terkait, iya, semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an dan hadis itu menambahkan iman kita. Maka mendatangi majelis ilmu itu menambah keimanan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang saleh, itu menambah keimanan. Berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang saleh, itu menambah keimanan. Ya, semangat kita membaca Al-Quran itu menambah keimanan. Semangat kita menjaga zikir pagi dan sore, zikir setelah salat, zikir secara umum, itu menambahkan keimanan kita. Ya, ini yang menguatkan keimanan, yang menambahkan keimanan. Ya, sehingga kalau kita merasa kok mudah sekali goyah keimanan kita, mudah sekali tergoda keimanan kita, maka kuatkan perkara yang semakin mendekatkan kepada Allah. Semua yang terhubung dengan Al-Quran dan Hadis, maka itu menguatkan keimanan kita. Ya, sehingga kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Bagaimana keadaan iman kita semuanya, Bapak Ibu, di majelis ilmu seperti ini? Bertambah atau berkurang? Semua dari kita bertambah. Kita hadir di majelis ilmu merasa tenang, merasa bahagia. Ya, luar biasa, jumpa dengan teman-teman yang baik. Jumpa dengan wajah-wajah mulia, wajah berseri. Kita salaman, kita sapa, kita tanya, ya. Subhanallah, itu sangat membahagiakan dan itu menambah keimanan. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam bisawab.
4: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian, jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan, akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ke-7. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majalah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidah, para guru, para ustaz, khususnya al-ustaz Dr. Ali Musri hafizahullahu ta'ala, Masya Allah. Ana ini sekampus sama beliau, pernah jadi anak buah beliau, tapi ternyata beliau pindah ke tempat antum, jemaah, Masya Allah. Kayaknya ada sesuatu di sini nih buat. Dan kepada semua jamaah yang hadir di tempat ini, semoga Allah merahmatin kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia yang menciptakan kita, Dia yang mengatur alam semesta ini, Dia yang memberikan rezeki kepada kita, dan kelak kita semua bakal kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Hampir semua punya masalah dalam urusan dunianya. Ada yang masalah di rumah tangganya, ada masalah di tempat kerjanya, ada masalah di masyarakat sekitarnya. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam urusan agama, berapa banyak di antara kita yang sulit untuk hadir kajian rutin, padahal kita tahu majelis itu adalah majelis yang para malaikat turun di tempat itu, tapi sulit kita mau datang. Berapa banyak di antara kita yang masih sulit untuk mendapatkan saf pertama, selalu dia berada di saf terakhir, dan terkadang dia menjadi imam, tapi buat orang-orang yang telat, imamnya orang-orang yang telat. Masa enak, jemaah? Tapi ada yang seperti itu terus terjadi. Ada yang sulit sholat malam, sampai saat ini belum bisa nah sholat malam, Ustaz. Alhamdulillah sholat yang 5 waktu aja ana udah penuh dengan perjuangan. Ada yang sampai hari ini masih susah untuk puasa sunnah. Maka minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk penghulunya para utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah, hari ini kita berada di Raudhatul Jannah. Kita tidak bicara masjid ini namanya Raudhatul Jannah, tapi yang namanya majelis ilmu itu adalah Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Malaikat-malaikat Allah itu ada yang kerjanya traveling, keliling jalan-jalan. Innalillahi malaikatan sayyahin. Kerjanya keliling. Kalau mereka ketemu sama majelis zikir, majelis ilmu, mereka mengatakan farta'u, ayo ini tempatnya kita bersenang-senang untuk mendapatkan kenikmatan di taman surga. Ahibati fillah. Apa tema kita hari ini? Antum. Apa? Mau dibuat apa? Apanya mau dibuat apa? Masya Allah. Ini mau dibuat apa sama antum? Kasihkan kepada beliau. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. kita akan berbincang tentang harta. Harta itu diperlukan, makanya kita kerja. Harta itu dibutuhkan, maka kita lihat orang-orang pagi udah meninggalkan rumahnya. Harta itu menyenangkan, makanya kalau antum dapat harta, ketawa, alhamdulillah, senang. Harta itu kenyamanan. Kita lihat ketika harta antum bertambah, antum bisa hidup lebih nyaman. Dulu ketika susah, Ustaz, ana gak bisa berada di shof pertama kajian, Ustaz. Setelah ana punya harta lebih, ana malah gak datang kajian, Ustaz. Makanya yang di shof pertama ini kadangkala dipertanyakan, kenapa di shof pertama fulan ini gak pernah, kayaknya punya utang dia. Itu kadangkala ada dalam bayangan kita. Ada orang-orang yang susah, jauh dari harta, malah dekat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi fitnah harta, tetap harta itu menyenangkan jemaah, dan kita merasakan adanya kenyamanan. Tapi jemaah, kita perlu tahu hakikat harta. Banyak di antara kita yang merasa memiliki. Motor milik ana, rumah milik ana, toko milik ana. Kita perlu faham hakikat harta ini. Harta ini pada hakikatnya adalah titipan. Pernah lihat orang mati bawa mobilnya? Lihat, kenapa ditinggal mobilnya? Ya bukan milik ternyata. Rumah yang dia bangun, memeras keringat sampai merantau ke Jakarta, merantau ke negeri.

itu meminta balik hartanya, kita sedih, kesel, gak ingin kita memberi. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa atuhum min malillahi alladhi ataku. Allah mengatakan, berikan kepada mereka dari harta Allah, malullah. Harta itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah kasihkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai titipan, berikan kepada yang lainnya. Semua yang ada di tangan kita sekarang itu titipan jemaah. Anak kita juga titipan. Istri antum titipan bukan? Sama titipan. Antum pun titipan. Berapa banyak istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia bersedih sebentar karena titipan itu diambil, lalu dia menerima, ya udahlah, memang titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ana dititipin suami yang lainnya nanti. Nah, kalau bicara titipan, benar-benar titipan, Allah ambil titipannya. Ummu Sulaim ketika dia menikah dengan Abu Talha dan dikasih anak, anaknya sakit-sakitan. Sakit-sakitan sampai Abu Talha ini sedih dengan anaknya sakit-sakitan. Ketika Abu Talha pergi keluar, anaknya mati. Lalu Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, tidak ada yang memberikan informasi kematian anak ini kecuali aku, kata istri. Akhirnya suaminya pulang habis isya kayaknya. Ummu Sulaim ini bersolek, berias, dia pakai wangi-wangian yang membuat suaminya tertarik sama dia. Ketika Abu Talha datang ke rumahnya habis isya, dia melihat istrinya bersolek, tapi dia tetap kepikiran dengan anak yang sakit. Maka yang ditanyakan pertama sama Abu Talha, bagaimana kondisi anak kita? Kata Ummu Sulaim, huwa askan, dia lebih tenang. Ucapan lebih tenang ini multi tafsir. Mati ya tenang, dia lebih tenang. Seneng nih bapaknya lebih tenang. Akhirnya ngelihat istrinya cantik, terjadilah apa yang terjadi antara suami istri. Setelah Abu Talha menyelesaikan tugasnya, Ummu Sulaim ngomong, Abu Talha, kalau ada orang-orang yang menitipkan sesuatu kepadamu, lalu orang itu datang mau ngambil titipannya, apa mungkin engkau melarang dia? Ya enggak lah, kata dia, gimana dilarang? Lah itu cuma titipan dan milik dia. Kata Ummu Sulaim, isbir wahtasib, engkau sabar dan berharaplah pahala. Allah sudah mengambil titipannya. Sempat emosi Abu Talha ini, engkau masih tahu aku itu setelah yang terjadi antara aku dengan engkau? Besok paginya Abu Talha ini laporan sama Nabi SAW, apa yang dilakukan istrinya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kalian berhubungan sedangkan anak jenazah itu ada di sebelah kalian. Iya ya Rasulullah, subhanallah. Tapi keimanan bahwa itu titipan membuat seorang tenang jamaah untuk mengembalikan titipan. Mungkinkah antum dititipin mobil, mobil Alphard 2022 dititipkan ke rumah antum, bang ana titip ya, siap ustaz. Terus sebulan kemudian ana datang, ana mau ngambil mobil ana. Aduh jangan ustaz. Loh, gimana kok jangan, kata dia, ana sudah seneng sama mobil ini. Itu yang terjadi sama kita. Kebanyakan kita sudah menyukai yang dititipkan kepada kita, sehingga kita berat ketika minta, diminta untuk mengembalikan. Kadangkala sampai mati kita enggak mau memberikan itu. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Munafiqun? Di dalam Al-Quran itu ada surat namanya golongan orang-orang munafik.

0: Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, yang enggak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan untuk yang beriman. Apa kata Allah? Jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa, lalai dari mengingat Allah Azza wa Jal. Berapa banyak orang tua yang bekerja keras demi apa? Untuk anaknya, untuk anaknya. Mengumpulkan harta untuk anaknya. Lupa dengan halal haram. Lupa dengan kewajiban untuk berinfak di jalan Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang lupa, yang lalai mengingat Allah Azza wa Jal, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Walaupun secara finansial dia terus beruntung, memiliki harta yang bertumpuk, mau dibuat apa itu harta? Lalu kata Allah Azza wa Jal, wa anfiqu mimma razaqnakum, kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Supaya kita sadar bahwa semua yang ada di rumah kita itu dari Allah. Kita tuh kadangkala jemaah, kalau lagi susah, bangkrut, ya Allah Ustaz, takdir Ustaz ya, ana beriman dengan takdir. Ketika antum sukses berhasil, apa kata antum? Ana usaha mati-matian Ustaz. Kok bukan takdir? Bukankah kita beriman dengan takdir baik dan buruk? Ketika antum sukses, takdir apa bukan? Takdir apa bukan jemaah? Takdir jemaah. Tapi kadangkala kita selalu mengatakan, oh karena usaha anak, enggak, itu takdir. Berapa banyak orang yang usaha seperti antum, tapi takdirnya enggak sukses. Ketika antum susah, itu juga takdir Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kalau ada harta yang bukan rizki dari Allah, antum jangan infakkan. Kenapa? Karena Allah minta agar kita menginfakkan yang dari Allah SWT. Ternyata semuanya dari Allah SWT. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Ini orang sudah ngumpulin harta, dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Infakkan. Ketika engkau mati, apa yang akan terjadi? Datang ajalnya kepada dia. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, andai kata engkau undur waktu kematianku sedikit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, sedikit. Dia enggak mau hidup sehari, 2 hari, enggak. Ila ajalin qarib. Apa yang dia inginkan? Fa asaddaq, dia ingin mengembalikan titipan itu. Dia ingin sedekah. Kenapa? Karena dia baru tahu ternyata benar-benar titipan. Buktinya aku tinggalkan semuanya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr.
0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, ya. Bagaimana caranya menurunkan ego ketika punya pertengkaran dengan suami? Mohon nasihatnya dan sarannya. Syukran jazakumullahu khairan. Sebenarnya ketika ada pertengkaran dengan suami, maka yang paling dituntut untuk menurunkan ego itu adalah suami sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena suami ini laki-laki. Laki-laki lebih dominan, dia menggunakan akal pikirannya. Sementara wanita itu memang dia dominannya egonya, perasaannya. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertengkar dengan istrinya, maka kita lihat lebih banyak Rasulullah yang diam, lebih banyak Rasulullah yang sabar, berlapang dada. Nanti setelah tenang, setelah reda, baru beliau memberi nasihat. Bahkan dalam beberapa kejadian peristiwa dia dengan istrinya, malah sikap beliau yang sabar itulah yang akhirnya mencairkan suasana. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, terjadi pertengkaran antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Terjadi perselisihan sampai-sampai Aisyah meninggikan suaranya, berkata dengan suara yang keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan berarti boleh ya langsung, wah oh, kalau Aisyah saja seperti itu berarti boleh saya seperti itu, bukan. Sifatnya wanita itu kadang dia lepas kontrol. Dia tahu itu tidak boleh, dia harus menghargai suaminya. Dia tidak boleh meninggikan suaranya di atas suara suaminya. Tapi kadang karena perasaan dia yang lebih daripada seorang suami, maka terkadang wanita itu lepas kontrol, akhirnya suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Dan itu salah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ini kesalahan istrinya, dan memang itulah dia wanita yang memang dibuat, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar. Yang marah malah Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Waktu itu ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sedang lewat di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara Aisyah yang keras. Abu Bakar marah. Dia minta izin masuk. Setelah masuk, langsung dia pukul Aisyah. Marah dia kepada anaknya karena mengeraskan suara, meninggikan suaranya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ketika dipukul oleh ayahnya langsung lari ke punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami izinkan engkau masuk, katanya. Wah, dibela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar pergi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Aisyah? Hah. Wahai Aisyah, lihatlah, aku sudah melindungimu dari ayahmu. Subhanallah. Tidak ada marahnya, ya. Beliau tetap bersabar, beliau tetap berlapang dada. Tapi wahai saudariku, agar engkau bisa bersabar menurunkan egomu terhadap suamimu, ketahuilah bahwa hak suamimu itu sangat besar. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, aku akan perintahkan wanita sujud kepada laki-laki, kepada suaminya. Begitu besarnya hak suami. Sehingga tidak boleh seorang wanita meninggikan suaranya, bersikap kasar kepada suaminya. Bahkan yang terbaik bagi seorang wanita adalah meraih tangan suaminya, meminta maaf kepadanya, meminta keridoannya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan istri-istri kalian di surga kelak?" "Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat wanita yang menjadi istri kalian itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah wanita al-wadudul walud, wanita yang punya sifat kasih sayang, wanita yang memberikan atau yang memiliki keturunan yang banyak. Dan juga disebutkan di situ wanita yang apabila dia disakiti oleh suaminya, maksud disakiti ini mungkin terjadi permasalahan dan dia tahu suaminya salah, lalu dia raih tangan suaminya dan dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak akan bisa memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau ridho kepadaku." Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia tahu bahwa kalau seandainya suaminya sampai subuh tidak ridho kepada dia, kalau suaminya murka kepada dia sampai subuh, dia takut Allah yang di atas langit sana akan melaknatnya. Malaikat-malaikat akan mendoakan keburukan untuknya. Sebagaimana di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka minta keridhaan kepada suami. Dengan itu, dengan kita minta maaf, minta keridhaan suami dengan mengharapkan pahala dari Allah, insyaallah ego itu bisa diturunkan.
4: Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan, jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah, bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal. Karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi SAW di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika mereka sedang salat. Anas bercerita bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengimami ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit menjelang wafat beliau. Hingga pada hari Senin, Para sahabat bersiap di saf salat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka korden dan melihat kami. Beliau berdiri seolah wajah beliau lembaran mushaf. Beliau tersenyum lebar. Kami berkeinginan untuk membatalkan salat kami karena bahagia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Yang menjadi dalil dari hadis di atas adalah pernyataan Anas bahwa para sahabat hendak membatalkan salat ketika melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tetap melanjutkan salatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan salat tidak membatalkan salat. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Bagaimana atau terapi pengobatan herbal apa yang cocok bagi penderita gagal ginjal? Kalau enggak boleh makan nasi, apakah boleh makan telo pohung rebus?
7: Silakan. Baik. Kalau untuk terapi tadi saya sebutkan ya, dengan pisang. Kalau terapinya dengan bekam fasdu, kalau herbalnya dengan pisang batu tadi direbus itu, ambil airnya terus minum.
6: Diminum.
7: Batasi airnya ya lebih dari 600 mili. Kemudian untuk herbal kalau di kami ada insya Allah, tapi ya harus benar-benar terawasi karena ada sekitar 3 macam herbal yang dikonsumsi. Di situ fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah, kemudian memicu kualitas atau memicu kinerja ginjal.
6: Diminum bersamaan tiga.
7: Ya, diminum bersamaan itu dari kami. Dari itu hasil riset kami sendiri. Jadi hasil pendalaman kami pada kasus gagal ginjal.
6: Bentuk kapsul atau cair itu?
7: Itu kapsul 1, cair 2. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk tadi apa, untuk
6: makan telo pohong.
7: Nah, untuk yang singkong, untuk singkong itu ya, singkong pohong itu sebenarnya itu bukan masalah boleh enggak boleh ya. Cuman memang penderita gagal ginjal itu enggak boleh kenyang. Harus benar-benar selalu lapar. Tujuannya apa? Tadi fungsi salah satu kaidah pengobatannya, pelemahan organ di satu titik akan menguatkan di titik yang lainnya. Maka maksudnya kita lemahkan lambungnya agar ginjalnya menguat. Salah satunya seperti itu, agar ginjalnya beringan dalam mencerna makanan. Jadi nyuwun sewu, makanan sudah tidak bisa dimasukkan sembarangan dengan porsi tujuan kenyang, enggak. Makanan hanya diberikan untuk bertahan hidup saja, tidak untuk memenuhi kekenyangan atau kebutuhan kalori. Karena orang seperti itu memang harus sudah benar-benar bed rest. Tidur, tenang, bed rest. Jadi makanan yang diberikan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Enggak makan nasi bisa kok, yang saya sebutkan tadi, kubis, buncis, kacang panjang. Ini selang-seling, satu hari satu macam. Cuma direbus tok, gak boleh kasih bumbu. Cuma direbus tok, gak boleh kasih bumbu. Penderitanya di sana.
6: Hanyep gitu ya?
7: Iya. Tapi apa arti penderitaan kita 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya? Karena gagal ginjal, maaf harus saya sampaikan di sini, bisa meninggal sewaktu-waktu. Bisa wafat sewaktu-waktu. Ketika tak ada pengumuman, berhenti di otak, tak dah lewat. Berhenti di jantung, lewat. Berhenti di mana, cacat, dah gitu. Jadi makanan itu diberikan bukan hanya untuk sekedar enggak, untuk memenuhi kenyangan, enggak. Hanya untuk mempertahankan hidup saja. Makanya kadang gagal ginjal masih kerja, nih mau gue silakan, enggak sama ya. Tapi kalau ini masuk makin banyak, nanti numpuk lagi, naik lagi. Ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Bed rest, makanan hanya untuk mempertahankan hidup secukupnya saja. Kubis, kacang, buncis, kemudian tahu tempe, apel,
6: melon tadi ya.
7: Melon, semangka, melon, timun. Hanya ini saja, enggak boleh yang lain-lain. Yo wes, minum dibatasin. Mau aktivitas lebih? Ya enggak bisa, nanti malah drop. Terus kemudian tidak ngejar kenyang. Demikian yang saya sampaikan.
8: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-30 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan masih membahas tentang bab hukuman durhaka kepada kedua orang tua. Kemarin kita telah sampaikan bahwa durhaka kepada orang tua, hukuman yang akan ditimpakan kepada pelakunya bukan hanya di mana? Di akhirat, tapi juga akan ditimpakan di dunia sebelum di akhirat. Ini muatan dari hadis yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan membahas hadis berikutnya dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah. Wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk zina, mabok, dan mencuri? Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, menurut kalian seberapa buruk perbuatan-perbuatan berikut? Nabi sebutkan berapa? 3. Yang pertama apa? Zina. Yang kedua, mabok, minum minuman keras, dan yang ketiga, mencuri. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat pun mereka menjawab, kunna Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti tentang betapa buruknya 3 perbuatan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, hunnal fawahish wa fihinnal uqubah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, 3 perbuatan buruk itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Apa saja tadi? Zina, mabok, mencuri. 3 hal ini adalah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, wa fihinnal uqubah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hukuman di dunia untuk 3 perbuatan itu. Kita tahu zina hukumannya apa di dunia? Cambuk atau rajam, tergantung apakah dia sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah masih berzina, maka dirajam sampai meninggal. Kalau dia berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali. Itu hukuman bagi orang yang berzina. Mabok, hukumannya dicambuk. Satu lagi apa tadi? Mencuri, hukumannya potong tangan. Nabi SAW menjelaskan bahwa 3 perbuatan ini adalah hal-hal yang menjijikkan. Bagi siapa menjijikkan? Bagi orang yang masih normal. Bagi siapa? Orang yang masih normal. Tapi untuk orang yang abnormal, apa abnormal? Yang tidak normal. Buat orang yang tidak normal, itu hal yang biasa. Sesuatu yang menjijikkan bisa berubah menjadi sesuatu yang biasa kalau sering dipromosikan. yang usianya 60-70 ke atas, di usia jenengan masih muda dahulu, namanya perempuan keluar pakai celana pendek, aib atau tidak, Mbah?
2: Aib. Memalukan ada perempuan keluar pakai celana pendek di zaman ini. Bangga.
1: Apa?
2: Bangga. Kenapa? Sesuatu yang memalukan 60 tahun yang lalu sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Karena terlalu sering dipromosikan lewat televisi, lewat internet, lewat film. Dan inilah yang sedang diusahakan di negeri kita untuk menghancurkan bangsa kita.
1: LGBT. Apa?
2: LGBT.
1: Perzinaan sesama jenis.
2: Sekarang ini dipromokan dengan masif, digelontorkan dana triliunan agar sesuatu yang menjijikkan ini berubah menjadi sesuatu yang biasa.
1: Saya kasih ilustrasi. Tikus.
2: Apa?
1: Tikus. Menjijikkan enggak?
2: Menjijikkan.
1: Jenengan bayangkan lagi bakso.
2: Lagi apa?
1: Bakso. Di antara pentol-pentol itu muncul buntut tikus. Priwe. Lanjut. Lanjut apa? Lanjut balang akan apa? Mangkoke.
2: Kita bisa muntah kan? Kenapa? Karena masih normal. Tapi jenengan tahu, di beberapa wilayah, di beberapa negara, tikus menjadi sebuah sajian di meja makan. Dan orang rela untuk mengeluarkan duit untuk beli bakso daging apa? Tikus. Kenapa? Karena abnormal. Ini yang diinginkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan negeri kita. Sesuatu yang menjijikkan dipromokan lewat podcast, lewat iklan, lewat olahraga, lewat lomba ini, lomba itu, dengan dalih HAM dan yang lainnya.
1: Tapi Nabi SAW mengatakan itu adalah fawahish, itulah menjijikkan. Sudah. Nabi SAW melanjutkan, ala unabbi'ukum biakbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian ku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Tiga perbuatan tadi itu dosa besar atau bukan? Dosa besar. Kemudian Nabi SAW kasih tahu, ada yang lebih besar dari itu. Apa kata beliau? Asyirku billahi wa uququl walidain.
2: Dosa besar yang paling besar adalah syirik dan durhaka kepada orang tua.
1: Inilah kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di dalam bab hukuman durhaka kepada orang tua. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di atas berzina, di atas mencuri, di atas apa satu lagi tadi?
2: Mabok, ada dosa yang lebih besar, yaitu durhaka kepada orang tua.
1: Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Imran ibn Husain, wa kana muttaki'an. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menyebutkan dua dosa tersebut, syirik dan apa tadi? Durhaka kepada orang tua, Nabi sedang bersandar. Nabi SAW sedang bertelekan, duduknya agak santai. Fahtafaza. Ujuk-ujuk tiba-tiba Nabi SAW menegakkan duduknya. Kemudian beliau bersabda, wazur dan dusta itu adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Ternyata dusta itu bukan dosa apa? Kecil. Sumpah palsu itu bukan dosa kecil. Ya. Bohong itu bukan dosa kecil. Nabi SAW sampai mengubah posisi duduknya yang awalnya santai menjadi tegak, itu dalam rangka untuk memberikan peringatan, perhatian, hati-hati, ini bukan dosa biasa, waspadalah, orang banyak menganggap biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut, dan kita akan lanjutkan insyaallah esok hari membahas hadis berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Wa idza atasa fahamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu memuji Allah, fasyammithu, maka hendaknya kita mendoakan orang yang bersin. Nah, ini termasuk kewajiban sesama muslim. Maka kalau ada orang yang bersin, hendaknya kita doakan. Kalau ada orang bersin 4 kali, jadi satu pertama kita doakan, kedua kita doakan, ketiga kita doakan, wa fir rabi'ah, dan yang keempat tatmulahu bisyifa, doakan kesembuhan. Jadi kalau keempat doakan kesembuhan. Misalnya pas bersin pertama, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Kedua, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Ketiga, alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Keempat, alhamdulillah, doanya apa? Syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nah. Ya? Ya. Jadi gimana? Ya. Maka kalau bersinnya yang keempat, maka sembuhkan, doakan dengan kesembuhan. Dan mendoakan ini itu juga berlaku bagi orang non-muslim kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, tapi doanya bukan yarhamukallah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyebutkan doanya yahdikumullah. Jadi ada orang non muslim, orang kafir bersin tapi muni alhamdulillah, maka doakan yahdikumullah. Apa artinya? Semoga Allah memberimu hidayah. Nah, jadi kadang banyak orang non muslim itu perangainya mirip umat Islam. Refleksnya alhamdulillah, refleksnya astagfirullah. Iya, itu sudah sering kita jumpai seperti itu. Bahkan ketika menyapa bertamu juga assalamu alaikum, bersin alhamdulillah. Ya sudah, kita doakan yahdikumullah, semoga Allah memberimu hidayah. Baik, bapak dan saudara-saudara, selepas kemudian yarhamukallah, maka doa ini masih bisa dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu hidayah dan menjernihkan fikiranmu.

0: Apakah Anda
1: di mana hati kita ini berbolak-balik ya, la yusammal qalbu qalban illa likasrati taqallubihi. Kata para ulama, hati dinamai qalban, qalbun, kenapa? Litaqallubihi, karena banyak berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik sifatnya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doanya selalu ia selalu memasukkan di dalam doanya itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meminta kepada Allah agar dikuatkan hatinya di atas agama Allah. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub. Kalau tadi muqallibal qulub, riwayat lain ya musarrifal qulub, sarrafa yusarrifu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, balikkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ya, balikkan hatiku, kuatkan hatiku, maksudnya di atas ketaatan kepadamu. Ini yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selalu berdoa, setiap kesempatannya pasti meminta pada Allah agar dikuatkan hati di atas Islam, agar dikokohkan hati di atas ketaatan kepada Allah. Karena hati memang sifatnya bolak-balik. Ya, kita bermajlis ilmu seperti ini menguatkan iman. Seakan surga dan neraka itu dalam pandangan kita, ya sangat dekat dengan kita semuanya. Tapi mungkin nanti malam belum tentu seperti ini ya. Sudah berbeda lagi. Besok pagi mungkin sudah beda lagi ya. Seperti itu keadaan hati. Ya, maka yang bisa kita kerjakan adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk istiqomah. Dan jalan istiqomah itu tentu ada sebab-sebabnya, bukan kebetulan ya. Istiqomah untuk bisa terus di atas Islam, di atas ketaatan, itu bukan kebetulan, tapi itu usaha kita. Ya, seperti apa usahanya? Seperti menjaga zikir kepada Allah. Zikir setelah sholat dijaga dengan baik. Zikir pagi dan sore jaga dengan baik. Zikir sebelum tidur, ya setelah bangun tidur jaga dengan baik. Baca Al-Quran, jangan lupakan sehari-hari kita untuk bisa menyempatkan baca Al-Quran. Ya. Demikian mendatangi majelis ilmu seperti ini sangat menguatkan kita untuk tidak berbolak-baliknya hati kita di atas keburukan, tapi selalu di atas kebaikan. Punya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang solehah, yang soleh, itu juga yang selalu mengingatkan pada kita, saling menguatkan ya, namanya teman. Yang disebut teman itu kalau enggak jumpa beberapa hari kangen, ya rindu. Seminggu saja enggak ketemu, 10 hari apalagi ketemu itu sudah rindu. Bertanya kabarnya, bagaimana sekarang, di mana ya, bagaimana keadaan keluarga. Itu teman, sahabat seperti itu ya, rindu ya. Maka kalau punya sahabat seperti itu yang kita rindu padanya, kita pengen ya bersamanya, pengen berjumpa dengannya, dan ternyata itu seorang yang soleh, seorang yang solehah, alhamdulillah, itu sangat menguatkan hati kita semuanya ya. Dan pamungkasnya tadi, banyak-banyak berdoa ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, terus minta pada Allah agar dikuatkan hati kita di atas keimanan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam.
0: Soal jawab.
2: Izin bertanya, bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang tua bahwasanya sholat itu wajib, karena orang tua sangat kejawen di usia 80 tahun belum pernah sholat, karena mau menyampaikan agak takut tersinggung, bertentangan dengan batin karena melihat keluarga yang jauh dari agama. Ampun ajrih, ingkang wigati panjenengan matur dumateng tiyang sepuh kanthi cara ingkang sae, ngelembah manah, andhap asor, ditampi mboten ditampi, niku senes urusane awake dhewe. Tersinggung mboten tersinggung, niku mboten pareng didadosake jalaran awake dhewe terus kendel mawon. Napa awake dhewe tegel benjang ten akhirat nyawang tiyang sepuh. Nggih, dicemplungake wonten neraka. Diobong wonten satengahing neraka jahanam. Menawi kula panjenengan sedaya pinangka anak tresna dumateng tiyang sepuh, nggih kedah dipun dipun sanjangi kanthi sae. Menawi ajrih nyuwun pitulungan dumateng tiyang sanes ingkang dihormati dening tiyang sepuh. Upaminipun Pakde utawi seduluripun tiyang sepuh, Pak Le, adik e, bapak, adik e, simbok, nyuwun tulung. Pak Le, bule, sowan kula mriki ingkang angka sepisan silaturahim, jangkepipun angka kalih niki kula ngaturake bebono oleh-oleh. Njuk tulung yang nggo oleh-oleh, ora kok njuk tulung kotongan gitu. Njuk tulung kotongan mulih malah nggawa gawan. Kirang prayogi gitu. Wis njaluk tulung mulih ngerampok gitu. Mboten ngerampok nggih ngunduhi jambune, rambutane diunduhi kabeh. Setunggal sowan matur kanthi sae, angka kalih beto oleh-oleh, angka tiga nembe matur. Janjane kula sowan mriki wonten perkawis wigati ingkang badhe kula aturake. Nggih, tiyang sepuh kula niku sampun 80 taun mang bayangke. 80 taun dereng nate nindakake salat babar blas. Kula tresna dumateng tiyang sepuh kula. Kula pengin ngabekti dumateng tiyang sepuh kula. Nek ajeng matur kula niku mboten wani. Sebab kula matur sithik niku mesti disentak. Nggih, mila kula nyuwun dumateng Pak Lek, dumateng Bulek supados kersa nggih nyanjangi tiyang sepuh kula. Jenengan rak tiyang anu luwih sepuh, luwih dirungokke ngendikane tinimbangane kula. Utawi ditumbaske niku wadah kandha niku. Nggih. Ceramah basa Jawa ngangsu kawruh niku lho. Jenengan mboten sah nuturi, cukup disetelke ngoten kemawon. Lah niku sampun kathah pengalaman niku anu lho kasil. Sing kasil wonten, sing mboten kasil nggih wonten kiyan. Disetelke buanter malah muring-muring. Nek butuh pengajian rungokno dhewe rasah di rungok-rungokke wong. Niku pinten-pinten sederek wonten ingkang japri nggih kasil alhamdulillah. Arep ngandani wong tuwa ya angel astukoke wadah kandha wae. Nggih, disetelke. Wonten ingkang berubah alhamdulillah kanthi izin panjenenganipun Allah. Ingkang terakhir awake dhewe iku namung nggadahi wenang usaha, ewadene hasilipun Allah. Sampun kula waosaken ayatipun. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sira ora bakal bisa menehi pituduh marang wong sing tok tresnani ananging Allah kang maringi pituduh. Ingkang luwih bakal malih ndongaake dumateng tiyang sepuh supados Allah maringi hidayah pituduh dalan pepadang. Dumateng tiang sepuh kali. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghobi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Ayol ikhwah, di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya, yaitu hati yang lapang. Karena kelapangan hati itu nikmat yang masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasul kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebutkan yaitu tentang kelapangan dada. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa Allah menyebutkan yang pertama kali ini dulu, Pak? Karena ini nikmat yang paling besar. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Apa pengaruh lapang dada dalam kehidupan kita, Pak? Dahsyat. Orang yang lapang dada, dia akan pertama menjadi orang yang mudah memaafkan. Orang yang lapang dada itu mudah memaafkan. Sementara orang yang sempit dadanya, susah dia maafin orang tuh. Sementara sifat maaf itu sifat yang sangat mulia. Kata Rasulullah SAW, wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan. Ya, membutuhkan kelapangan dada. Akhir Islam azan ya Allah. Yang kedua, orang yang dadanya lapang, dia akan dermawan. Hatinya itu karena lapang dadanya, dia mudah mengeluarkan uangnya untuk membantu fakir miskin, membantu orang susah,

Kalau orang dermawan ketika dia berinfak, maka bajunya semakin lebar. Kalau orang yang kikir ketika ia berinfak, bajunya tambah sempit, Pak. Ya, tambah mencekik. Maka orang yang dadanya sempit, hatinya sempit tuh, Pak, mau berinfak mikir-mikir. Tapi kalau orang yang hatinya lapang, dia akan menjadi orang yang sangat dermawan. Iya. Yang ketiga, orang yang hatinya lapang, sabarnya panjang. Ketika ia diberikan ujian, hatinya lapang menerima ujian itu, sehingga akhirnya dia sabar. Udahlah, kita sabar aja dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, lapangnya hati membuat sabarnya panjang, masya Allah. Tapi ketika dadanya sempit, maka sabarnya pun pendek. Sabarnya apa? Pendek sekali. Yang keempat, bahwa hati yang lapang biasanya enggak cepat marah. Tapi kalau hati yang sempit, biasanya sih temperamenan. Udah marah, salah dikit ngambek-ngambek. Kenapa? Karena dadanya sempit, hatinya sempit. Tapi kalau hati yang lapang, dia enggak pernah, dia tidak akan mudah marah. Dia yang bisa mengerti keadaan temannya, bisa mengerti keadaan istrinya. Oh, istri saya kok sekarang kok kenapa begini? Oh, dia mengerti kalau istrinya lagi haid. Kalau haid biasanya emosinya enggak stabil. Itu dari hati yang lapang. Beda dengan hati yang sempit. Yang kelima, hati yang lapang itu, Pak, menjadikan pikiran kita panjang. Sedangkan hati yang sempit, pikiran kita pendek. Orang yang hatinya lapang, dia melihat jauh ke depan. Tapi orang yang hatinya sempit, ya, pandangannya, pikirannya sangat pendek sekali. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mudah tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Terlalu cepat, ya, di dalam mengambil sikap. Kenapa? Karena hati yang sempit itu, Pak. Makanya antum lihat, orang yang hatinya sempit, orang yang tergesa-gesa itu pikirannya pendek, Pak. Ya tidak? Iya. Iya. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Keenam. Hati yang lapang itu, Pak. Iya. Menjadikan dia mampu menahan dirinya itu tuh. Mengontrol emosinya, baik emosi yang berupa kemarahan ataupun emosi kegembiraan. Karena emosi kan banyak ya. Ada emosi marah, emosi gembira, emosi sedih, emosi macam-macam lah. Kayaknya antum kalau di HP ada emoticon namanya itu. Ada emot lagi sedih, lagi ketawa dan yang lain, karena memang emosi banyak. Nah, orang yang dadanya lapang, ketika gembira enggak terlalu berlebihan. Ketika sedih tidak terlalu berlarut-larut. Ketika marah sebagaimana sudah kita sebutkan, dia bisa mengontrol emosinya. Itu kenapa?

0: asalnya dari mana? Asalnya dari kelapangan dada. Dada yang lapang ini Masya Allah, makanya nikmat luar biasa. Ya. Orang yang dada hatinya lapang tuh Pak, akan terlihat sikapnya bijak. Ya. Orang yang hatinya lapang tuh bijak dia Pak. Dalam ucapannya dia bijak. Dalam sikapnya dia bijak. Beda dengan orang yang hatinya sempit. Ya. Bisanya bijaksana enggak bijaksini. Cuma untuk keuntungan dirinya saja. Tapi orang yang hatinya lapang tidak seperti itu, saudaraku sekalian. Azan ya Allah wa yakum. Maka dari itu ya akhi. Orang yang hatinya lapang itu orang yang paling bahagia di dunia. Dan orang yang hatinya sempit, orang yang enggak bahagia hidupnya. Walaupun hartanya banyak melimpah ruah, mobilnya mewah, tapi hatinya sempit, Pak. Enggak bahagia dia. Allah mengatakan, "Faman a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, ya, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Sebagian ulama mengatakan artinya dijadikan dadanya sempit. Orang yang hatinya lapang itu mudah menerima nasihat loh Pak. Kalau dia salah, lalu ada orang yang nasihatin, diterima nasihat. Kasih syukron, insyaAllah jazakallahu khair akhi. Antum sudah ngingetin ana akhi. Ya. Antum sudah selamatkan ana dari api neraka akhi, masyaAllah. Tapi orang yang hatinya sempit susah nerima nasihat Pak. Susah. Dikasih nasihat egonya muncul. Dadanya panas. Gak suka dia ada orang yang nasihati. Masya Allah akhal Islam ma'azani Allah wa'ayakum. Makanya sumber kebahagiaan itu adanya pada kelapangan hati, sudah. Dan sumber berbagai macam apa namanya ketidakbahagiaan itu akibat hati yang sempit. Hati yang sempit. Hati yang lapang. Dia ridho menerima ketentuan Allah. Walaupun ketentuan itu takdirnya pahit, karena memang hatinya lapang, ridho dia. Tapi hati yang sempit, dia tidak ridho menerima ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Kalau dikasih takdir-takdir yang tidak enak, dia malah marah-marah sama Allah. Dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Kenapa? Hatinya sempit. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Jadi setelah saya jelaskan, paham kan kenapa Allah menyebut yang pertama kali nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dada? Karena ternyata Masya Allah Pak, kelapangan dada atau lapang hati itu dahsyat Pak. Iya. Itu sumber ketentraman dalam hidup. Iya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
3: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
2: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
3: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
2: Fiha kutubun qayyimah,
3: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.
2: Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah,
3: dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
2: Wa ma umiru illa liya'budullaha.

0: القيمه.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: kaliman khasyya rabbah.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Tanya jawab.
3: Nggih. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Sugeng midhangetaken Mas Rahmadi nggih. Saking seragen maturun saestu awit pitakonanipun nggih. Dos pundi caranipun tiyang ingkang sampun palakrama, ingkang sampun omah-omah, ingkang sampun nggadahi garwa lan putra. Piyambakipun ngajine pripun nggih? Sebab ajeng ngapalke siti anase anake nangis celenger. Nembe ajeng maca Quran bojone pak tuku galon. Kathah kedadosan ngoten niku. Nggih. Carane pun nggih kula panjenengan sedaya kedah tansah menyisihkan wekdal nggih. Nyisihake wekdal kanggo ngaji. Tiang ingkang kagungan garwa lan putra ingkang gadahi pendamelan niku mboten ateges 24 jam 24 jam niku wekdalipun telas kagem ngurusi garwa putra lan pendamelan. Kedah dipun sisihake menawi kula panjenengan sedaya niki kersa disiplin nggih. Mboten kudu kathah kok. Ingkang bahkan disiplin niku kuncinipun. Nggih. 24 jam niku panjenengan sisihake wekdal setengah jam kemawon sampun luar biasa. Setengah jam panjenengan damel jadwal nggih. Hari dinten Senin upaminipun jenengan sing longgar niku napa? Kula yakin enten longgare mboten mungkin 24 jam kok nggo ngurusi anak bojo kabeh. Nggo ngurusi pendamelan kabeh mboten mungkin. Nggih, dipun sisihaken wektalipun sedinten setengah jam upaminipun. Niki dinten Ahad, setengah jam iki dina iki aku kudu maca buku agama. Utaminipun buku-buku akidah lan tauhid dipun waos setengah jam niki. Nggih. Nek kira-kira diganggu anak lan bojo ten masjid, lenggah ten masjid setengah jam tok. Nggih. Bune aku arep nang masjid dilit setengah jam arep maca. Bar kuwi aku mulih meneh. Kowe ngongkono aku nek wis rampung. Ning sadurunge setengah jam aku aja tok ganggu gawe. Ngoten niku. Mau setengah jam buku dipun waos. Rampung benjang dinten Senin setengah jam sing sesuk kuwi tak nggo ngrungokake rekaman pengajian upaminipun. Sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian, sedinten maca buku, sedinten midhangetaken pengajian. Kula yakin menawi panjenengan disiplin setengah jam niku, sesasi kemawon sampun kathah kawruh ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng panjenengan. Mboten kudu dadi ustad, mboten kudu dadi kiai, sebab dadi ustad lan kiai niku mboten wajib. Ning ngaji niku wajib. Saben wong Islam wajib ngaji. Ning nek dadi ustad dadi kiai mboten wajib. Dalilipun Kanjeng Nabi dawuh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngupati ngelmu ngaji ngangsu kawruh iku wajib hukume tumrape saben-saben wong Islam. Niku setunggal. Angka kalih panjenengan kedah tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tambahing ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ya Allah pangeran kula zidni ilma, mugi paduka kersa maringi tambahan ngelmu dumateng kula. Warzuqni fahma, lan mugi paduka kersa maringi rejeki dumateng kawula arupi kefahaman, pemahaman. Supados kula niki dadi wong sing mudengan. Ingkang angka 3 asring-asring panjenengan setu dibanding. Nggih, napa dikira ustad niku mboten duwe gawean? Ustad niku nggih duwe gawean, mboten nganggur nggih. Ustad niku nggih kagungan garwa putra, malah kula niku gadah kenalan ustad niku putrane 14, Pak. Kanca kula dhewe ten Klaten niku putrane 10. Ning napa mboten ngaji? Ngaji terus. Berarti masalah niku mboten mapan ten garwa, mboten mapan ten putra. Masalahe mapan ten pundi? Ten manajemen waktu. carane ngatur waktu niku sing awake dhewe kirang pas. Lah mengki panjenengan saged ngangsu kawruh sowan ustaz. Ustaz panjenengan niku putrane 14 kok nggih sih saged ngaji kemawon niku carane pripun? Lah mengki panjenengan taken nek kula piyambak kula dereng 14 nggih, dados panjenengan ampun moro teng omah kula. Wallahu taala alam.
4: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikanlah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia, saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umroh kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? Karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu, ya sosialita, kemudian gini, enggak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen. Semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang da'i, kalau dia sudah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau hadir depan dia 1000 orang, dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari komentar-komentar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita latih. Agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.
5: Ramuan herbal.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Saya mempunyai riwayat jantung bocor dari kecil dan kalau saya kelelahan keluar darah dari saluran pernapasan. Kira-kira terapi apa yang cocok untuk masalah tersebut ya?
7: Baik. Qadarullah untuk jantung bocor tidak banyak terapi yang bisa dilakukan dan tindakannya hanya bisa dengan operasi. Tapi minimal harus dijaga porsi kelelahannya. Karena di situ ada kebocoran, di situ ada membuluh atau bagian yang dia tidak menyatu dengan sempurna, maka di situ dibutuhkan tindakan operasi. Terus kalaupun sudah paham dengan kondisi tubuhnya, harus tahu seberapa porsi kegiatan yang dilakukan, jangan melebihi batas itu. Kemudian untuk treatment mandirinya, kalau akhwat biasanya nanti kalau hamil itu ada kemungkinan pulih, tapi minim loh ya, tinggal seberapa bocornya, dan bocornya ini bocor seperti apa, bocor di pembuluh darah atau bocor di klepnya. Kalau bocor di klepnya ada kemungkinan pulih atau meningkat kondisinya ketika nanti hamil dan setelah pasca hamilnya. Tapi kalau laki-laki tidak banyak yang saya pelajari, tidak banyak saya temukan tentang perkembangan untuk jenis kondisi ini, tapi yang setahu saya, sefaham saya, tindakan operasi biasanya. Alternatif tidak ada alternatif apapun kecuali operasi.
6: Itu darahnya karena bocor jantung itu.
7: Ya, bocor itu kadang dia itu bercampur antara yang darah jelek sama yang darah ini. Tapi kalau dia tadi ada keluar dari saluran pernafasan, dia berarti di area pembuluh darah yang ke paru. Dan biasanya ini memang seperti itu. Untuk treatment mandirinya yang bisa dikonsumsi adalah kolang-kaling, gamat, royal jelly. Boleh. Yang banyak mengandung asam amino, alpukat. Boleh mandirinya dengan hal itu, sama batas aktivitasnya dicukupkan.
6: Jangan terlalu lelah.
7: Dan ini enggak bisa dilatih. Hati-hati kalau ada yang nyaranin dilatih, enggak bisa. Tapi lebih jelasnya ya kalau ada bukti ya, rekam medis saya bisa ngelihat, tapi kalau kayak gini ya setidaknya itu. Karena nanti ketika dilatih dia akan melebar di situ malah bocornya, khawatirnya.
6: Ya.
7: Jadi itu bisa dilakukan. Demikian ya, kalau fit.
6: Mutiara Nasihat.
8: Baik. Nah, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar ketika kehilangan anak adalah dengan mengingat pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ini salah satu hiburannya. Ya, salah satu hal yang bisa menghibur kesedihan hati ketika kehilangan anak itu adalah dengan mengingat pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu pahalanya? Pahala itu adalah syafaat. Napa, Bu? Syafaat. Gampangannya syafaat itu bantuan. Bantuan dari anak kepada orang tuanya. Apa bentuk bantuannya? Nah, ini yang dahsyat. Bantuannya anak ini akan membantu orang tuanya supaya bisa masuk ke surga. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Syafaat. Apa artinya syafaat? Bantuan. Dalam kasus ini anak membantu orang tuanya, masya Allah. Ya, anak membantu orang tuanya. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena anaknya belum punya dosa. Anaknya belum punya dosa. Karena belum punya dosa, permintaannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis itu, syafaat itu dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada kejadian di mana seorang tabi'in yang bernama Abu Hassan rahimahullah. Abu Hassan ini pernah curhat kepada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Abu Hassan curhat kepada sinten, Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa isi curhatnya? Kata Abu Hassan, anakku meninggal dua. Ya, meninggal satu aja sudah sedih, apalagi meninggal berapa, Bu? Dua. Anakku meninggal dua. Tolong sampaikan kepadaku hadis Nabi SAW yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menghibur kesedihanku. Tolong sampaikan padaku hadis yang bisa menghibur. Begitulah kaum mukminin menghibur dirinya dengan membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi menghibur diri itu bukan dengan nonton film Korea, ya. Menghibur diri itu bukan dengan nonton telenovela, apalagi film India, ya. Bukan seperti itu, ya. Yang ditonton film perceraian, ya, yang ditonton film perselingkuhan, ya, tambah maras, ya, bukannya menghibur diri malah membuat hati menjadi tidak tenang. Wah, jangan-jangan, gue bojoku kayak kepriwe, ya, akhirnya tumbuh di dalam perasaan suudzon. Gak ada manfaatnya nonton film-film kayak gitu, ngapain? Ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita mencontohkan kalau sedih baca Al-Qur'an. Ya. Dengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasihat-nasihat yang disampaikan para ulama, para ustaz, para muballigh. Itu yang akan mendinginkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Hassan. Anaknya meninggal dua, datang kepada Abu Hurairah minta nasihat. Dan nasihat yang diminta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, ya, saya akan sampaikan hadis Nabi SAW. Apa hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Sigaruhum da'amisul jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, anak-anak kalian, wahai kaum muslimin, yang meninggal saat mereka masih kecil akan menjadi penghuni surga. Da'amis artinya adalah penghuni surga yang kecil-kecil. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di antara penghuni surga ada yang wildan. Napa? Wildan. Wildan itu anak-anak kecil-kecil. Di antara anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal saat mereka masih kecil. Kata Nabi SAW, anak-anak ini nanti akan dimasukkan ke surga. Ini saja sudah hiburan. Bapak Ibu, belum tentu anak kita kalau gede-gede itu akan masuk surga, belum tentu. Tergantung soleh atau tidak. Maka ketika Allah menakdirkan anak kita belum balik, masih kecil meninggal dunia, itu akan menjadi tabungan kita di surga. Satu anak masuk surga itu sudah dahsyat. Apalagi ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kata Nabi SAW, yatalaqa ahaduhum abahu au qala abawaihi fayakhudhu bithawbihi au qala biyadih kama akhudhu ana bisanifati thawbika hadha. Nabi SAW melanjutkan, anak kecil itu akan nunggui kedatangan orang tuanya, akan nunggui kedatangan ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya wafat di hari kiamat, akan ditungguni oleh anak kecil tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Anak kecil itu akan memegangi tangan orang tuanya atau memegangi bajunya, dicekeli, dipegangi sama anak kecil tersebut. Kenapa? Fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa abahu al-jannah. Pegangan tangan anak kecil itu enggak akan dia lepas dari tangan orang tuanya atau baju orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan anak itu dan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ini syafaat. Anak membantu orang tuanya. Belum tentu anak kita kalau besar dan tetap hidup, belum tentu anak kita bisa membantu kita, belum tentu. Harapannya walaupun sudah besar jadi anak soleh, harapannya seperti itu. Tapi tidak ada jaminan. Kalau anak tersebut meninggal saat kecil, belum punya dosa, masih suci, bisa membantu orang tuanya. Dan Nabi SAW menyampaikan itu, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Gak akan dilepas pegangan tangan anak itu dari baju atau tubuh orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan bayi atau anak itu dan orang tuanya ke surga. Ustaz, itu apa semua orang tua? Ya ada syaratnya tentunya, Bu. Syaratnya satu, harus sabar. Siapa yang sabar? Ya orang tuanya. Ketika anaknya meninggal, sabar apa enggak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tuanya harus tauhid, bertauhid, muslim, tidak musyrik, tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Syarat yang pertama harus sabar. Karena musibah akan berbuah manis kalau dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul 'abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walad 'abdi." Apabila salah satu anak manusia meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikatnya, "Apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku?" Allah itu ketika tanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Ya, jadi jangan berpikir wah Allah tanya berarti tidak tahu, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, "Kalian sudah tunaikan tugas?" Fayaquluna na'am. Maka para malaikat pun menjawab, "Iya, kami sudah lakukan." Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, "Qabattum samaraja fuadi?" Apakah kalian benar-benar sudah mencabut nyawa buah hatinya? Jadi wallahu alam, ini pengulangan seperti ini bisa jadi maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang dicabut adalah nyawa orang yang sangat disayangi. Kemudian ingin dilihat responnya seperti apa. Jadi bukan sembarang orang yang dicabut, tapi buah hatinya, samarata fuadi. Ya. Orang yang kalau meninggal itu sangat sedih orang tuanya, akan mengakibatkan kesedihan yang luar biasa. Maka malaikat menjawab, "Na'am, iya. Buah hatinya telah kami cabut." Kemudian Allah melanjutkan, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Perhatikan. Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut ketika anaknya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Anak atau orang tua tersebut ketika anaknya meninggal dunia, dia memujimu ya Allah. Memuji di sini maksudnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini salah satu bacaan yang dianjurkan ketika kita ditimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Terus apalagi yang diucapkan oleh hambaku? Wastarja', dan dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua bacaan. Jadi bacaan yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kehilangan seseorang, ketika ditimpa musibah. Yang pertama alhamdulillah ala kulli hal, yang kedua napa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendapatkan laporan seperti itu dari malaikatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Allahu akbar. Orangnya masih di dunia sudah punya napa, Bu? Rumah di surga. Allahu akbar. Berarti masuk surga atau tidak, Bu? Masuk surga enggak? Loh, udah dibangunin rumahnya, yang mau nempati siapa kalau bukan orang tersebut? Masuk surga berarti. Ya. Terus Allah katakan apa? Wasammuhu baitul hamd. Kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Kenapa rumah pujian? Karena orang tersebut saat ditimpa musibah masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sesulit itu, sesusah itu, sesedih itu, dia tidak lupa untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dibangunkan rumah di surga, namanya rumah napa, Bu? Pujian, Baitul Hamd. Hadis riwayat Tirmidzi, nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Jadi intinya, supaya kita mendapatkan syafaat saat ditimpa musibah, harus sabar. Kemudian juga syaratnya harus bertauhid. Karena syafaat itu tidak diberikan kepada orang musyrik, diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin. Walaupun ada dosa-dosa, selama dosa itu tidak merupakan dosa syirik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau SAW menjawab, "As'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, alias bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi juga merealisasikan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alias bertauhid. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Jawab. Mau nanya perihal kalau cinta beda manhaj itu gimana, Ustaz?
7: Hukumnya. Cinta
9: beda manhaj.
7: Beda manhaj, ya. Masya Allah.
10: Oke, okay,
7: baik.
10: Manhaj dalam agama ya, cara sikap beragama manhaj. Akhi fillah, kalau cinta yang sejati yang tumbuh dari cara yang betul, itu akan memperhitungkan manhaj. Karena sudah bicara cara sikap beragama kan. Saya gak tahu, mungkin jatuh cinta karena rupa, tampang atau gaya. Tapi kalau cinta itu tumbuh karena Allah, manhaj itu akan diperhitungkan. Karena dia pengen nikah itu pengen nikmat, pengen tenang. Litas kunu ilaiha. Kalau beda manhaj tidak akan pernah tenang. Bukan berarti nggak boleh ya. Karena kalau dia seorang muslimah, Anda mau nikah dengan dia, Anda yang bakal ngatur dia, nggak apa-apa. Mungkin memang manhaj berbeda karena dia lahir di lingkungan yang berbeda. Tugas kita bermanfaat, dakwahi dia, males. Karena misi Anda menikah beda. Ada orang menikah pengen punya anak yang soleh, soleha. Ada yang pengen merubah keturunan, ada yang pengen bisa merubah nasib. Macam-macam, males. Tapi kalau cinta tumbuh dari cara yang betul, manhaj diperhitungkan. Ya, sehingga enggak ada beban, apalagi Anda orang laki. Ya. Pengen pulang ke rumah itu merasakan rumahku surgaku gitu loh. Tentu harus ada bidadari yang menunggu. Sekarang kalau sudah beda manhaj enggak akur. Bidadarinya keluar rumah mulu gitu ya. Masa surga enggak ada bidadarinya? Bidadarinya ngayap melulu karena beda manhaj. Wallahu a'lam.
11: Masya Allah, demikian ayah. Segala mudahkan. Ya. Jangan lupa istikharah, Masya Allah.
12: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, anak-anak yang sudah punya kitabnya, halaman 48. Sudah ketemu nak? Halaman 48, hadis nomor 31. Ini bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yaitu bab yang ke-16 tentang tangisan kedua orang tua, atau dengan bahasa yang lebih lugas, apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis? Apa hukumnya ketika anak membuat orang tuanya menangis, entah ayah atau ibunya? Apa hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung nangisnya nangis apa. Karena menangis itu bisa karena bahagia, bisa karena perasaan sedih. Bisa karena bahagia, bisa karena sedih. Ketika antum pulang menemui orang tua membawa ijazah hafal 30 juz. Membawa ijazah hafal apa? 30 juz. Begitu ibu melihat anakku hafal 30 juz, nangis. Ini tangisan apa namanya? Tangisan bahagia. Yang dibahas di sini bukan tangisan bahagia, tapi yang dibahas di sini adalah apa hukumnya anak membuat sedih orang tuanya sampai orang tuanya menangis. Jadi bukan menangis karena bahagia, tapi menangis karena sedih. Apa yang dibawakan oleh penulis di sini, Imam Bukhari, adalah sebuah athar dari Abdullah ibnu Umar. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Buka'ul walidaini minal 'uquqi wal kaba'ir." Membuat nangis orang tua karena sedih adalah termasuk bentuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Apa hukumnya? Termasuk apa? Kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena omongan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai ayah dan ibu kita menangis karena perbuatan kita yang membuat beliau berdua sedih. Jangan sampai orang tua kita menangis karena tingkah pola kita yang mengecewakan beliau berdua, sehingga Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berbicara dengan ungkapan yang terbaik. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau kita mau bicara, apalagi sama orang tua, kita disuruh mengeluarkan kalimat yang terbaik. Bukan hanya kalimat yang baik, tapi kalimat yang terbaik, yang tidak menyakitkan, yang tidak menyinggung perasaannya. Sekarang sekali orang tua tersinggung dengan omongan kita, nangis, maka itu dosa besar. Dan itu termasuk kedurhakaan kepada orang tua. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa dosa durhaka kepada orang tua itu hukumannya tidak cuma di mana? Di akhirat. Kalau seandainya sekali membuat orang tua menangis adalah termasuk durhaka, bagaimana dengan anak yang setiap hari membuat orang tuanya menangis? Maka berhati-hatilah, jangan mengecewakan orang tua, apalagi ketika orang tua menginginkan kebaikan untuk kita, menginginkan kita belajar agama, menginginkan kita menghafal Al-Quran, menginginkan kita berangkat ke masjid. Ini semua kebaikan. Minimal nih, kalau seandainya ada di antara anak-anakku, ada di antara santri-santri yang merasa berat untuk belajar agama, menghafal Al-Quran, kemudian pengen berhenti, minimal untuk menghibur diri antum supaya tetap di jalan ini adalah, saya tidak mau mengecewakan orang tua. Itu sudah termasuk alasan yang bisa diterima di dalam agama kita. Selain alasan ingin mencari surga, selain alasan ingin mendapatkan pahala, bertahannya antum belajar agama di pondok, di gereja Quran, menghafal Al-Quran, walaupun berat, walaupun kadang-kadang pusing, niatkan itu salah satunya adalah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ingin mengecewakan orang tua. Karena ingat apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar tadi, mengecewakan orang tua, membuat nangis orang tua karena perilaku, karena perbuatan, karena tutur kata, itu termasuk satu apa tadi? Kedurhakaan. Yang kedua apa? Termasuk dosa besar. Maka mulai saat ini dipanggil oleh orang tua, Le, apa jawabannya? Nah, apa jawabannya? Dalam. Apa? Dalam. Walaupun sedang pegang apa? HP. Nah, dalam. Dalam tapi taruh HP-nya, jangan dalam sambil ngeliatin HP terus. Dalam, tinggalin HP. Nak, ke warung nak. Nak, antar ini nak. Nak, tolong waktunya murojaah nak. Maka jawablah dengan jawaban yang terbaik. Jangan membuat orang tua kita kecewa, apalagi sampai menangis. Kalau sudah terlanjur kemarin gimana Ustaz? Minta maaf, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia gimana minta maaf? Pergi kuburan minta maaf, gak dengar. Maka mumpung masih hidup, kemarin kita membuat orang tua menangis, datang, cium tangannya, minta maaf dengan tulus, dan berupaya untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Ini yang kita pelajari hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Senin. Insyaallah hari Ahad libur. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, ini termasuk ikhtilaf kontemporer. Bagaimana kalau kita sholat gerhana tapi tidak melihat bulannya? Ini termasuk ikhtilaf kontemporer mengenai sabda Nabi, idza ra'aitum dzalika, jika kamu melihat gerhana itu, fasallu, maka sholatlah. Kalau berpegang pada zahir hadis ini, maka sholat gerhana itu hanya jika melihat gerhana. Ini ketika kita berpegang pada zahir hadis ini. Nah, kalau di Muhammadiyah itu makna ra'aitum itu ada makna dengan ilmu, sehingga melihat di sini ada melihat bil ain dengan mata, ada melihat bil ilmi, melihat dengan ilmu. Tapi prinsipnya ini adalah ikhtilaf kontemporer. Artinya bagi yang berpendapat bahwasanya harus melihat dengan mata, pertahankan pendapatnya. Bagi yang harus melihat dengan ilmu, maka silahkan laksanakan pendapatnya. Jadi tidak perlu menjadi satu bahan perdebatan, karena ini termasuk perkara ikhtilaf kontemporer. Zaman dulu tidak ada hisab seperti saat ini. Nah, ini adanya di zaman saat ini, zaman kontemporer. Sehingga kalau kemudian kita berdebat dari awal sampai akhir, nanti tidak nemu. Tapi prinsipnya tadi dalam hadis Nabi, idza ra'aitum dzalika, kalau kamu melihat gerhana, maka sholatlah. Nah, maka melihat gerhana di sini ada yang memahami bil ain, harus melihat dengan mata. Sementara kalau di Muhammadiyah melihat di sini bisa melihat dengan ilmu pengetahuan. Wallahu alam, pada prinsipnya fala tahtalifu, tidak perlu kita berselisih dalam hal yang semacam ini. Silahkan laksanakan pendapatnya masing-masing. Wallahu alam bisawab.

0: para nasihat.
1: Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salah satu di antara kata yang sering diungkapkan oleh generasi muda kaum muslimin belakangan ini adalah kata hijrah. Sebuah istilah yang semakin hari semakin terdengar gaungnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa hal itu merupakan hal positif yang juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah merupakan sebuah pertanda kebaikan yang dialami oleh seorang hamba. Pada dasarnya ketika hijrah itu disebutkan, maka yang dimaksud dengan hijrah secara syar'i adalah berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke tempat yang lebih kondusif sehingga dia dapat menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Itulah hijrah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita dapatkan dalam begitu banyak surat Al-Quran menyebutkan tentang hijrah, apakah tentang kaum muhajirin ataukah dalam bentuk kata kerja innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, adalah hijrah dengan makna syar'i ini, yaitu berpindahnya seseorang dari satu tempat yang tidak kondusif untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya ke sebuah tempat yang lebih kondusif baginya untuk menjalankan tuntunan agama seutuhnya. Namun ternyata kita dapatkan bahwa makna hijrah ada yang bersifat lebih umum daripada itu. Di antara yang menyebutkannya adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim hakiki adalah yang apabila kaum muslimin lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kami ulangi, Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani.

Kemudian Nabi melanjutkan di separuh terakhir dari hadis tersebut, beliau menyatakan wal muhajiru, dan seorang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, yang menjauh dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, seorang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan predikat berhijrah selain mereka orang-orang yang memang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan eksistensi keutuhan agamanya, selain mereka juga ada yang oleh Nabi disebutkan sebagai seorang muhajir, pelaku hijrah, yaitu mereka yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mungkin tidak pindah tempat kemana-mana, tidak, dia berada di tempatnya semula, tinggalnya di tempat seperti sedia kala, tapi dia melakukan perubahan kondisi dari yang sebelumnya tidak peduli atau tidak tahu dilanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia tahu, maka dia berhijrah kondisi menjadi seseorang yang menjauh dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama menyatakan al-hijratu nau'an, hijrah itu ada dua macam. Yang pertama adalah hijratul makan, yang pertama adalah hijrah tempat seperti yang tadi disebutkan. Dan itulah yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabatnya, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah beliau tidak mendapatkan kondusivitas beribadah dengan baik. Diganggu, disiksa, diteror, diintimidasi, sebagian sahabatnya dibunuh, disiksa dan seterusnya. Bahkan di detik-detik terakhir tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah akan dibunuh, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, bahkan sampai membuat sebuah sayembara, siapa yang bisa menghadirkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam kehidupan, keadaan hidup atau dalam keadaan mati, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Dalam kondisi seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa bertahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, berhijrahlah. Terjadilah hijrah, perpindahan tempat. Ini macam atau jenis yang pertama. Hijrah jenis yang kedua adalah hijrah keadaan, kondisi. Seseorang tidak berpindah tempat, dia berada di tempatnya, tapi keadaannya lah yang berubah, berpindah dari yang gelap dan kelam menjadi perlahan terang benderang sebagaimana dituntunkan oleh cahaya wahyu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada generasi muda kaum muslimin di Indonesia dewasa ini adalah istilah hijrah yang semakin akrab kita dengar. Aku ingin hijrah, alhamdulillah aku sudah hijrah, hijrah, hijrah, hijrah. Maka agar hijrah itu menjadi sesuatu yang konkret serta mengalami upgrade dan update progress, sepantasnya lah agar kita mengetahui langkah apa sajakah yang dapat menyempurnakan hijrah. Bagaimana agar hijrah saya bukan hanya terletak pada predikat penyebutan nama, tapi sudah dalam implementasi di setiap sendi dan dimensi kehidupan kita.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi dikuncangkan

0: dengan guncangan yang dahsyat.
1: وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, mohon uraian singkat mengenai dalil perempuan menawarkan diri kepada laki-laki soleh untuk dinikahi. Mohon nasihatnya saja. Jazakumullah khairan.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Adapun seorang perempuan disyariatkan ataupun dibolehkan untuk mengenalkan dirinya kepada seorang lelaki, maka ini tidak mengapa. Ya, jawabannya adalah tidak mengapa. Tidak harus, tidak wajib, tidak disunnahkan, tidak mengapa jawabannya. Mubah. Ya, tidak haram, tidak makruh, tetapi dia adalah mubah. Kalau seandainya ingin menawarkan dirinya kepada seorang lelaki. Dan ini tidak merendahkan seorang perempuan, tetapi ini adalah untuk mencari yang memang diinginkan oleh seorang perempuan tersebut. Tapi kebanyakan laki-lakilah yang memang dia ingin menawarkan dirinya, ya, ingin menawarkan dirinya, karena laki-laki yang lebih agresif, lebih proaktif untuk mencari pasangan. Nah, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang ada dan juga perkataan dari para ulama, maka seorang wanita boleh menawarkan dirinya kepada lelaki yang dia anggap saleh. Ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnu Munzir. Kemudian pilihan pendapat dari Imam Ibnu Arabi dari mazhab Maliki. Imam Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Al-Aini dari mazhab Syafi'i. Dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni qad wahabtu laka min nafsi. Telah datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan untukmu diriku. Lalu seorang lelaki berkata, zawijniha, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, qad zawajnakaha bima ma'aka min al-Qur'an. Sungguh kami telah menikahkan engkau dengan perempuan tersebut dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh untuk menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh. Tetapi lebih baik lagi wali dari perempuan tersebut untuk menawarkan dirinya kepada orang saleh. Bahkan ini termasuk sunnah menurut mazhab Syafi'i, kemudian pendapat dari Imam Ibn al-Arabi, Imam Ibn al-Jawzi, Imam al-Qurtubi, Imam al-Syaukani, dan Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Hal ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26. Ketika seorang nabi menawarkan anak perempuannya kepada nabi lain, inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hatai. Aku ingin untuk menikahkan kepada engkau salah satu dari dua anak perempuanku. Nah, ini yang lebih utama, yaitu wali dari si perempuan tersebut yang menawarkan anak perempuannya. Semoga anak-anak perempuan kita senantiasa diberikan jodoh yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal.
1: Afan, izin bertanya, terapi untuk hemoroid luar bagaimana ya? Jazakallah khair. Silakan, Bib.
2: Baik, untuk hemoroid kita bisa biasa dibekam juga bisa, terutama di area punggung belakang bawah ya, area pantat ya. Tapi ada treatment lainnya, itu adalah diolesi dengan minyak zaitun, virgin olive oil yang bagus, yang murni. Itu diolesin pagi dan sore, sehari 3 kali, 4 kali gak apa-apa. Ini diolesin satu. Yang kedua, tidak boleh makan pedas sama sekali. Tidak boleh makan pedas sama sekali. Jadi kalau pedas nanti akan meradang dan akan membesar lagi.
1: Ya.
2: Yang ketiga, bisa minum jus sirsak. Jus sirsak sehari 2 kali. Kalau enggak punya asam lambung. Kalau punya asam lambung
1: setelah makan ya.
2: Ya, setelah makan bagus ya sih. Tapi kalau memang enggak mampu ya minimal ya zaitun tadi, terus nanti mulai semenjak itu nanti enggak boleh makan pedas, nanti peradangnya akan berkurang. Ya. Insyaallah akan lama-lama akan hilang. Nanti lama-lama akan hilang itu hemoroid luar itu. Hemoroid. Dan kalau di kami ada herbal khusus ya. Ada herbal khusus racikan kami sendiri untuk masalah hemoroid. Dan biasa herbal ini kita gunakan untuk treatment pasien-pasien kanker. Dan Masya Allah sudah banyak testimoni, terutama pasien-pasien fistula. Fistula ini lebih parah daripada hemoroid. Kalau hemoroid itu hanya benjolan, kalau fistula itu berlubang, bengkak, berlubang luar nanah. Ya. Nah itu yang bisa kita atasi ya, bisa kita terapkan. Semoga untuk beliau mas, siapa nih sahabat sahadat
1: ya,
2: semoga jadi jalan ikhtiar kesembuhan yang Allah ridai.
1: Amin.
0: Mutiara Nasihat.
3: Hikmah dari anggapan terlambatnya pengabulan doa. Mengapa dikatakan anggapan? Karena mungkin doa tersebut sudah dikabulkan, tetapi manusianya yang kurang bersyukur sehingga merasa belum dikabulkan. Atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengabulan dengan cara yang lain, tetapi manusianya karena keterbatasan ilmu pengetahuannya tentang hal-hal gaib, maka dia menganggap apa yang dia minta belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa stajaballahu bi ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan di dalamnya tidak ingin melakukan pemutusan hubungan rahim, maka Allah mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu da'watah, Allah mengabulkan doanya dengan segera. Yang kedua, wa imma an yudakhirahu fil akhirah, Allah tidak mengabulkan doanya di dunia, tetapi Allah kabulkan doa tersebut di akhirat. Yang ketiga, ini yang saya katakan tadi, anggapan bahwa doa belum dikabulkan, padahal sudah dikabulkan. Yang ketiga adalah dijauhkan darinya keburukan atas apa yang dia minta. Mungkin yang dia minta di dalamnya terdapat keburukan, lalu Allah gantikan pengabulan doanya dengan pilihan yang lain, yang lebih baik, yang lebih cocok untuknya. Bisa dimaklumi ini. Seorang sakit ingin sembuh. Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan yang dia minta. Tetapi Allah berikan pilihan lain yang lebih baik bagi orang tersebut. Seperti kalau seandainya dia diberikan kesembuhan, mungkin dia akan bermaksiat. Kalau seandainya dia diberikan kekayaan bagi yang miskin, mungkin dia akhirnya penuh dengan sikap mubazir, poya-poya, melampaui batas, bermaksiat dengan hartanya. Makanya tema kita adalah hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Hikmah di balik anggapan doa belum dikabulkan. Tema ini penting karena beberapa kasus. Kasusnya bahkan heboh-heboh. Bulan Februari yang lalu, tahun 2022, di Timur Tengah terjadi sebuah peristiwa yang menghebohkan khususnya Timur Tengah. Mungkin di Indonesia kurang begitu dikenal. Meskipun berbagai media sosial di Indonesia sudah mengangkatnya. Tapi karena kejadiannya di Timur Tengah, jadi tidak terlalu luar biasa. Kejadiannya adalah seorang anak berumur 5 tahunan bernama Rehan masuk ke dalam sumur tua. Kemudian setelah itu dilakukan, dan ini kejadian di negeri Maroko, Al-Maghrib. Kemudian setelah itu dilakukanlah evakuasi, usaha untuk memindahkan dan menyelamatkan anak tersebut masuk ke dalam sumur tua kering, terperosok ke dalamnya. Sehari, dua hari dengan berbagai macam cara. Dan hampir satu dunia waktu itu mendoakan. Ya, kata-kata mendoakan. Mendoakan agar bayi tersebut selamat. Agar anak kecil tersebut selamat. Ternyata setelah 3, 4 atau 5 hari saya lupa, maka anak tersebut bisa dikeluarkan dalam keadaan tidak terselamatkan. Sebagian orang-orang ateis yang tidak bertuhan mengatakan dengan mudahnya, mana Tuhanmu wahai orang Islam? Kalian sudah berdoa sedemikian luar biasa, tapi Allah yang kalian sembah tidak mengabulkan doa-doa kalian. Bahkan seluruh kalian berdoa, mana Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami Tuhan. Maka akibat kejadian ini banyak para syekh, para penuntut ilmu, para penggiat, para syekh di penggiat media sosial menjelaskan akan hal ini. Karena saking pentingnya. Kenapa penting? Karena dia berkaitan dengan tauhid. Berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bukan tauhid uluhiyah lagi. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur dan berkuasa. Sebagian orang mulai ragu. Apalagi orang-orang orientalis, orang-orang yang islamofobia, orang-orang ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kemudian kejadian yang kedua adalah waktu itu ada kawan yang di PHK karena pandemi COVID-19. Kemudian setelah di PHK beberapa bulan, dia melamar pekerjaan di tempat kerja yang lain. Dalam 3 perusahaan diterima berkas pertamanya, dipanggil, diwawancarai. Untuk kasus yang pertama atau lamaran pertama, dia sampai diwawancarai. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuknya agar kembali diterima mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua juga seperti itu, yang ketiga juga seperti itu, sampai pada tahap dia berkata, Ustaz, saya ini sering dibisiki oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada enggak sih? Saya kan sudah berdoa. Saya sholat 5 waktu. Saya bukan ahli maksiat, Ustaz. saya menghafal Quran, saya mengerjakan amal-amal saleh, mengapa saya belum diterima-terima juga pekerjaan saya? Apa salah saya sama Allah Subhanahu wa taala? Allah ini ada tidak sih? Lihat, akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh kepada tauhidnya. Akibat menganggap doa tidak dikabulkan, maka berpengaruh pada tauhidnya, bahkan tauhid yang hampir seluruh manusia mengakuinya, tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah satu-satunya yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Ini bahayanya permasalahan ini jika tidak dipahami dengan baik dan benar. Dan banyak, tidak sedikit orang yang murtad gara-gara doanya tidak dikabulkan menurut dia. Sampai-sampai ketika diwawancarai, ini terutama figur publik, orang-orang terkenal, ketika diwawancarai, saya mendapatkan ketenangan. Apa yang dimaksud dia dengan ketenangan? Saat di Islam dia berdoa nggak dikabulkan, tapi saat di agama lain ketika dia berdoa langsung dikabulkan. Itu menurut dia ketenangan. Maka pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema hikmah di balik anggapan belum dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang pertama adalah bahwa seseorang saat menganggap doanya belum dikabulkan, maka ini adalah bentuk ujian dari Allah agar kita bisa bersabar. Ini hikmah yang pertama. Seseorang ketika mengangkat tangan, kemudian dia melakukan doaul mas'alah. Kita tahu doa itu ada dua macam. Doaul mas'alah, doa minta. Wa doaul ibadah, doa ibadah. Zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salawat, istighfar. Itu semuanya doa ibadah. Ada doa mas'alah, minta rezeki, minta anak, minta ilmu, minta... Ini namanya doa masalah, doa minta. Nah, saat seseorang menganggap doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada doa masalah, maka ini sebenarnya ujian dari Allah agar dia bisa bersabar. Sebagaimana pengabulan doa dengan segera ujian dari Allah. Lihat. Hati-hati. Yang sering berdoa lalu langsung kabul, padahal dia ahli maksiat, ingat itu ujian dari Allah. Jangan-jangan itu adalah bentuk penguluran waktu dari Allah Subhanahu wa taala agar dia semakin banyak maksiatnya sehingga semakin sempurna siksanya kelak di akhirat. Falamma zaghu azaghallahu qulubah. Ketika mereka menyimpang, Allah tambahkan simpangan kepada mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit pada hati mereka. Maka ketika seorang menganggap bahwa pengabulan doa dia terlambat, maka ketahuilah ini adalah bentuk ujian yang memerlukan kesabaran. Sebagaimana penyegeraan pengabulan doa adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri, saya ulangi. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Ya, hati-hati yang diluaskan rezekinya, hati-hati yang dilapangkan hidupnya, hati-hati yang dimudahkan dikabulkan doanya. Itu ujian dari Allah. Sebagaimana seorang belum dikabulkan doanya, belum disehatkan dari penyakitnya, belum diberikan kekayaan dari kemiskinannya, Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Maka saat seseorang diuji dengan kebaikan, kelapangan rezeki, kesehatan, ini memerlukan kesyukuran. Dan saat seseorang diuji dengan doa belum dikabulkan, dimiskinkan, diberikan penyakit, ini ujian dari Allah memerlukan kesabaran. Jadi dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat perkataan Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai Amirul Mukminin Al-Khamis, Al-Khalifatul Rashid Al-Khamis, sebagai Khalifah Rashid yang kelima, padahal beliau seorang tabi'in. Saking adilnya di zaman beliau ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, asbahtu wa mali sururun illa fintidhari mawaqi'il qadar. Indah ini ibadah hati, terutama kita setelah menghadapi pandemi COVID-19, pekerjaan masih sulit, nyari duit masih sulit, banyak PHK, barang-barang mahal, minyak goreng harus diganti dengan macam-macam. Lihat, beliau mengatakan, setiap pagi tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia menurutku adalah saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir dari Allah. Setiap pagi saat aku masuk dalam waktu pagi, tidak ada sesuatu yang membahagiakanku kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir oleh Allah. Apa maksud beliau? In takuni sarra fa indi syukur wa in takuni dharra fa indi sabr. Saat ketetapan takdirku adalah kebaikan, kelapangan, kesehatan, maka saya memiliki kesyukuran, harus bersyukur atas itu. Tapi saat Allah menetapkan untukku keburukan, ke penyakit, kemiskinan, susah rezeki, maka saya memiliki sifat sabar, bersabar atasnya. Ini tanamkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pada setiap pagi. Terutama yang berdagang, yang mungkin tidak seperti pegawai yang memiliki setiap bulannya ada gaji tertentu. Pedagang usaha, dia akan menunggu ketetapan takdir. Dibuka warung, menunggu ketetapan takdir. Ada yang beli sama dia pada hari ini lebih banyak daripada yang di sampingnya. Menunggu ketetapan takdir. Ini indah sekali. Ma asbahtu wa mali surur. Setiap aku masuk waktu pagi, aku tidak memiliki kebahagiaan illa fintidhari mawaqi'il qadar. Kecuali saat aku menunggu ketetapan-ketetapan takdir. Karena takdir kita tidak lebih dari dua. Bahagia atau sedih. Nikmat atau niqmah. Maka jika nikmat, kita memiliki syukur. Jika niqmah, hukuman, ujian, musibah, bala, kita memiliki sabar. Ini para ikhwah, ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita menganggap doa kita belum dikabulkan, maka kita akhirnya lebih meyakini, oh memang ternyata Allah lah Malikul Muluk, raja di raja, Allah yang paling berhak mengatur alam semesta, Allah yang paling berhak memberi dan menahan. Tidak ada yang bisa menolak apabila Allah memberi, tidak ada yang bisa menahan apabila Allah, tidak ada yang bisa mengambil apabila Allah tahan. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah yang kedua. Kita akhirnya lebih meyakini ternyata memang Allah maha kuasa, hamba lemah. Seperti yang sekarang terjadi pandemi COVID-19, dan bagaimana statusnya sekarang Allahu alam. Buktinya kita sehat-sehat saja walhamdulillah. Maka pada saat itu ada virus yang sangat kecil, yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, bisa mewafatkan banyak ribuan orang, ratusan ribu orang. Alangkah kuasanya Allah dan alangkah lemahnya manusia. Begitulah dalam urusan doa. Ketika seseorang menganggap doanya belum dikabulkan oleh Allah, maka dia semakin meyakini Allah Malikul Mulk, raja di raja. Tidak ada raja yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, fa innahu laisa li ahadin mafarrun an amrillahi wa qada'i. Tidak ada seorang pun bisa lari dari ketetapan Allah dan takdir Allah. Enggak ada. Orang seperti ini akan tenang hatinya, Pak. Ya. Dan biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat bekerja. Ya. Biasanya orang yang kuat tauhid rububiyahnya, dia semangat mengais rezeki. Dia semangat mencari jodoh. Dia tidak mengenal kata putus asa. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang maha mengatur, mencipta, berkuasa. Ada seorang ustaz teman saya di Kalimantan Barat, ngelamar perempuan untuk dinikahi 22 kali. Subhanallah. Ada teman saya yang sering nganterin saya di pesantren, baru 3 kali ngelamar, ditolak terus. Sampai dia berkata, "Ustaz, sepertinya takdir saya sendiri aja lah. Capek sudah saya." Ah, ini kurang kuat tauhid rububiyahnya. Orang yang kuat tauhid rububiyahnya, la yai'as, tidak pernah putus asa. Karena dia yakin, jika Allah berkehendak, maka Allah cuma mengatakan apa? Kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Sesungguhnya perkara Allah jika menginginkan sesuatu hanya mengucapkan kun, jadilah, fayakun. Tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau sudah Allah katakan kun, kapan itu bisa terjadi? Ketika kita mempunyai tauhid rububiyah. Maka ini hikmah yang kedua.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Tanya jawab.
6: Apakah kita akan berdosa apabila kita melihat sebuah kezoliman? Kita hanya bisa diam saja karena tidak bisa berbuat apa-apa. Wahai kaum muslimin, menurut antum acuannya bagaimana ini menjawab pertanyaan ini? Semua agama kita ada acuannya loh, Pak. Tinggal ngikut acuan aja. Berdosa apa tidak? Apakah kita berdosa apabila melihat sebuah kezaliman, kita hanya bisa diam saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa? Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dengan syarat. Tidak berdosa dengan syarat. Apa syaratnya? Hati kita menolak, tidak setuju, protes, lalu kita tinggalkan orang yang berbuat zalim itu, tak mau kita berkawan dengannya, tidak dosa. Kenapa? Yang berbuat dosa orang, bukan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alla taziru waziratun wizra ukhra." Seorang pelaku dosa tak menanggung dosa orang lain yang berbuat dosa. Ini pelaku dosa ini. Ada orang lain berbuat dosa. Dosa saya tanggung sendiri, dosa dia tanggung sendiri. Dosa orang tak akan ditransfer ke kita, sebagaimana dosa kita tak akan ditransfer ke orang lain. Berarti dosa tanggungan masing-masing. Kalau orang berbuat dosa, kita kena dosanya gara-gara dia berbuat dosa, alangkah zalimnya agama Allah. Kita tidak berbuat lalu menanggung dosa orang lain. Itu syaratnya. Kita diam, hati kita protes, kita benci pekerjaan itu dan kezoliman itu, dan kita tidak mau bersahabat dengan pelakunya, maka kita tidak berdosa. Adakah acuannya Ustaz? Ada. Apa itu? Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanih fa illam yastati' fabiqalbih wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ini dia kezoliman yang tadi ditanyakan, maka rubah dengan tangannya. Maksud hadis Nabi dengan tangan, kalau Anda punya kekuasaan di daerah itu, gunakan kekuasaan untuk merubahnya. Kekuasaan yang kau miliki, tangan yang kau miliki, power yang kau miliki, gunakan untuk merubahnya. Fa illam yastati, kalau engkau tidak sanggup, fa bilisani, rubahlah dengan lisanmu. Wahai orang-orang yang koruptor, wahai para koruptor, tolonglah sayangi rakyat kalian, janganlah korupsi lagi. Ini merubah dengan lisan. Takutlah kepada Allah. Memang di dunia engkau tertawa, saya takut engkau menangis dan teriak-teriak kesakitan di akhirat, dan kesengsaraan di akhirat lebih dahsyat daripada kenikmatan secuil di dunia ini. Ini namanya menasihati dengan lisan. Tak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Dan kita suarakan itu tanpa rasa takut insyaallah ta'ala, karena kebenaran itu didukung oleh seluruh orang-orang yang berhati mulia, didukung oleh semua orang-orang yang jujur. Karena agama Allah agama fitrah, semua hati yang masih di atas fitrah pasti cocok dengan agama Allah. Maka kita teriakkan itu, jangan lagi mengambil harta rakyat, jangan lagi curangi rakyat, jangan lagi perkaya diri dengan berkhianat kepada rakyat. Memang Anda sekarang menang, tunggu nanti saatnya ketika Allah nuntut balas. Kami memang tidak bisa nuntut balas, kami lemah di hadapan power yang kalian miliki. Namun kami punya Allah, nanti akan minta pertanggungjawaban itu. Maka tinggalkanlah aksi mendustai rakyat, aksi menipu rakyat, aksi tinggalkan. Anda disuruh menjadi pemimpin oleh Allah untuk menyayangi rakyat, bukan untuk memperdaya rakyat dan memakan rakyat. Ini aksi kita menasihati pemimpin. Rakyat juga demikian. Wahai rakyat, jangan cuma pandai menyalahkan pemimpin, sementara kalian juga berbuat salah yang sama dengan warna yang berbeda. Kalian berdusta, kalian mencurangi timbangan, kalian juga khianat dalam amanah, kalian tidak tepat janji. Kalau kalian menyuruh pemimpin berubah, kalian juga harus berubah dong. Enggak mungkin pemimpin saja berubah, kalian tetap di atas dosa dan maksiat. Itu namanya maling teriak maling. Jadikan dirimu diri yang jujur, jadikan dirimu diri yang amanah, jadikan dirimu diri yang menunaikan kewajiban. Suami tunaikan kewajiban kepada istri, istri tunaikan kewajiban kepada anak-anak, tetangga tunaikan kewajiban kepada tetangga, guru tunaikan kewajiban yang benar kepada murid-murid. Semua harus berbenah, karena Islam ini, negara ini, kumpulan semuanya. Jadi tidak bisa hanya parsial tertentu yang berubah, yang lain tidak berubah, tidak bisa. Semua harus berbenah, karena agama Islam untuk semua orang, untuk semua lini kehidupan, laki wanita, pemimpin dan rakyat, orang kota orang desa, semua sama, tua dan muda sama. Agama Islam menyuruh semuanya berubah mengikuti acuan yang ada. Jadi sebagaimana harus menasihati pemimpin, juga harus menasihati rakyat dengan lisan. Karena apa? Nggak sanggup dengan power, nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Gunakan media-media yang ada sekarang untuk melakukan itu. Ternyata nggak sanggup juga. Fa illam yastati fa biqalbi, maka
3: rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Apa maksud dengan hati? Dengan hati adalah membenci maksiat itu dan menjauhi pelakunya. Berarti diam dong. Hah? Diam dong. Karena gak bisa bicara. Berarti diam. Ketika diam, hati benci maksiat, hati benci maksiat itu dan tidak mau berkawan dengan pelakunya, Anda tidak berdosa. Kalau ada kezoliman dilakukan oleh sekelompok orang, dan ada sekelompok orang yang tidak setuju dan tidak mau bersahabat dengan pelaku kezoliman ini, yang kelompok ini aman. Takkan dia menanggung dosa kelompok ini. Agama kita agama adil, dan keadilan menuntut seperti itu. Kalau setiap dosa orang yang berbuat zalim kita kena, betapa banyaknya dosa kita ketika kita hidup di negeri yang terlalu banyak kezoliman terjadi di dalamnya. Dan Rasul pernah hidup di negeri yang penuh dengan kezoliman di awal-awal dakwah di kota Mekah. Apakah Rasul kita berdosa dengan kezoliman-kezoliman yang ada itu? Allah berfirman di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 62, 63 dan 52, 53 dan 54 ditambah dengan 55 kalau mau menyempurnakan maknanya. Allah berfirman begini: Kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun fatawalla anhum fama anta bimalum. Nas tegasnya ada pada ayat yang terakhir, ayat 54. Kita terjemahkan. Demikianlah telah datang kepada mereka, kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka, Rasul. Namun semua mereka itu membantah Rasul mereka dengan mengatakan, Rasul itu penyihir, Rasul itu orang gila. Persis seperti yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad. Namun sebelum mereka orang Quraisy ini, sudah juga ada Rasul-Rasul datang kepada kaumnya, namun kaumnya menolak dan mengatakan Nabi itu penyihir dan orang gila. Seperti Nabi Muhammad juga dituding penyihir dan orang gila. Apakah mereka saling memberikan wasiat? Maksudnya, apakah generasi dahulu memberikan wasiat generasi yang terakhir? Hoi, kalau datang Rasulullah bilang penyihir dan orang gila ya. Saking samanya kalimatnya, sih. Allah mengatakan atawasaw bih, apakah mereka saling nasihat menasihati, memberikan wasiat? Tidak, balhum qaumun taghun. Bukan, tapi karena mereka kaum yang melampaui batas. Disebabkan melampaui batas, kalimat mereka sama. Disebab aksi mereka sama, kalimat mereka sama. Fatawalla anhum, tinggalkan mereka. Berpaling dari mereka, jangan peduli kepada mereka, jangan berbaur bersama mereka. Fama anta bimalum, engkau tidak terhina dan tercela. Tinggalkan mereka yang berbuat zalim, engkau tidak terhina dan tidak tercela. Ini makna ayat, Anda tidak berdosa ketika orang lain berbuat dosa, tapi tinggalkan dia, jangan berkawan dengannya. Benci perbuatannya, jangan berteman dengannya. Kalau ingin sempurna, lanjutkan ayat berikutnya, wa dzakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan bermanfaat untuk orang-orang yang di hatinya ada iman.
5: Mutiara doa. Sehari-hari.
7: Doa setelah hujan berhenti.
8: Mutirna bifadlillahi wa rahmatih.
7: Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1038 dan riwayat Muslim nomor 240.
9: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أشو السلام بينكم. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshus salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu al-islam khairun? Qala: tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. "Bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul 'atis wa nasrid dha'if wa 'aunil mazlum wa ibsha'is sanam wa ibraril muqsim." Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: か。アンデアンデアンデ。
1: Larangan banyak bersumpah. Jadi dalam agama kita sumpah itu sakral. Maka sumpah itu tidak boleh sering-sering. Sehingga di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wala tutir kulla hallafim mahin. Tidak boleh mentaati orang yang mudah bersumpah. Jadi tidak boleh ngobral sumpah. Sidik-sidik demi Allah. Tahu-tahu ngomong demi Allah. Sebentar-sebentar demi Allah. Dan kadang lebih fatal lagi, pada saat menyebut Allah, menyebut nama makhluknya. Ini tidak boleh. Jadi kita tidak boleh bersumpah sering-sering. Yang kedua juga tidak boleh bersumpah menyebut nama Allah dan makhluknya. Itu tidak boleh, pakai dan itu tidak boleh. Jadi Allah dan lalu disebut nama makhluk di situ tidak boleh. Contohnya demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Demi Allah dan malaikat, itu tidak boleh. Jadi bersumpah hanya boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama selain Allah. Misalnya ada orang bersumpah sangat bersemangat demi Allah, demi Rasulullah, ini pelanggaran. Karena sumpah dalam agama kita hanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sudah kufur atau syirik. Nabi menyebut sudah kufur atau syirik ketika kita bersumpah menyebut nama selain Allah. Demikian pula di dalam agama kita, ketika kita menyebut nama Allah didampingkan kepada makhluknya, itu syirik kecil. Sehingga tidak boleh kita menyandingkan nama Allah dengan nama makhluknya. Contoh, kalau tidak karena Allah dan saya, orang tadi mbuh wis dadi opo. Maka ini mendampingkan nama Allah dengan nama makhluk, ini syirik kecil. Kalau tidak karena Allah dan Pak Tupon, sudah mati orang tadi misalnya. Maka ini syirik kecil. Karena menyejajarkan nama Allah dengan Pak Tupon, tidak boleh. Ini tadi ungkapan saya, tidak saya maksudkan ya, ini hanya ilustrasi. Ini hanya ilustrasi. Sama juga di dalam bersumpah, tidak boleh mengucapkan demi Allah dan malaikat. Berarti mendampingkan nama Allah dengan malaikat sejajar. Ini syirik kecil. Kalau kita mau mendampingkan di luar sumpah, boleh dengan catatan idofah. Idofah itu disandarkan. Demi Allah dan Rasulullah, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulullah, itu masih boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulnya milik Allah. Kecuali Allah dan Muhammad, itu enggak boleh. Tapi kalau Allah dan Rasulnya, itu boleh. Karena Rasulnya milik Allah, berarti enggak sejajar. Allah dan Rasulullah, Rasulnya milik Allah, nah, boleh. Allah dan hamba Allah, ini boleh. Karena hambanya milik Allah, bukan sejajar. Tetapi kalau Allah dan fulan, lah ini termasuk yang dilarang di dalam agama kita. Baik, itu tentang sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran itu dengan nama makhluknya, wadduha, wal asr, wal fajr, wattin, wasyams. Karena memang bersumpah dengan nama makhluk itu hanya hak Allah. Kita tidak boleh bersumpah menyebut demi Merapi, demi langit dan bumi, demi bintang dan bulan misalnya, demi Nyai Roro Kidul, tidak boleh. Demi kiblat papat limau pancer misalnya. Cuma misalnya loh ini, yo ora ono sik sumpah ngono kuwi ora ono. Hanya ilustrasi. Demi danyang cikal bakal misalnya. Boleh enggak sumpah dengan begitu? Enggak boleh. Sumpah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
0: Soal jawab.
2: Saya pernah makan di suatu restoran. Di sana saya pesan dua lauk. Di salah satu lauk sudah saya makan setengah dan tiba-tiba mata saya melihat bahwa ada serangga kecil di lauknya. Lalu saya bilang kepada pihak restoran dan pihak restoran mengganti lauk tersebut dengan yang baru. Namun saat saya ingin bayar, ternyata pihak resto hanya mencantumkan satu lauk saja pada struknya, tidak tercantum lauk yang sebelumnya ada serangga. Lantas apa hukumnya makanan yang ana makan tersebut? Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Anissa di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila hal itu dilakukan oleh pihak restoran, berarti mereka sadar. Mereka lah yang memaafkan Anda dari nilai lauk pertama yang Anda makan, sehingga Anda hanya dibebani biaya dari lauk yang kedua. Dan mungkin itu sebagai bentuk kompensasi atas kekecewaan Anda, ketidakpuasan Anda karena pada lauk yang mereka sajikan terdapat serangga, yang tentu itu akan mengurangi persepsi, akan menimbulkan anggapan negatif dari konsumen kepada restoran. Nah, untuk memberikan kompensasi atas kekecewaan tersebut, maka restoran memaafkan lauk pertama dan merelakan untuk Anda, maka insya Allah tidak masalah bila Anda tidak membayarnya. Dan itu sudah direlakan oleh pihak restoran, maka Anda tidak berkewajiban untuk membayarnya. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun

0: Lalu mengapa di sana ada maksiat? Setan sama sekali tidak mampu mengendalikan tubuh manusia. Setan tidak bisa memaksa orang untuk berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Yang dilakukan setan hanyalah mengajak manusia untuk maksiat dan mereka mengikutinya, tidak lebih dari sebatas mengajak. Sehingga yang terjadi bukan setan memaksa mereka, tapi mereka tunduk kepada ajakan setan. Sebagaimana yang Allah firmankan, yang artinya, sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 100. Karena itulah, ketika iblis berada di neraka bersama para pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Berkata, orang-orang salaf di masa silam telah berwasiat, laulal masaib la bu'ithna yaumal qiyamah khusrana. Seandainya bukan karena musibah di dunia, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kita sangat merugi, karena masih banyak dosa yang belum dihapus karena kita tidak merasakan musibah di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibqi ala khataya. Menangislah anda, seringlah anda menangis karena dosa-dosa anda. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan kita banyak tertawa, jangan kita merasa bangga, jangan kita merasa selamat, merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, musibah ini untuk menghapus dosa kita. Rahman wa rahimakumullah jami'an.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا.
0: Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi.
1: فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا.
0: Sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
1: إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ.
0: Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
0: Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
1: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
0: Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan.
1: إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ.
0: Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.
2: Tanya jawab.
3: Mau sharing dan juga tanya, Kak.
4: Ah, silakan.
3: Jadi saya itu sering dikatain polos, Kak. Jadi saya mungkin apa suatu hal yang enggak tahu langsung katain polos, atau kadang juga saya kayak dijebak gitu, Kak. Jadi misalnya lagi ngomong-ngomong apa, tiba-tiba, kamu tahu nggak ini? Terus misalnya saya nggak tahu, langsung dikatain polos gitu, Kak. Itu gimana, Kak, caranya untuk menghadapi itu semua?
4: Dikatain polos.
5: Contohnya, dikatain polos. Contohnya temannya bilangnya kayak gimana yang dijebak tadi? Mm-hmm. Kamu tahu nggak? Tahu nggaknya itu soal apa?
3: Misalnya kamu tahu nggak jamet gitu.
5: Oh, jamet.
4: Terus Diana gak tahu, ah kamu terlalu polos, terlalu naif gitu ya?
3: Iya, Kak.
4: Diana nyaman gak dibilang terlalu polos gitu?
3: Kenapa, Kak?
4: Nyaman gak dibilang terlalu polos gitu?
3: Ya, gak nyaman sih, Kak.
4: Kenapa?
3: Ya, karena mereka ya. Ya mungkin kalau saya dikatain polos gak apa-apa, tapi ya jarang-jarang aja gitu, gak jangan sering-sering. Apalagi mereka juga suka kayak jebak-jebak gitu, Kak. Kadang tanyain apa gak tahu langsung bilang polos gitu.
4: Iya. Apakah mereka jadikan itu bahan ejekan ke Liana? Ini Liana polos ya? Nih, Liana polos nih gitu, diajek-ejek gitu. Jadi kita disebut-sebut gitu. Enggak.
3: Enggak gitu juga sih, Kak. Pokoknya kalau saya enggak tahu dibilang polos gitu aja.
4: Oke, ya terima kasih Liana. Barakallahu fiik. Ini gimana
3: ya, nih? Jazakumullah khairan, Kak.
4: Wa jazakumullah khairan. Gimana nih, Kak? Ini dikatakan polos oleh temannya. Lalu Liana merasa kurang nyaman ini kalau terlalu sering-sering. Nah, kalau menurut ya Kak Yogi kan pasti mau ke Kak Yogi kan? Iya, Kak Elan, kalau kita jadi gini, seseorang itu dikatakan polos, mungkin kalau seumuran Liana itu menjadi hal yang gak nyaman ya, seolah-olah kita jadi kuper gitu ya.
5: Kuper itu apa?
4: Kurang pergaulan.
5: Sama kudet.
4: Kudet itu apa?
5: Kurang update.
4: Waide, itu zaman dulu banget ya kuper ya. Berarti tahun 2000-an ke bawah tuh kuper ya. Kalau sekarang kudet, kurang update gitu ya. Dan mungkin itu bikin kita gak nyaman ya Liana. Tapi perlu digarisbawahi Liana, ketika yang teman-teman maksud kita kudet atau kuper itu perkara hal-hal yang buruk, maka kita gak perlu merasa sedih atau merasa gak nyaman. Misalnya tadi, kamu tahu jamet gak gitu? Jamet ini kan jablay metal gitu ya.
5: Emang iya?
4: Iya.
5: Kairan aja baru tahu loh.
4: Loh.
5: Berarti Kairan polos.
4: Iya, Kairan polos kan. Nah, dan enggak apa-apa kan. Enggak perlu tahu istilah seperti itu. Iya. Ya, apa manfaatnya gitu?
5: Iya.
4: Iya kan? Nah, apa jablay metal coba?
5: Apa itu?
4: Jadi misalnya apa lagi? Apa? Kamu tahu enggak si Fajar misalnya gitu kan? Ya kalau kita kudet enggak ada masalah gitu loh. Kita enggak abet siapa ya Fajar? Ya enggak apa-apa, enggak bukan hal yang bermanfaat gitu memahaminya. Iya enggak Kailan?
5: Iya, Kak, tapi kalau ditanya misalnya, kamu tahu enggak arti dari Al-Buruj?
4: Oh,
5: kalau ditanya tentang Al-Qur'an kita enggak paham, baru kita merasa
4: aduh kurang nih.
5: Jadi merasa bersalah. Itu enggak apa-apa Kak Yogi.
4: Benar.
5: Gitu. Tapi kalau dibilang polosnya hanya karena gara-gara kurang update dengan hal-hal yang viral dan itu ternyata enggak bermanfaat, ya ngapain merasa enggak nyaman.
4: Betul, gitu. Betul. Dan kita juga enggak ada keharusan untuk tahu itu.
5: Wah, kalau harus tahu dan update yang kayak gitu bisa habis waktu kita kayak
4: habis
5: gitu.
4: Harus update nama-nama girl band Korea, boy band Korea, habis waktu kita.
5: Habis.
4: Kamu tahu nggak drama Korea yang namanya Landing on Your Heart gitu-gitu misalnya gitu ya?
5: Kayak kita.
4: Enggak, itu asal aja. Atau crash landing apa-apa itu istilah-istilah itu kan?
5: Atau full house.
4: Ya, full house itu zaman dulu banget.
5: Atau yeah. Janggem.
4: Nggak tahu. Ya. Nah, jadi kita nggak perlu tahu, dan kalau kita harus tahu hal-hal yang remeh kayak gitu, ya waktu kita akan habis untuk itu. Alangkah baiknya Riana menyibukkan diri untuk menambah wawasan pada hal-hal yang bermanfaat.
5: Iya, dan Riana bisa loh merespon teman-temannya dengan bilang nggak apa-apa, aku polos untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi aku pengen gak polosnya dengan sesuatu ilmu yang bermanfaat.
4: Nah, cakep tuh gitu ya.
5: Jadi ya gak apa-apa, bukan sebuah hal yang aib ya. Kalau gak tahu singkatan-singkatan gak apa-apa. Karena gini Liana ya, kita itu untuk hal yang gak bermanfaat kita disuruh untuk menjauhinya justru. Yang melalaikan itu justru malah kita harus tinggalkan. Makanya Nabi bilang min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat bagi dirinya.
4: Betul.
5: Gitu. Jadi tahu istilah jamet, tahu istilah apalagi itu kayak gitu. Macam-macam ini ya.
4: Istilah Korea, kamu tahu enggak sarang heo, enggak perlu tahu, enggak apa-apa gitu.
5: Enggak apa-apa, enggak bermanfaat. Jadi yang melalaikan enggak bermanfaat ya memang Nabi suruh untuk tinggalkan.
4: Kamu tahu enggak anim Naruto gitu, nggak tahu, nggak apa-apa gitu.
5: Naruto,
4: bukan Naruto.
5: Kok Naruto?
4: Bukan ya.
5: Bukan. Itu bakso, bakso Pak Naruto itu.
4: Gak update.

0: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan salat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan salat dengan tata cara seperti salat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan, atau ayat mukhawifah. Karena Nabi SAW bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah sholat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Simqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi SAW menganjurkan sholat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat, semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia, atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk sholat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan sholat gerhana kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Salat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi SAW dan salat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah salat dan perbanyak berdoa. Sehingga salat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada salat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada sholat khusus, karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan sholat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan sholat sunnah secara umum, karena terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat, atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bib, selalu sesak nafas apabila sedang kesal. Saya juga tidak bisa mengontrol emosi. Saya selalu melempar barang-barang yang ada di dekat saya apabila sedang kesal. Sebenarnya saya juga tidak bisa mencium bau menyengat. Apabila mencium bau menyengat, dada saya juga akan terasa sesak, sulit bernafas. Jadi sebenarnya ini penyakit apa ya?
3: Ini sebenarnya saya butuh bukti lagi. Cuman secara gamblang, secara ya yes, kita ambil kesimpulan gini. Coba sesekali nanti minta apa ya, minta diantarkan oleh ahwat apa nih?
2: Belum tahu.
3: Saya khawatir ini ahwat ini, karena ini gangguannya non medis kayaknya ini. Ya, cuman untuk lebih pastinya nanti coba dijadwalkan, coba cari ikhwan atau ustadz yang bisa meruqyah, diruqyah. Kemudian sadari bahwasanya dengan mengangkat, melempar ataupun mengimplementasikan setiap emosi kita dalam sebuah tindakan-tindakan seperti itu enggak baik. Kalau dalam bahasa kita namanya sufah. Emosi yang terlampiaskan itu namanya sufah. Pergeseran rona wajah yang kemudian dia akan menjadi sebuah penyakit. Biasanya disertai dengan tadi sesak nafas. Nanti rona wajahnya berubah entah kemerah-merahan, kekuning-kuningan atau kehijau-hijauan. Nah, ini yang harus di perbaiki. Jadi jangan mudah melampiaskan amarah. Kenapa? Dengan menahan amarah, ya kan? Dengan menahan amarah, jantung kita akan menguat. Jadi sesak nafasnya itu karena jantung yang melemah. Sehingga apa? Sehingga akan merasa sesak penuh, jadi sesak.
2: Sesak. Ya.
3: Di satu sisi, dengan kita tidak marah, maka ada jaminan surga kepada kita.
2: Yeah.
3: Ingat itu. Kita menahan marah, itu ada jaminan surga. Bukan hanya sholat, gitu. Sholat jelas wajib kan itu. Ya. Ini ada penambah nilai pahala dengan kita marah tapi tidak mengambil dan kita memilih untuk bersabar, ada jaminan surga kepada kita. Yuk kita kumpulkan budi-budi surga. Ingatlah bahwasanya semarah apapun kita, jika seandainya besok di mahsyar diputarkan lagi video kita sedang marah, kita akan malu kepada seluruh penghuni mahsyar saat itu dan juga pasti lebih malu kepada Allah.
2: Menyesal.
3: Ya, menyesal. Maka jangan sampai kita nanti menyesal ketika ulasan-ulasan video amarah kita diputarkan ulang. Semoga Allah menutup aib-aib kita dan tidak menampilkan itu. Jadi, yuk sadari. Ingat, senantiasa Allah melihat kita. Jangan kemudian terus melampiaskan amarah tadi. Dan yakin bahwasanya amarah itu enggak baik.
2: Merusak tubuh.
3: Merusak tubuh. Amarah yang baik itu marah ketika kita merasa lemah. Kemudian tidak takut kepada Allah, marahlah kepada diri kita yang kita zalim ini. Tapi jangan kemudian marah kepada orang lain. Sesungguhnya ada hak-hak orang lain dalam diri kita itu. Kita sebagai seorang istri ada haknya suami, kita sebagai seorang anak ada haknya orang tua, kita sebagai bagian dari masyarakat ada hak tetangga kita pada diri kita. Ingat, itulah pentingnya ilmu. Kenapa? Karena ada adab-adabnya, adab kepada orang tua, adab kepada suami, adab kepada anak, adab kepada tetangga. Bahkan Rasulullah pun langsung mengecap tidak beriman sampai 3 kali, tidak beriman, tidak beriman. Seorang muslim yang tetangganya tidak merasa aman dari
2: gangguan.
3: Makar gangguannya dia tuh. Makanya yuk berhenti untuk amarah-amarah seperti itu. Satu, itu memalukan sebenarnya. Memalukan diri kita. Marah itu memalukan diri kita. Jangan mudah kita melampiaskan amarah kita. Dan yakin tuh, misalnya saat ini marah kita lagi marah di setel ya, di foto, di video lah, mungkin sama anak atau sama siapa. Nanti kalau sama viral aja jadi rame juga gitu. Pasti kita malu kan ya, harus buat video permintaan maaf seperti itu. Inilah fitnah zaman sekarang ini. Jangan kita mudah berekspresi agar kita tidak sampai seperti itu. Jadi yuk sadarkan diri. Di satu sisi banyak saran saya sih tadi hari-hari majelis ilmu, kemudian merungkah diri sendiri. Sama satu lagi, kalau bisa nih, kalau bisa coba konsumsi jahe pandan tapi dikasih merica sedikit,
2: direbusnya.
3: Iya, jahe satu jari dibakar, digeprek, masukkan ke gelas, kasih pandan satu jengkal dipotong-potong, kasih merica atau sesuatu yang bagus, benar lada hitam. Kasih lada hitam kira-kira mungkin 3 atau 1 per 3 atau 5 butir. Direnyes, kemudian diseduh air panas. Kasih
2: untuk,
3: gula jawa.
2: Untuk boleh. Apanya itu, Bif?
3: Ini untuk masalah treatment jantungnya ini sebenarnya.
2: Yang untuk itu
3: apa?
2: Tidak bisa mencium bau menyengat itu.
3: Itu termasuk.
2: Apa alergi? Bukan.
3: Bukan alergi.
2: Oh, termasuk.
3: Saya makanya itu saya khawatir ada zat jin yang berserang dalam.
2: Apa, Bif? Jin.
3: Ada zat jin yang berserang dalam tubuhnya.
2: Ya.
3: Karena dia banyak membuat manipulasi organ itu dan dia dikendalikan dari amarah. Makanya orang biasanya sering pening tuh orangnya itu. Dia berserangnya di sini di antara dua alis. Makanya itu setiap sudut pandang dia itu dibuat amarah terus itu. Sama biasanya di area belakang telinga. Sering apa ya, enggak enak.
2: Manteng.
3: Ya, enggak enak manteng. Sebenarnya nanti wah kena omong sedikit enggak enak.
2: Iya.
3: Makanya saya khawatir ini gangguan medis jangan-jangan ini. Gitu. Ya, semoga saya ini bisa menjadi masukan yang baik untuk hamba Allah tadi. Yuk perbanyak istighfar dan kendalikan diri. Sering dzikirlah haula wala quwata illa billah, perbanyak amal soleh dan lihatlah saudara-saudara di bawah jenengan. Agar apa? Agar kita bisa muhasabah dari kisah-kisah hidup mereka.
2: Ya. Amin, jazakallah khair atas jawabannya, Bib.

0: 가 안 돼 안 돼 안 돼.
1: Sekarang kita akan bahas hukum ghibah. Terjadi perselisihan para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Ya, terjadi khilaf para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa apa? Kecil.

besar. Yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Sedangkan Pak, makan bangkai saudara kita hukumnya dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Allah mengumpamakan ghibah seperti makan bangkai saudara sendiri. Ya. Dalil yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kalian mengejek manusia dan jangan kalian saling memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Apakah seseorang bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman? Seburuk-buruk kefasikan itu ya setelah iman adalah ini. Kata para ulama, ya, kata-kata wala talmizu, jangan kalian menjelek-jelekan, masuk padanya ghibah. Dan Allah mengatakan itu termasuk kefasikan, sedangkan fasik itu termasuk dosa besar. Dalil yang ketiga, surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, apa itu wail, Pak? Wail artinya celaka. Sebagian ulama mengatakan wail itu lembah dalam neraka jahanam yang apabila gunung dimasukkan ke dalamnya akan hancur lebur. Wailun likulli humazatil lumazah. Siapa itu humazah dan siapa lumazah? Kata Az-Zajjaj, al-humazah, al-lumazah, alladhi yaktabun nas wa yaghudduhum. Yaitu orang yang suka menggibah manusia dan merendahkan mereka. Menjelek-jelekan mereka. Tuh lihat Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan wail, Pak. Sedangkan wail itu tadi sudah kita sebutkan sebuah lembah dalam neraka jahanam. Dan kata para ulama, di antara tanda dosa itu termasuk dosa besar yaitu perbuatan tersebut diancam dengan neraka jahanam. Dan ya Allah Subhanahu wa taala mengancam saudaraku. Dalil selanjutnya surat Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang banyak bersumpah dan hina itu. Siapa itu? Itu orang yang suka menggibah dan suka mengadu domba. Suka menggibah dan suka apa? Mengadu domba. Ya. Kata Imam Asy-Syaukani menafsirkan dalam kitab Fathul Qadir, al-hammaz ay al-muktab linnas, yaitu yang suka menggibah orang. Ya. Maka dari itu dalil-dalil ini menunjukkan bahwasannya, Pak, ghibah itu termasuk dosa apa? Dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Ya. Dalil dari hadis itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian, seperti haramnya di hari ini, di bulan ini.

0: ini dan di negeri ini. Masya Allah. Rasulullah pada waktu itu berkhutbah di hari apa? Arafah. Di mana? Di Arafah. Ya, yang merupakan negeri haram. Di bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan haram. Ya. Ternyata Pak, merusak kehormatan seorang muslim seperti melanggar tiga keharaman. Keharaman negeri, keharaman hari, dan keharaman bulan. Itu menunjukkan, sedangkan ghibah termasuk merusak kehormatan seorang muslim. Makanya berat Pak ghibah itu.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang ini ada berada, alhamdulillah di edisi ini,
4: edisi Senin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah,
3: untuk menemani istirahat siang hari, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Sebab-sebab lapang dan tenangnya hati,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustaz Jazuli Ruhan Bashir LC Hafizahullah.
3: Langsung saja Sobat Qur'ani, untuk memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita memulai kajian, kita perlu mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, maka insyaallah ta'ala kita akan semakin dekat dari husnul khatimah. Dengan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan tetap istiqamah dan diteguhkan hati kita di atas kebenaran dan kebaikan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan selalu ikhlas dalam beramal. Selalu ikhlas. Jangan lupa itu. Luruskan niat. Ingatkan diri kita bahwa apapun yang kita kerjakan semata-mata karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berupaya mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di majlis ini akan membahas tentang sebab-sebab tenangnya hati dan lapangnya dada. Kita semua ingin menjadi orang baik, baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Berhasil kita menjalin hubungan dengan Allah, dan berhasil pula kita menjaga relasi kita dengan manusia. Untuk menjaga itu, mengkonfirmasi dan memastikan hubungan kita selalu baik dengan Allah dan dengan manusia, maka batasannya adalah lapang dada, tenangnya hati. Kalau hati sudah tenang, dengan tenang yang sesungguhnya, tenang yang hakiki, berarti di situ kita sudah dekat dengan Allah. Kalau dada sudah lapang, maka kita berarti akan mengalami kestabilan dalam bermuamalah. Karena kita bermuamalah dengan manusia yang tidak semuanya sama. Bahkan kita harus siap juga menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Jadi yang harus kita siapkan dalam menjalin hubungan dengan manusia, supaya tetap tenang, tetap lapang dada kita, ya tadi kita harus memiliki kelapangan dada yang luas. Karena sebaik-baiknya kita, pasti ada saja orang yang iri. Sebaik-baik kita, pasti ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Kita tidak mungkin membuat semua orang suka dengan kita. Kita tidak mungkin membuat semua orang memuji kita. Ada saja yang sinis, ada saja yang mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, dan kita harus tenang. Menghadapi manusia yang baik dan tidak baik, manusia yang baik secara orisinal, secara alami, menghadapi manusia yang pura-pura baik, semua kita hadapi dengan lapang dada. Terutama kamu wanita. Sekarang yang saya kita ingin jelaskan, apa arti lapang dada? Tenangnya hati, lapangnya dada. Lapang dada berarti seorang yang berlapang dada, memiliki hati yang tenang, dia akan mudah sabar, terutama menghadapi kezaliman manusia. Terutama menghadapi kezaliman dan keburukan manusia. Kemudian juga lapang dada berarti mudah ikhlas menerima keadaan, ikhlas menjalankan perintah karena Allah, menjalankan kebaikan karena perintah Allah. Jadi orang yang lapang dada itu mudah sabar, mudah ikhlas, mudah menerima keadaan. Beda ikhlas dengan menerima keadaan. Banyak dari kita memahami ikhlas itu menerima keadaan. Menerima, bukan. Ikhlas itu ketika melakukan kebaikan semata-mata karena perintah Allah. Dan lebih pasrah, selalu mengarahkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mudah memaafkan. Mudah sabar, mudah ikhlas. Jadi dia selalu ingatkan diri dia. Ingat, kamu melayani suami karena perintah Allah. Jadi kita mengingatkan diri kita sendiri. Kamu mengurus anak karena perintah Allah. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang telah kamu capai dengan rumah tanggamu, senang, tidak senang, kaya, miskin, tetap ya, semuanya dikerjakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah menerima keadaan, tidak banyak mengeluh. Jadi ternyata para jamaah sekalian, nikmat sekali orang yang punya lapang dada itu. Kalau sudah lapang dada, pasti tenang. Makanya kita harus banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub. Itu salah satu doa agar hati ini selalu lapang, menerima, mudah ikhlas, mudah sabar, mudah punya qanaah, selalu menerima, ridho dengan ketentuan Allah. Kemudian ketika seorang berlapang dada, ketika dia menerima keadaan tenang, tidak terbebani oleh emosi negatif, marah, dongkol, tenang dia menerima. Ikhlas, sabar, mudah menerima keadaan, mudah memaafkan kesalahan orang lain adalah sikap yang mencerminkan kelapangan hati dalam menghadapi berbagai situasi, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Sekarang apa manfaat lapang dada? Terutama untuk kaum wanita. Yang pertama, mengurangi stres. Orang yang lapang dadanya, ya, dia akan menjadi seorang yang berjiwa kuat, berjiwa tangguh. Yaitu dengan menerima keadaan dan tidak terlalu larut dalam emosi negatif, seorang bisa lebih tenang dan bahagia. Tenang itu tidak harus dengan materi. Justru tenang itu kuncinya lapang dada. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Jadi tidak penakut, tidak minder, ya, memiliki mental yang baja. Jadi memiliki mental baja, tangguh dia, kuat, tahan banting. Tidak ada rasa cemas, depresi, karena tidak mudah terbawa perasaan negatif. Kemudian manfaat lapang dada, memudahkan hubungan sosial. Jadi ketika dia berinteraksi dengan orang, gak kelihatan tuh dia ada masalah, gak ada masalah. Biasa aja, sama aja, ada masalah biasa. Memang kita ada masalah kelihatan, wah lagi ada masalah nih. Jadi mukanya kelihatan. Hanya nikmat kalau orang punya lapang dada. Ya. Jangankan curhat, dari wajahnya tidak kelihatan kalau dia ada masalah. Memudahkan hubungan sosial. Orang yang lapang dada lebih mudah memaafkan. Enggak ada dendam, kebencian, kesal. Simpen bertahun-tahun. Sehingga lebih disukai dan memiliki hubungan. Jadi orang yang punya lapang dada, dia pasti disukai orang. Pasti. Gak ada dendam, iri, dengki, marah sama orang. Kalau marah sebentar, maafkan. Saya merasakan itu. Saya bertemu dengan wanita-wanita hebat. Lembut, pemaaf, sopan, luar biasa. Didolimi dia bilang, ya ini jadi penebus dosa. Tidak pernah marah. Sangat lembut. Selalu, ya, dia kalau saya pancing, dia bilang, sus buat apa Ustaz kalau saya harus marah sama orang? Buat apa? Memang orang kan gak ada yang sempurna. Bisa aja itu kesalahan saya. Justru setiap ada hal yang tidak baik, ada hal yang tidak mengenakan, saya menganggap itu karena kesalahan saya. Lihat luar biasa, dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Baik orangnya. Dan subhanallah, dihormati oleh ibu-ibu. Disegani oleh kaum wanita. Disegani. Dihormati betul. Kemudian meningkatkan kebijaksanaan, jadi lebih bijak. Dengan tidak bereaksi secara emosional, seorang bisa lebih berpikir lebih jernih, tenang dia, tidak terburu-buru, tidak emosi, ya, apapun keadaannya tetap tenang dia. Kalau rumah tangga tidak segera memutuskan untuk bercerai, Kalau terjadi keributan dengan tetangga, tidak segera memutuskan, sudah saya pindah aja, gak betah saya tinggal di sini. Tenang. Terkait dengan sekolah, selalu berpikir jernih, mempertimbangkan maslahat, mafsada. Kemudian ketika mengambil keputusan, keputusannya baik, pasti keputusannya lebih baik. Manfaat yang kelima, lebih memberi kedamaian batin, lebih damai batinnya. Karena sikap ini membawa ketenangan. Karena apa? Hati ini damai, batin ini tenang. Karena tidak menyimpan dendam dan kebencian. Ya, simpanlah uang saja. Jangan menyimpan yang lain. Yang keenam, di antara manfaat lapang dada, tenangnya hati, meningkatkan ketahanan diri. Apa makna ketahanan diri? Tidak mudah menyerah. Orang yang lapang dada lebih kuat menghadapi berbagai tantangan hidup dan persoalan-persoalan berat tanpa mudah menyerah. Wanita yang lapang dadanya tidak mudah menyerah. Bahasa kita, tahan banting, kuat dia. Diuji dengan berbagai macam ujian, tetap dia kuat, tegar, sabar, tidak mudah menyerah. Seraya meyakini, setiap masalah pasti ada solusinya. Dia menghadapi persoalan berat, dia yakin Allah sedang menyayanginya. Setiap dia menghadapi masalah berat, dia yakin fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah beberapa manfaat seorang yang memiliki lapang dada dan ketenangan hati. Berikutnya adalah sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Supaya kita bisa memiliki dada yang lapang, sehingga kita bisa merasakan semua manfaat tersebut tadi. Berikut sebab-sebab tenangnya hati dan lapangnya dada. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang pertama yang melapangkan dada, yang membuat hati senantiasa tenang dan damai, adalah tauhid. Kekuatan tauhid kepada Allah Jalla wa Ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, tanpa bersihnya hidup kita dari syirik, kita sulit, karena yang membolak-balik hati kita Allah. Yang menguasai jiwa kita Allah. Tanpa tauhid, Allah tidak akan pernah memberi kekuatan kepada kita. Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah meletakkan kekuatan ke dalam jiwa dan hati kita. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Pamahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatu wa dawamu dzikri wa sukuna ilaihi wa tuma'ninatu ilaihi wa ifradu bil hubbi wal khaufi wal raja' wa tawakkuli wal mu'amalah bihaitsu yakunu huwa wahda al mustawli 'ala humumil 'abdi wa 'azamatihi wa iradatihi huwa jannatud dunya والنعيم الذي لا يشبه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. Jadi orang yang lapang dada itu isinya cinta Allah, selalu mengingat Allah, tenang. Dia hanya mencintai Allah, takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, bersandar hatinya kepada Allah. Kalau itu semua sudah ada dalam hati seorang hamba, maka Allah akan ambil alih itu, sedihnya, gundahnya, resahnya, stresnya diambil alih oleh Allah. Jadi yang membuat kita sangat mengalami depresi karena Allah tidak bantu kita. Jadi semua masalah, beban-beban itu Allah ambil alih, jadi ringan. Makanya Nabi kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh nyembelih anaknya, kenapa kuat? Karena kesedihannya diambil alih oleh Allah, lalu diberi kekuatan. Kenapa kita banyak nyerah sampai bunuh diri? Karena Allah tidak ambil alih. Karena yang memiliki otoritas penuh terhadap hati dan jiwa kita Allah. Makanya jadilah kita orang yang bertauhid, kata Ibnu Qayyim. Kalau tidak bertauhid, justru orang yang paling lemah jiwanya, orang yang paling sempit dadanya adalah orang yang kerap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Sehingga ketika dia bertauhid, hanya mencintai Allah, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah surganya. Jannatul dunia, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak bisa menyamainya daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dialah yang disebut dengan lapang dada, kesejukan jiwa. Kemudian sebab yang kedua yang membuat lapang dada, hati tenang, adalah husnudzon billah, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka kepada Allah jalla wa ala. Bagaimana seorang berbaik sangka kepada Allah? Wadzalika bi antastasyira anna Allah ta'ala farijun li hammik kashifun li ghammik fa innahu mata ma ahsana al-'abdu li dhannahu bi rabbi fatahallahu 'alaihi min barakatihi min haitsu la yahtasib. Di mana ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kita yakin pasti Allah akan mengatasi kesedihan kita. Allah pasti akan menyingkap, menghilangkan kegundahan kita. Selama seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, Allah akan buka pintu keberkahan hidupnya dari jalan yang dia tidak sangka. Fatahallahu alaihi barakatihi min haitsu la yahtasib. Ada aja solusinya itu. Ada aja solusinya. Jadi keberkahan itu selalu ada di sela-sela hidupnya. Di saat dia mengalami kesulitan, di saat dia mengalami kesedihan, di saat dia mengalami ini, mengalami itu, Allah selalu hadir meletakkan keberkahan di situ. Jadi sebab yang mendatangkan keberkahan dari Allah jalla wa ala, dari jalan yang tidak kita duga, ketika kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya seorang yang selalu berbaik sangka kepada Allah? Allah terangkan dalam surah Al-Fath ayat 6. Ya. Bagaimana dampak orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah? Di sana Allah jelaskan. Surah Al-Fath ayat 6. Di mana orang yang selalu berburuk sangka kepada Allah berpotensi untuk mendapatkan kemurkaan Allah. Berpotensi untuk mendapatkan laknat Allah dan hidupnya tidak berkah, jauh dari pertolongan Allah jalla wa ala, dan dekat dari neraka. Sampai Allah katakan wa'adda lahum jahannam. Orang yang sobar buruk sangka, dia sangat dekat dari su'ul khatimah dan dekat pula dari siksa akhirat. Sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang memiliki dada yang lapang, bisa paham ya, jangan lupa apa itu arti lapang dada. Mudah sabar, mudah ikhlas, mudah menerima keadaan, mudah memaafkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah, banyak bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala, tidak banyak cerita dan curhat kepada orang lain. Orang yang banyak curhat kepada manusia, kepada makhluk, dia akan memiliki dada yang sempit, dia akan memiliki hati yang selalu resah, hati yang penuh dengan kegundahan. Banyak doa kepada Allah, hanya Allah yang bisa nolong. Makhluk pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Ya, ada seorang wanita jadi kata Umar Khattab, didatangkan kepada Nabi seorang tawanan. Ternyata tawanan itu wanita dan masih menyusui anaknya. Ya. Itu wajada sabiyan bi sabi akhadatu fa alsaqatu bi batniha wa ardha'atu fa qala an-nabi atawran hadhi tarihatan waladaha fi an-nar. Qal qulna la wa hiya taqdir ala alla tatrahu fa qala an-nabi Allah arham bi ibani min hadhi waladiha. Sekarang kata Nabi, itu perempuan lagi ditawan, masih sempat-sempatnya memberi ASI kepada anaknya. Dirantai loh. Tapi dia minta tolong, anak saya harus saya beri ASI. Padahal lagi dirantai. Ini wanita musyrik. Lalu apa kata Nabi alaihissalam? Kamu yakin enggak wanita ini akan tega melempar anaknya ke api, dibakar anaknya? Oh, enggak mungkin kan sahabat. Walaupun dia bisa, karena dia pikirkan dirinya, tapi tidak, seorang ibu dia pikirkan keselamatan anaknya daripada dirinya. Apalagi dia biarkan anaknya binasa, ya, dibunuh. Maka kata Allah, apa kata Nabi alaihissalam, kalau kamu tidak yakin seorang ibu akan membiarkan anaknya binasa, maka Allah pun demikian. Ketika Allah memberikan ujian, artinya kita diminta suruh doa. Ketika kita diberi kesulitan, bukan berarti kita ngeluh ke manusia. Allah itu kalau rindu doa kita, Allah kasih kita masalah. Kalau Allah Jalla wa'ala rindu doa kita, rindu rintihan munajat kita, Allah memberi kita masalah. Karena ketulusan hati dalam berdoa itu di saat kita ada masalah. Karena jarang sekali orang ketika dalam keadaan baik berdoa dengan tulus, berdoa dengan hati yang khusyuk, itu jarang. Makanya Allah itu ketika sedang memberikan ujian-ujian musibah yang berat, artinya Allah ingin kita berdoa, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka itu salah satu solusi terbaik untuk membuat hati ini menerima keadaan. Berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, minta rahmatnya, minta pertolongannya, minta taufiknya. Jangan banyak curhat kepada manusia, dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dengan secara langsung, dengan ngomong, secara tidak langsung, nulis status. Hati-hati para jamaah sekalian. Apalagi sebab lapangnya dada dan tenangnya hati, cepat tinggalkan segala yang haram. Al-mubadara ila tarkil ma'asi. Segera tinggalkan dosa yang selama ini kita lakukan. Dada kita akan semakin sempit kalau kita dekat dan senantiasa bermaksiat kepada Allah. Tinggal periksa dosa apa yang saya lakukan sampai saat ini. Utrukha, tinggalkan segera. Dosa hati. Oh, saya sering berburuk sangka sama orang, dengki, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan saya. Lisan, saya sering ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Tinggalkan segera dosa hati, maksiat lisan, maksiat perbuatan, amal. Oh iya, saya sholatnya kurang maksimal, saya masih belum menutup aurat, saya begini, saya begitu, saya masih belum memuliakan suami, saya cenderung durhaka kepada suami, ya Allah maafkan saya Allah. Segera tinggalkan kesalahan, karena kalau kita tidak segera meninggalkan kesalahan yang Allah haramkan, gak akan lapang dada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala surah 30. Wa ma asabakum min musibatin makasabat aydikum. Semua musibah yang menimpamu adalah akibat dosamu. Akibat dosamu. Sudah berapa? Sudah 4. Mau lagi? Cukup. Jangan banyak-banyak. 4 saja sudah cukup. Tolong diingat, diamalkan. Ya. Yang pertama, kuatkan tauhid. Kuatkan rasa cinta kita kepada Allah. Rasa takut kita kepadanya, rasa harap kita hanya kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Berbaik sangka kepada Allah. Karena dia sebab keberkahan. Ada saja pertolongan Allah di sela-sela kehidupan kita. Di celah-celah itu ada tuh. Dari si mana, dalam usaha misalnya, ada di jalan Allah beri pertolongan. Dalam rumah tangga, dalam ini, dalam itu, ada saja. Kalau Allah sudah berkahi kita, nikmat. Ya. Jadi Allah akan ambil alih itu kesedihan kita menjadi ketenangan. Padahal masih ada masalah, tapi tidak sedih, tenang. Kenapa? Karena Allah ambil kesedihan kita. Allah ambil alih. Allah take over kegundahan, keresahan. Kan tadi saya bilang, yang membuat kita sangat sedih, sangat gelisah, karena Allah biarkan hati ini gelisah. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak berdoa. Terutama di sepertiga malam terakhir. Doa ba'da Jumat, ba'da Asar. Doa antara adzan dan iqamah, doa di saat hujan turun. Doa. Banyak doa. Kemudian segera tinggalkan kesalahan yang biasa kita lakukan, baik kesalahan terkait dengan lisan, dengan hati, atau dengan amal kita, perilaku kita. Saya kurang apa dari perilaku saya? Oh, selama ini saya jahat sama orang. Selama ini saya zalim dengan tangan saya. Saya suka menghina orang melalui medsos. Saya suka ini dan itu. Periksa kesalahan apa yang selama ini biasa kita lakukan. Segera tinggalkan. 4 ini kalau kita betul-betul jalankan, kita realisasikan dalam hidup kita, kita amalkan, insya Allah secara perlahan, lambat laun kita ngerasakan dada yang lapang. Yang dulu kita tidak mudah sabar, banyak gelisah, banyak tidak menerima, banyak curhat, kemudian juga orientasinya selalu kepada dunia, tapi akhirnya lambat laun kita sudah mulai mudah menerima keadaan. Ya, alhamdulillah, itulah kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka li Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya tahu Pak Ustaz tadi sampaikan tidak boleh banyak curhat ke manusia ya. Cuma kebetulan masalah yang saya hadapi ini sangat rumit dan kompleks dan bertubi-tubi gitu. Saya single parent. Sudah 13 tahun. Memang salah saya, sudah 18 tahun kerja di bank kemarin dan ada PHK sudah setahun lebih yang lalu. Jadi saya pikir itu tandanya Allah juga menjauhkan saya dari riba gitu. Karena kan di luar kontrol saya, dan itu meninggalkan masalah yang rumit di bank lama itu gitu. Ada KPR dan lain-lain. Dan itu nyangkut lah Pak Ustadz, termasuk pesangon saya gitu. Jadi saya jalani itu pelan-pelan. Saya juga tahun lalu umroh, saya dengan uang yang seadanya gitu ya, saya berusaha mendekatkan kepada Allah, mengadukan solusi yang terbaik. Tapi ya, pada saat pulang dapat pekerjaan yang kurang ini, dan akhirnya saya tidak meneruskan. Dan sampai sekarang makin kompleks gitu Pak Ustadz. Ada mungkin saya memanfaatkan waktu kan ke pengajian, gak bergaul banyak dengan tetangga-tetangga yang nongkrong dan lain-lain, tetangga juga kurang suka dengan hal itu. Ya saya maksudnya saya hanya menjaga diri dan memanfaatkan waktu dengan yang, nah, pikiran saya juga butuh ya kekajian untuk lebih jernih gitu. Ya, jadi, nah ini saya usahakan untuk, dan lingkungan tuh udah nggak rasional lagi gitu Pak Ustadz, gangguan-gangguannya. Sementara untuk pindah kan saya menunggu rumah saya terjual. Nah jadi mohon sarannya Pak Ustadz, saya juga kadang-kadang saya berusaha melakukan tahajud dan lain-lain, puasa untuk mendekatkan, tapi belum ada solusi sama sekali gitu. Assalamualaikum.
5: Ya, salam. Baik. Saya tadi menyampaikan salah satu sebab lapangnya dada dalam menghadapi masalah yang kompleks sekalipun dan rumit adalah banyak berdoa dan tidak banyak curhat. Para jamaah sekalian, saya sangat memahami keadaan jiwa kita. Kalau masalah masih ada, walaupun ngaji, hanya sesaat hilang kegelisahan kita. Keluar dari pengajian, muncul pikiran di hadapan kita masalah, gelisah lagi. Maka solusinya, kalau kita menghadapi masalah yang sangat rumit itu, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya, saya sarankan tolong lakukan dua. Berdoa secara khusus istikharah. Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, banyak berdoa. Secara khusus istikharah, salat istikharah. Ya Allah, pilihan saya apakah saya tetap tinggal di sini atau saya harus bagaimana? Kemana saya harus berpindah? Ya Allah, usaha apa yang terbaik buat saya? Istikharalah. Minta pilihan terbaik dalam hidup ini kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, istisyarah. Tidak curhat bukan berarti tidak cerita. Tidak cerita itu kemana-mana ngomong gitu. Itu enggak baik. Justru akan melemahkan jiwa, membuat hati ini semakin rapuh. Malah kayak orang bingung, masalah gak selesai, jadi kayak orang, kalau orang Betawi bilang pelaon gitu. Kayak orang pelaon, bingung, keder gitu loh, kayak kosong matanya. Saya bisa tahu orang itu kosong, ada isinya tetap, karena banyak masalah, terutama wanita ini, bebannya jadi kosong. Jadi kadang-kadang dia gak fokus gitu. Apa? Istisyarah. Cari siapa yang bisa jadi teman konsultasi. Saya perlu pekerjaan nih, ada gak solusi? Kita, keadaan kita imannya lemah ini, perlu ada orang yang tempat jadi sharing gitu, yang bisa membantu mencarikan solusi. Siapa ya? Siapa? Makanya dengan bahasa lain adalah perluas silaturahim. Kalau udah dapat dia solusi walaupun sekian persen, itu meringankan, mengurangi kesedihan, beban juga berkurang. Alhamdulillah udah ada celah nih, udah berkurang nih. Ya kan masalah ini itu segala, apalagi punya anak, biaya segala macam. Nah, kalau mengandalkan uang yang ada di tabungan lama-lama habis itu, makanya coba apa ya gitu loh. Jangan diendapkan masalah. Tidak curhat ke semua orang, tapi ceritakan kepada orang yang amanah dan baik, kemudian juga punya potensi untuk bisa membantu. Oh, saya punya teman, coba ya saya coba hubungi ya, mudah-mudahan dia bisa memberikan pekerjaan. Saya siapa itu? Makanya para jamaah, orang yang sempit silaturahimnya dia akan selalu menanggung masalah sendiri. Tapi ketika dia luas silaturahimnya, ada saja orang yang bantu. Selama dia jujur, amanah, tidak bermasalah, luas pergaulan, enggak akan miskin dia, enggak akan susah hidupnya sendiri. Silakan. Walaupun kita dari keluarga miskin, dari keluarga susah, kalau Anda, kalau kita luas silaturahim, Allah angkat derajat kita. Bisa keluar kita dari kemiskinan. Silaturahim yang banyak. Jadi orang tahu, oh, dia ini perlu dibantu, dikasih modal, dikasih pekerjaan. Ada aja. Kalau misalnya masalah perjodohan, bisa jadi, udah kamu, saya punya teman. Orang yang mapan, tajir, melintir, terkilir. Oh, ternyata solusinya saya nggak harus kerja, saya dapat suami yang baik. Dari mana? Silaturahim. Silaturahim itu banyak sekali manfaatnya. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasul bersabda dengan benar dan tepat. Siapa yang suka silaturahim akan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Ingat, tidak curhat, tidak cerita kemana-mana. Sampai tukang bakso tahu, oh ibu ini ada masalah. Tukang ojol naik nih, ojek online. Tahu enggak, Mas? Kenapa? Saya lagi di masalah. Oh, ada masalah. Ojek online tahu. Ojek pengkolan tahu. Imam masjid tahu. Marbot tahu. Nah, ini namanya enggak baik. Siapa yang harus saya cerita ini? Cari orang yang tepat. Yang amanah, bisa jaga rahasia. Dia berpotensi bisa membantu. Walaupun sekian persen. Ingat, jangan suka menanggung masalah sendiri. Ya, saya bilang kalau nyimpen duit aja. Karena kalau belum dibuka, belum dikeluarin, itu jadi penyakit. Silakan keluarkan, tapi kepada orang yang tepat, yang bisa membantu, bisa. Jangankan level ibu, saya juga sama. Kalau sendiri tuh berat, beban, gelisah. Doa, kayaknya kurang doa deh. Doa, cerita. Doa, ya Allah mudahkan. Siapa saya harus curhat nih? Bertanya, solusinya apa? Gitu. Begitu para jamaah. Insya Allah beban ringan. Walaupun misalnya untuk awal hanya dapat solusi sekian persen. Cari siapa yang bisa bantu nih. Masalah apa saja? Masalah anak, masalah perjodohan, masalah pekerjaan. Saya orangnya suka mikir. Misalnya ada keponakan gak kerja, saya mikir, kasihan gitu, nganggur gitu. Siapa ya yang bisa saya bantu? Ya, direktur-direktur, manajer, saya coba telepon, bisa gak bantu keponakan saya kerja? Siapapun, ada guru misalnya, anaknya gak sekolah atau gak mampu sekolah, saya mikir itu. Ada gak donatur, siapa? Ya kan anak saya. Terus kalau kita suka bermanfaat bagi orang, kita tidak akan pernah menganggap besar masalah kita, karena kita selama ini bermanfaat. Orang yang suka memperbesar masalah adalah orang yang selalu memikirkan diri sendiri. Ya di sini dia, anaknya, keluarganya itu aja. Ketika ada masalah besar bagi dia. Tapi kalau orang suka bermanfaat bagi orang, suka bantu orang, ada masalah keluarga kecil, biasa. Lah orang dia aktif kok, bermanfaat bagi orang, suka bantu, suka nolong. Terus apa? Bandingkan diri kita dengan orang lain. Terlalu besar, kita terlalu besar-besarkan masalah. Banyak orang di luar sana yang lebih sulit dari kita. Betul-betul aja lah. Karena kita jarang membandingkan masalah kita masalah orang. Jauh lebih berat hidupnya. Karena kita selalu melihat seperti ya katak dalam tempurung gitu loh. Kita semerasa paling berat masalah kita. Loh, banyak lebih berat. Anak kita berapa? 2, 3, ada yang 5, 6. Bahkan gak punya uang. Bahkan rumah itu ada di daerah mana itu. Sampai anaknya gak bisa tidur selonjoran. Sempitnya rumah, kumpul semua tuh satu rumah itu sampai 6 orang, 7 orang. Tidurnya duduk-duduk begini. Allah Akbar, kenapa saya harus ngeluh? Bismillah ya Allah. Ada yang lebih menderita dari saya, kenapa saya harus jadi menyerah? Kuat dong. Orang yang kuat itu adalah orang yang kuat jiwanya. Bersandar kepada Allah, minta tolong pertolongan kepada Allah. Kemudian jangan lupa, jangan suka disimpan sendiri. Cari siapa yang bisa bisa membantu saya untuk sharing, membantu saya untuk memberikan solusi. Ya, begitu. Saya ajarkan kalau menyimpan duit aja. Masalah simpan sebentar, cari, buang, keluarkan. Insya Allah kita akan panjang umur. Amin. Ya, orang yang panjang umur itu dia hanya menyimpan uang, tidak pernah menyimpan masalah. Tenang hidupnya, pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang-orang yang boros mukanya, masih umur 40-45 udah kayak nenek-nenek, karena nyimpan masalah. Tapi ada orang yang sudah umurnya 50-55 bahkan 60 kayak anak muda. Enggak, saya gak ngakui. Tunggu saya nunjuk, saya gak nunjuk kok. Ya, jadi rahasianya ternyata apa? Punya prinsip, saya gak pernah nyimpan masalah gitu. Saya selalu nyimpan duit. Kalau ada masalah saya curhat ke Allah, saya cerita ke orang yang bisa bantu saya. Itu rahasianya. Bismillah. Ya, insya Allah kita awet muda. Gak perlu perawatan ini itu, gak perlu. Alhamdulillah alami. Tawakal yang kuat kepada Allah, tabaraka wa ta'ala, banyak berdoa kepada Allah. Ya tadi ya, ibu saya minta jangan menanggung masalah sendiri. Doa saya udah doa Ustaz, saya udah umroh, kok gak ijabah-ijabah? Kok udah umroh, udah di mutazam Ustaz, saya udah doa di Raudhah, kok gak datang malah masalah tambah rumit? Ya iyalah. Satu lagi, cari siapa yang bisa tempat curhat nih, sharing. Ini saya ada masalah gimana. Siapa tahu dia bisa, coba saya bantu cari orang yang bisa membeli rumah ibu. Saya coba kayaknya ibu harus cari pendamping lagi deh. Saya ada temen nih. Iya kan? Kaya raya banget. Ya udah umur sih, bahkan tinggal matinya doang. Artinya meninggalkan harta banyak kan solusi itu. Iya kan? Ngurusi sebentar gak diapa-apain mati, alhamdulillah ada aja solusi. Wallahi solusi ada aja. Min haitsula yahtasib, dari jalan yang tidak kita duga. Ingat, jangan suka menyimpan masalah. Ya, jangan suka menyimpan masalah. Pasrah kepada Allah, banyak doa. Kita pilih dengan hati-hati orang yang kita percaya, orang yang berpotensi bisa membantu kita. Oh, mungkin tahap awalnya sedikit, gak apa-apa. Dari situ mungkin ada jalan kesini ketemu tuh. Saya ada teman, misalnya bertahun-tahun dia punya travel umroh, dia pengen dia punya izin haji, bertahun-tahun izin hajinya keluar. Cerita ke saya, oh saya bantu. Saya bingung kemana saya harus cerita, kata dia. Saya udah coba ini, wah gak keluar-keluar izin haji. Oke, saya ada kenalan, saya ada biro jasa, dia bisa membantu. Karena teman saya, dia keluar kantornya di BSD, keluar izin hajinya baru tahun kemarin, akhir tahun. Akhirnya nih, hubungi dia, alhamdulillah, sekarang udah proses. Diminta laporan keuangannya segala macam, alhamdulillah Ustaz, saya ada jalan. Padahal saya bingung kemana saya harus cerita ini. Banyak cerita yang tepat kira-kira nih. Jangan cuma, wah ini kosong nih, gak tuh pengalaman cerita, saya mau cerita ini. Lah, dia gak tahu apa-apa. Gitu. Yang luas relasinya, ceritalah. Kira-kira mikir kita tepat siapa saya cerita ini. Jangan suka menanggung sendiri. Begitu Bu ya. Apalagi model ibu begini, kaum wanita yang hadir di sini, akan lebih plong dada kita kalau sudah cerita ke orang yang tepat. Orang yang tepat. Jadi gini, diem tapi mikir, banyak doa, cari orangnya. Saya begitu orangnya. Ini ada masalah depan saya nih. Siapa yang bisa bantu? Silent, cari. Oh ini. Bisa gak bantu saya? Bisa. Oke, berapa persen? Sekian. Oke, saya kerja sendiri. Coba saya berusaha sendiri. Jadi jangan bersandar ke orang, jangan mengandalkan orang. Berapa persen dia bisa bantu saya? Jadi ketemu tuh di titik satu titik, ketemu di sini. Ya, apapun masalahnya, jangan ditanggung sendiri. Cari siapa yang bisa bantu saya. Masalahnya apa? Begitu para jemaah. Kalau gak kuat, doa aja. Doa, ya Allah, beri saya kekuatan. Buka hati orang yang bisa bantu saya. Tunjukkan orangnya, ya Allah. Minta sama Allah. Kata ulama, begitu bergantungnya seorang hamba kepada Allah dan Allah akan tolong, sampai garam pun minta sama Allah. Hatal bilah. Sampai kalau sendal kita putus, ya Allah sendal saya putus ya Allah. Siapa yang bisa belikan saya sendal? Kalau kita enggak punya uang minta sama Allah. Itu hebatnya Allah. Semakin kita bergantung, mengemis kepada Allah, Allah akan semakin menolong kita. Termasuk kalau kita belum ketemu siapa ya ustaz orangnya yang bisa memberikan solusi, memberikan pencerahan. Minta sama Allah. Minta, terus minta. Jangan hanya minta tolong ya Allah beri bantuan, tapi enggak tahu gitu. Ya salah termasuk minta ya Allah beri saya petunjuk kepada siapa saya harus cerita masalah saya. Siapa tahu, oh iya saya lupa, saya ada teman SMA dulu begini, saya ada begini-begini, ada aja nanti jalannya. Badai pasti berlalu para jemaah. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat, muslim tidak akan selalu sulit. Hidupnya diliputi oleh dua kemudahan. Ujungnya mudah, awalnya mudah, akhirnya mudah. Di tengah-tengah kesulitan. Jadi kehidupan muslim itu ada kesulitan tapi diapit oleh dua kemudahan. Walai yaghliba al-usri yusri. Gitu ya, perjamaah sekalian. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan jawaban dari apa yang ibu sampaikan tadi. Saya kira demikian jawaban saya.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, diantaranya ketiga madhab, yaitu Hanafiyah, Asyafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadoh yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan,

0: bahwa salat Jumat adalah salat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana salat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan salat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu salat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah salat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan salat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya salat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya salat Jumat. Sampai-sampai Al-Mutaakhirun dari penganut mazhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan salat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah salat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Anda mendapatkan voucher belanja di suatu supermarket sebesar Rp50.000 jika berbelanja di atas nominal Rp500.000. Namun dengan syarat membayar dengan kartu debit tunai bank konvensional tertentu. Bagaimana status pembayaran dan voucher belanja supermarket tersebut? Apa diperbolehkan dan dapat dipergunakan voucher tersebut ke depannya untuk belanja nantinya? Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada saudara Janaka Putra di Jakarta Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa. Voucher yang Anda tanyakan itu adalah bonus atau diskon yang diberikan dengan sebab Anda memiliki dana yang tersimpan, yang terdeposit di rekening Anda di bank tersebut. Dengan demikian, voucher belanja tersebut adalah bentuk dari keuntungan yang Anda peroleh atau keuntungan yang diberikan oleh bank tempat Anda membuka rekening atau menyimpan dana. Karena pusat belanja tersebut atau supermarket tersebut biasanya telah bekerja sama dengan bank yang menerbitkan kartu debit Anda untuk mereka meningkatkan tingkat perputaran uang di bank tersebut. Sehingga ketika Anda berbelanja dengan kartu debit mereka, akan terjadi perputaran uang yang sangat besar atau bertambah besar di bank mereka. Dan itu tentu menjadikan bank mereka sehat, bank-bank tersebut semakin mampu berekspansi atau melakukan tindakan-tindakan bisnis yang lainnya karena adanya perputaran uang masuk dan keluar. Tentu untuk meningkatkan perputaran dan penggunaan kartu mereka, dana yang ada tersimpan di mereka, mereka perlu merangsang masyarakat. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pusat belanja untuk memberikan bonus potongan harga ataupun voucher belanja bagi yang menggunakan kartu debit mereka atau kartu kredit mereka. Dan bahkan dalam banyak kesempatan bank tersebut dengan supermarket yang dimaksud sejatinya adalah dalam satu holding perusahaan, satu payung perusahaan. Sama-sama dimiliki oleh satu perusahaan tertentu. Sehingga bonus yang diberikan oleh supermarket dan kemudian keuntungan yang didapat oleh nasabah itu sejatinya adalah bagian dari strategi perbankan untuk meningkatkan transaksi, dan itu adalah bagian dari keuntungan nasabah. Sehingga tidak diragukan bonus tersebut, voucher tersebut bagian dari riba. Kullu qardin jarra nafan fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi yang menghutangi, maka itu adalah riba. Sehingga tidak diragukan pula, Anda tidak boleh menggunakan voucher tersebut. Kalaupun Anda berbelanja dengan kartu debit itu, karena voucher itu keuntungan yang tidak harus diambil. Alias boleh Anda abaikan. Dan bisa Anda abaikan. Dan kalau Anda telah mendapatkannya, karena berupa misalnya potongan harga diskon, maka diskon tersebut termasuk riba, Anda tidak boleh menggunakannya. Sehingga Anda harus menyalurkan senilai diskon yang Anda dapat, potongan harga yang Anda dapat, kepada fakir miskin dalam rangka Anda berlepas diri dari keuntungan, karena Anda berarti telah mendapatkan saving atau keuntungan berupa penyusutan nilai yang harus Anda bayarkan. Anda berhasil mengirit sejumlah pendanaan yang seharusnya Anda bayarkan. Maka Anda tidak boleh mendapatkan keuntungan berupa saving dari keuntungan itu atau dana tersebut, dan Anda harus tetap mengeluarkannya dengan cara disalurkan kepada fuqara masakin. Karena keuntungan riba itu bisa berupa pertambahan nilai atau penyusutan, pengurangan terhadap kewajiban yang harus Anda bayarkan. Dua-duanya adalah jenis-jenis promosi yang sering dilakukan oleh dunia perbankan ribawi. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi', dari kata Saba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru, yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah La ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, "Dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta." Saya bertanya, "Siapa ini?" Mereka mengatakan, "Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi." "Lalu siapa yang menyebutnya dusta?" tanyaku. "Pamannya, Abu Lahab," jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut Sabi' karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi' bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara salat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi SAW diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi SAW juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku, yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan membaca hadis ke-32 yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab baru, bab 17. Bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari, doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya doa kedua orang tua itu mustajab. Mustajab itu artinya apa? Hah? Bakalan dikabulkan. Beliau ingin menjelaskan bahwa doa kedua orang tua, ayah maupun ibu, itu bakal dikabulkan. Doa yang baik-baik atau doa yang buruk-buruk? Yang mana? Yang baik atau yang buruk? Yang baik. Berarti kalau orang tua doain buruk, gak dikabulkan? Dua-duanya dikabulkan sama Allah. Doa baik dikabulkan, doa buruk juga dikabulkan. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai sebagai anak kita memancing kemarahan orang tua, yang akibatnya orang tua mendoakan keburukan buat kita. Dan kita sebagai orang tua hati-hati ketika berdoa. Jangan sampai karena emosi akhirnya kita mendoakan keburukan untuk anak kita, sehingga nanti yang akan menyesal kita sendiri. Kalau itu doa keburukan maka kita harus waspada. Kalau itu doa kebaikan maka kita harus upayakan. Sebagai anak kita harus berupaya sebaik mungkin bersikap kepada orang tua, supaya orang tua mendoakan kebaikan buat kita. Sebagai orang tua, kita jangan bosan untuk mendoakan kebaikan buat anak kita, karena doa orang tua dikabulkan sama Allah. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna la syakka fihinna. Kata beliau SAW, ada tiga doa yang mustajab. Apa dari mustajab? Bakal dikabulkan. La syakka fihinna, tidak diragukan bakal dikabulkan. Berarti ini adalah penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa tiga orang ini pasti dikabulkan. Sekarang apa besok apa lusa? Bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa. Ya, tergantung siapa? Tergantung Allah. Tapi pasti dikabulkan, cepat atau lambat. Ya. Kalau belum dikabulkan sekarang ya besok, kalau belum besok ya lusa, dan seterusnya. Berapa doa tadi? Tiga. Apa yang pertama? Da'watul madlum. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi ini pasti dikabulkan. Dizalimi apanya? Hartanya? Apanya lagi? Fisiknya? Apanya lagi? Harga dirinya? Kehormatannya? Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Fitnah, ngambil harta orang lain, jatah warisan orang lain diambil, itu termasuk perbuatan zalim. Yeah. Tidak menunaikan kewajiban, istri atau suami menzalimi istrinya, istri menzalimi suaminya. Kalau sampai yang dizalimi berdoa kepada Allah, maka pasti dikabulkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan laisa bainaha wa bainallahi hijab, gak ada pembatasnya, langsung wush, dikabulkan sama Allah azza wajalla. Hati-hati dari perbuatan zalim. Ini yang keberapa? Pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir. Doanya orang yang musafir. Apa artinya musafir? Bepergian. Bepergian jauh. Jadi kalau babakan ke sini itu bukan musafir. Berarti musafir mana? NTT ke sini itu musafir. Ya. Apalagi Sumatera ke sini, Jogja ke sini. Ya. Musafir dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau dalam urusan biasa? Dalam rangka ibadah dan urusan biasa. Dalam rangka ibadah contohnya thalabul ilmi. Berarti ini yang pada jauh-jauh datang ke sini, doa antum itu mustajab. Ya, doa antum itu mustajab karena antum lagi safar dan safarnya dalam ibadah. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Dan juga dalam urusan biasa, safar dalam urusan biasa, urusan mubah, contohnya piknik. Piknik kemana? Batu Raden ya bukan safar lah. Kemana kira-kira? Gembira Loka, ke Jogja. Itu berarti safar. Safar untuk kepentingan biasa, bukan ibadah. Itu juga mustajab doanya. Apalagi hujan. Ini hujan ya. Sudah safar, hujan pula. Ya, mustajab banget itu, bukan mustajab lagi. Yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua untuk keburukan anaknya. Gimana itu? Ini yang diistilahkan oleh orang Jawa dengan nyupatani. Nyupatani itu mendoakan keburukan. Contoh, ya, ini contoh jangan dicontoh. Contoh yang jangan ditiru. Karena jengkel sama anaknya, ya, kemudian mendoakan buruk, cilaka. Ya. Doakan ketabrak apa? Mobil. Betul? Nauzubillah min dzalik. Maka sebagai orang tua, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut. Bocah nakal banget. Ya nakal temenan. Harusnya kalau anak itu susah diatur gimana? Bocah soleh temen. Mudah-mudahan itu jadi apa? Doa. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan kalimat, kita gak sadar bahwa itu waktu mustajab. Lagi hujan kayak gini nih, itu waktu mustajab. Tahu-tahu kita mengeluarkan kalimat, ngepasi waktu mustajab, bisa dikabulkan sama Allah azza wa jalla. Sebagai orang tua hati-hati. Sebagai anak juga hati-hati. Jangan sampai berperilaku yang memancing kemarahan orang tua sehingga orang tua mendoakan keburukan. Ini bunyi redaksi hadis yang ada di hadapan kita. Da'watul walidi ala waladihi, mendoakan keburukan. Di dalam riwayat lain bunyinya da'watul walidi li waladihi. Kalau ini ala, kalau yang riwayat lain bunyinya li. Kalau ala itu mendoakan keburukan, kalau li mendoakan kebaikan. Maka Kalau pas lagi telepon orang tua, jangan cuma bi kapan uang sakunya dikirim, ya. Jangan cuma itu. Abi doakan, Umi doakan kebaikan, doa. Kita sebagai orang tua juga demikian, ya. Kalau misalnya kita punya anak yang masya Allah susah diatur, ya, diomongi sulit, ya, doakan terus. Pasti dikabulkan syaratnya. Jangan putus asa, jangan buru-buru berhenti. Oh, saya udah doakan anak saya berkali-kali Ustaz, tetap aja susah. Jangan putus asa, terus berdoa sampai dikabulkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang ke-32. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dheweke dalan tumuju swarga.
1: Jimat niku mboten nambahi kejaba cilaka, jimat niku mboten nambahi kejaba saya ringkih, jimat niku mboten jalari napa-napa kejawi kula panjenengan sedaya dipun lebetaken nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kedah dipun icali. Nggih, lan mboten pareng ajrih dumateng jimat. Kula niku pun mboten ketong niku ngobongi jimat niku alhamdulillah nggih tetep lembu ngeten niki. Ya ora terus dadi kurus, loro-loronen mboten. Wong wonten niku sederek dugi ajeng ngobongke jimat njenengan obong, mboten obong dhewe to. Mboten njenengan obong piyambak. Dewe ngene niku kula ngobong sisi malah adik kula kesurupan niku. Kula matur adik njenengan mesti ra salat. Nggih, ya wis. Nek mboten salat nggih ta. Ning nek insyaallah kula menawa sedaya nglampahi salat, zikir, ta'awudz nyuwun pangayoman dumateng Allah mboten enten napa-napa. Alhamdulillah, jimat-jimat dipun tilar. Mboten maedahi napa-napa kejaba kacilakan.
2: Mutiara nasihat. Kita wonten ing pepanggen punika akan mengambil beberapa pernyataan ingkang disampaikan Imam Ahmad rahimahullahu taala wonten ing kitab Ushulus Sunnah. Kita ambil pernyataan beliau nomor 36 37 38. Kalau cukup waktunya kita ambil 4 atau 3 pernyataan saking Imam Ahmad rahimahullahu taala terkait bab keyakinan. Yang pertama jeneng menika, kita sebagai umat Islam wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala narin. Pilih kita tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapapun dari kaum muslimin disebabkan suatu amalan yang diperbuatnya. Jadi pertama nopo, wala nashhadu, kita tidak bersaksi ala ahadin atas seorang pun min ahlil kiblati, dari ahli kiblat jemniko umat Islam, bi amalin krono amale ya'maluhu kang diamalki bijannatin kelawan neraka wala na, bijannatin kelawan swarga wala narin lan neraka. Dados kita mboten pikantuk memastikan orang masuk surga atau orang masuk neraka. Kejopo nasnya sudah jelas, teks Al-Quran atau hadisnya sudah jelas. Contoh enggan sudah jelas, kita mengatakan Abu Lahab masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Sebab Al-Quran pun ngendiko sayasla naron zata lahab, kelak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Mengatakan Fir'aun masuk neraka, boleh enggak? Boleh. Karena ayatnya sudah jelas. Bahkan di kuburnya pun nanti dia disiksa. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, ditampakkan padanya siksa neraka pagi dan sore. Boleh enggak kita bersaksi Rasul masuk surga? Boleh. Karena sudah jelas, hadisnya jelas, beliau adalah orang yang maksum, sudah diampuni ma taqaddama wa ma yata'akhkhara, apa yang lalu dan apa yang akan. Boleh tidak menyatakan sahabat Abu Bakar masuk surga? Boleh. Sahabat Umar masuk surga? Boleh. Karena termasuk sahabat 10 yang dijamin masuk surga. asyrum mubasyirum bil jannah. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Sehingga tidak masalah bagi kita mengatakan mereka semua masuk surga berdasarkan kepada dalil. Demikian pula tadi kita menyebutkan misalnya tadi Abu Lahab masuk neraka karena memang Qur'annya bilang seperti itu. Tetapi kita tidak boleh bersaksi untuk orang lain yang tidak disebutkan teks dalilnya dalam Qur'an atau hadis Nabi dengan mengatakan fulan masuk neraka atau fulan masuk surga. Baik, dalam Qur'an sudah disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau lafadznya lafadz umum itu boleh orang kafir masuk neraka karena ayatnya ini umum. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, dari orang-orang musyrik, fi nari jahannam, masuk ke dalam api neraka jahannam. Kemudian juga disebutkan khalidina fiha, bahkan Al-Quran mensifati syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ini umum orang kafir masuk neraka. Tetapi kemudian tunjuk hidung fulan masuk neraka, karena fulan tetangganya kafir, boleh enggak? Tidak, karena kita tidak tahu kesudahan akhir hayatnya. Siapa tahu besok bertaubat. Sopo ngerti mendapat hidayah. Tetapi kalau umum orang kafir masuk neraka, ya tidak masalah. Justru kalau kita mengatakan masuk surga malah trouble. Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi menyebutkan orang-orang kafir itu masuk neraka. Boleh tidak mengatakan orang iman, orang Islam masuk surga? Ya boleh. Umum itu. Al-Quran sudah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian juga disebutkan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, balasannya adalah surga aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Ini umum. Tapi kalau kemudian mengatakan kepada orang, kamu masuk surga, atau tetangga saya masuk surga, boleh enggak? Tidak boleh. Karena itu takyin, tunjuk hidung. Menyebut secara personal yang semacam itu, kita tidak boleh. Karena kita tidak tahu kesudahan akhirnya. Dan Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa ajal tiba kapan kita tidak tahu. Kematian juga rahasia Allah. Hadis Nabi juga menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, amal itu sesuai dengan penutupan akhirnya. Maka kalau akhirnya baik namanya husnul khatimah, kalau akhirnya buruk namanya su'ul khatimah. Jadi kalau su'ul itu masih normal, kalau su'il itu kalau di depannya ada harfu jar, maka misalnya min su'il, itu benar karena ada min di situ. Tapi kalau tidak ada huruf jar di depannya atau tidak mudhof mudhof ilaih dengan sebelumnya, maka su'ul. Sama juga husnul. Baik, kita lanjut. Apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini menunjukkan kita tidak boleh menuduh saudara kita dengan neraka. Tidak boleh pula memastikan masuk surga. Demikian pula di dalam agama kita tidak boleh menuduh orang lain dengan ucapan kafir atau musuh Allah kepada orang yang beriman, atau ucapan munafik. Tidak boleh kita menuduh ya munafik, wahai munafik. Tidak boleh pula kita menuduh ya aduwallah, wahai musuh Allah. Tidak boleh pula kita memanggil kepada saudara sama muslim ya kafir, wahai kafir. Karena kalau tuduhan tidak seperti itu, tuduhannya kembali kepada yang menuduh. Walaisa dzalika illa haru alaih. Jika tuduhannya tidak sama dengan yang dituduhkan, maka kembali kepada yang menuduh. Lalu sikap kita bagaimana? Kita tidak bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka, tidak boleh. Lalu bagaimana? Narju lis soleh. Kita berharap untuk orang soleh masuk surga. Wa nakhafu alaih. Dan kita khawatirkan masuk neraka kepada orang yang berbuat dosa. Wa nakhafu al musi al mutnik. Kita khawatir kepada orang yang berbuat dosa, berbuat kejelekan. Jadi kita khawatirkan mereka akan tertimpa dengan sesuatu yang buruk. Wa narju lahu rahmatallah. Dan kita berharap semoga mereka mendapatkan rahmat Allah sehingga dosanya diampuni. Ini sikap yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab yang beliau tulis ini. Kesimpulannya, kita tidak boleh bersaksi atas seorang pun pasti surga atau pasti neraka disebabkan amalnya. Bisa jadi saat ini istiqomah, di lain waktu lalai. Na'udzubillah. Bisa jadi saat ini lalai, di lain waktu istiqomah. Maka kita hanya berharap semoga orang yang soleh dimasukkan ke dalam surga, dan kita khawatir orang-orang yang berbuat dosa tidak punya kesempatan bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya dan memberikan ampunannya, mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Baik. Jadi intinya bab surga neraka itu hanya Allah yang tahu. Bagi kita yang penting adalah istiqomah beramal soleh. Jadi bagi kita adalah istiqomah beramal soleh. Pastikan bari'um minasyirki, terbebas dari kesyirikan. Karena ketika kita melakukan kesyirikan, termasuk penghalang masuk surga. Maka bapak dan ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dulu para sahabat pun pernah punya keyakinan seperti itu. Suatu saat ada orang yang ikut dalam pertempuran di medan perang, lalu mati di medan perang. Para sahabat terkopoh-kopoh lari kepada Rasulullah. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Mereka berkata seperti itu. Tetapi Rasul menepisnya bahwa fulan tidak syahid. Rasul melihatnya di alam kuburnya terbakar oleh api, karena gamis yang ia kenakan adalah hasil ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Jadi tidak mesti kalau meninggal di medan perang lalu masuk surga, dan tidak mesti kalau meninggal di atas ranjang lalu masuk neraka. Karena surga dan neraka itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang disebut dengan husnul khotimah itu prinsipnya adalah bari'um minasyirki, terbebas dari syirik. Meskipun mati di atas ranjang, kalau terbebas dari syirik maka bertauhid. Tetapi meskipun mati saat ibadah, tetapi kalau memuja selain Allah riya, maka harus mempertanggungjawabkan riyanya tersebut.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-Qari'atu mal-Qari'ah.
4: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu?
3: Wa ma adraka mal-Qari'ah.
4: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
3: Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth.
4: Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan.
3: Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush.
4: Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
3: Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
4: Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang.
3: Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah.
4: Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
3: Wa ma adraka ma hiyah.
4: Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
3: Narun hamiyah.
4: Yaitu api yang sangat panas.
5: Soal jawab.
6: Afan Ustadz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah ala kulli hal, saya dan suami sedang diuji dengan harta, di mana kami masih harus tinggal di rumah orang tua kami secara bergantian, mengejar rezeki untuk membayar sekolah anak dan lainnya. Hal ini membuat suami saya cukup tertekan, sehingga hampir 24 jam suami memegang HP untuk mengejar operasional usaha, mengejar operasional usaha kami, dan seringkali suami saya bermuka masam di depan saya dan anak-anak kami. Mungkin karena beban yang sedang dipikirkan olehnya. Saya juga merasa suami menjadi lebih dingin pada kami, termasuk dingin kepada orang tuanya. Pernah saya bantu untuk memberikan solusi, namun suami terkesan tidak mau diberi solusi oleh saya. Mungkin saya sebagai istri juga masih banyak kekurangan. Mohon nasihatnya untuk saya Ustaz, apa yang harus saya lakukan?
7: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apa yang harus dilakukan, yang pertama engkau banyak berdoa buat suamimu. Doakan suamimu, semoga dimudahkan urusannya, semoga dikasih hidayah dan petunjuk sama Allah SWT. Lalu engkau kalau bisa bikin doa juga, tuliskan doa buat suami. Doa yang diajarkan Nabi SAW, yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Doa itu cukup panjang ya, nanti bisa dicari doa itu. Allahumma qsim lana min khasyiatika. Ya Allah, bagikan untuk kami rasa takut kepadamu yang itu menghalangi kami dan berbuat maksiat kepadamu. Kemudian nanti ada doa, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi terbesar kami, sebagai puncak dari ilmu kami. Kemudian juga ada doa, ada bacaan dalam doa tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jadi ketika seorang ambisinya dunia, kalau dikatakan iya dia punya masalah ini dan itu, tapi kalau ambisinya dia akhirat, dia tenang menghadapinya. Tapi kalau ambisinya dunia, tadi sampai 24 jam pegang handphone ya, dan sang istri mungkin udah berusaha untuk ngasih nasihat, ngasih solusi, tapi suami mungkin gak mau, ya udah, engkau sudah berusaha ya, engkau perbanyak istighfar, karena pintu rezeki itu bukan hanya bekerja, bukan hanya berupaya, karena rezeki itu ada dua, ada rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Boleh jadi dengan kita beristighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita bertawakal kepada Allah, rezeki itu datang. Jadi ada rezeki yang mencari, ada rezeki yang dicari. Mungkin itu yang bisa engkau lakukan buat suamimu, kemudian engkau berikan pelayanan yang lebih buat suamimu untuk menghibur dia. Jangan sampai engkau tambah jadi beban lagi buat dia. Urusan anak-anak, urusan mana, engkau benar-benar persiapkan sehingga ketika suami datang ya, suami itu merasakan kenyamanan di rumah. Engkau tidak tanya yang macam-macam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia marah, emosi, jangan engkau tanyakan. Tapi mungkin engkau tanyakan apa yang bisa engkau lakukan untuk dirinya. Tanyakan apa yang bisa aku lakukan, kepingin apa, ini itu. Berikan pelayanan yang maksimal yang bisa engkau lakukan buat dia. Dan tadi, carilah rezeki dengan jalan-jalan yang lain. Selain jalan usaha, bertawakal, beristighfar, bertakwa, bersedekah, silaturahim. Ada banyak pintu-pintu rezeki. Hadza wallahu a'lam bissawab.
8: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika itu benar maknanya, lalu apa makna bersikap sombong di depan orang yang sombong? Muhammad Al-Khadimi, yaitu ulama Hanafiyah, pernah menjelaskan makna perkataan ini. Takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Karena jika kita tawadhu di hadapannya, maka dia akan semakin tenggelam dalam kesesatannya. Namun jika kita membalas kesombongannya, dia akan merasa diingatkan. Karena alasan inilah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bersikaplah sombong dua kali bagi orang yang sombong. Lalu beliau menukil keterangan beberapa ulama. Az-Zuhri mengatakan, sombong di depan pecinta dunia termasuk ikatan Islam yang paling kuat. Ada yang mengatakan, terkadang takabur untuk mengingatkan orang yang takabur, bukan untuk menyanjung dirinya, sehingga ini takabur yang terpuji. Seperti takabur di depan orang bodoh, yaitu yang sombong dengan kebodohannya, atau orang kaya.

0: Saat ini kondisi tidak nyaman di dada kiri sudah membaik dan kembali normal. Namun rasa takut saya masih tetap ada, Bib. Apakah ini hanya serangan panik saja atau serangan jantung dengan gejala yang minim? Silakan, Bib.
1: Baik. Itu bukan serangan jantung. Ini asam lambung sebenarnya, Bu.
0: Asam lambung.
1: Ya, asam lambung ini. Kalau jantung seperti kami sampaikan kemarin, itu langsung berimbas ke keseimbangan atau kesadarannya. Jantung berdegup kencang, rasa sendi luar biasa, terus pandangan hilang atau kuning semua, pingsan, nah itu jantung. Tapi kalau ada kecemasan, itu karena kekhawatiran jenengan pola pikirnya saja. Satu, kedua, rasa senit-senitnya tadi yang meyakini jantung akhirnya jadi ketakutan atau jadi kecemasan tadi. Iya, itu asam lambung. Jadi saran saya konsumsi minuman bisa menurunkan asam lambung. Minimal jeruk nipis lah, jeruk nipis hangat, kasih garam sedikit, kasih madu. Kalau bisa sih air hangat 1 gelas, madunya 2 sendok makan, jeruk nipisnya 1/4 dulu. Kalau misalnya belum pernah atau belum terbiasa, jeruk nipis itu sifatnya basah, jadi bisa digunakan untuk ikhtiar untuk menurunkan asam lambung. Sifat asam ketemu basah netral kan itu. Jadi minimal 1/4 atau setengah atau semampunya. Baru kasih garam, biasanya kasih garam gimana atau garam dapur boleh, seujung sendok teh minum untuk menetralkan asam lambungnya. Jadi insya Allah ini asam lambung mungkin bukan serangan jantung. Walaupun ketika nanti di ekokardiografi memang terjadi variabel jantung, di mana nanti sendi rumputnya berat sebelah atau tinggi sebelah dan sering berubah-ubah sistol dan distolnya. Cuma di sini masalahnya dari kecemasan sehingga detak jantung yang enggak stabil tadi. Faktor penyebabnya asam lambung.
0: Kalau itu bangun tidur langsung apa bangunnya langsung
1: deg-degan.
0: Langsung itu berdiri langsung gitu. Itu kurang baik. Apa benar?
1: Iya,
0: harus
1: betul.
0: Duduk dulu gitu.
1: Iya, duduk dulu lah. Jadi kalau langsung
0: ada bangun, yang kasus kayak gitu tuh langsung bangun pingsan gitu.
1: Betul. Jadi gini, gitu. Untuk orang-orang yang dia sistem sarafnya lemah, Iya, sistem sarafnya lemah, sistem sirkulasi darahnya lemah, pingsan. Karena jantung itu kebebanan. Jantung itu punya kapan kita bahas lah. Jantung itu punya sifat-sifat karakter yang dia ini langsung kena beban berat, dia langsung ngedrop.
0: Langsung ngedrop.
1: Iya, dan ngedropnya ini langsung mengurangi nutrisi darah ke otak, akhirnya pingsan. Di satu sisi sarafnya yang bermasalah, sarafnya memang dia memang ada masalah, gampang pingsan. Atau bahasanya orangnya gampang pingsan. Makanya ketika dia dek bangun, pingsan.
0: Ada yang ngangkat berat langsung
1: pingsan.
0: Pingsan ya, gitu ya.
1: Iya, contohnya seperti itu lah. Jadi
0: itu penyakit jantung apa saraf berarti di
1: jantungnya lemah, sarafnya lemah. Jadi keduanya juga bermasalah.
0: Bisa di treatment tapi ya.
1: Alhamdulillah bisa.
0: Iya.
1: Atau mungkin seperti gejala epilepsi, belum pernah epilepsi terus epilepsi sekali nih kayak gitu. Sering ketemu kasus pasien seperti itu. Dari kecil itu sehat saja, cuman ketika di umur 20 tahun, 25 tahun atau epilepsi. Nah, itu segera dikejar.
0: Iya.
1: Ketika 3 bulan 6 bulan pertama segera dikejar. Karena kalau tidak segera dikejar nanti jadi fatal itu. Kalau sudah fatal ya berat. Kadang kami juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetap kombinasi pengobatan medis dan pengobatan holistik.
0: Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi Bu Anita dan kita semua yang menyimak.

0: Apakah Anda?
1: Apa hukum membaca basmalah di dalam kamar mandi ketika kita hendak berwudu? Yang pertama, apabila Bapak dalam posisi sudah siap untuk berwudu, dalam posisi berpakaian yang lengkap, ya, artinya tidak membuka aurat, kemudian kita ingin berwudu di dalam kamar mandi, maka bismillahnya bisa dibaca sebelum masuk kamar mandi. Anda baca bismillah, masuk kamar mandi, kemudian berwudu. Insya Allah seperti ini tidak ada masalah. Yang kedua, bagaimana kalau kita sudah berada di dalam kamar mandi, lalu kita belum sempat keluar, kemudian kita berwudu? Misalnya selesai mandi atau selesai buang air, kemudian sekaligus berwudu, apa yang harus kita lakukan? Saya kutipkan keterangan An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Qala An-Nawawi rahimahullah fi kitabi Al-Adhkar. Beliau mengatakan, yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il haja. Makruh untuk berzikir atau bicara ketika sedang buang hajat.

baik buang hajat dilakukan di luar maupun di dalam bangunan. Wasawa'un fi dzalika, dan hukum ini berlaku untuk semua zikir ucapan manusia, illa kalamat darurah, kecuali ucapan yang statusnya darurat. Misalnya ada orang yang mau kecemplung sungai, lalu kita sedang buang hajat, pak, awas pak, kecemplung sungai, stop. Nah, orangnya buta misalnya, padahal kita sedang buang air di pinggir sungai. Dulu kan banyak ya orang buang air di pinggir sungai, sekarang mungkin jarang. Nah, kecuali dalam posisi darurat. Kalau darurat, silahkan berbicara. Hatta qala ba'du ashabina, sampai sebagian ulama kami yaitu Syafi'iyah mengatakan, apabila ada orang yang bersin saat dia buang hajat, la yahmadullah, maka dia tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Wala yushmit atisan, dan dia tidak dianjurkan untuk mendoakan orang yang sedang bersin. Anda buang air di dalam toilet, kemudian di luar ada orang bersin. Selesai bersin, dia membaca alhamdulillah. Boleh enggak kita dalam toilet mengucapkan yarhamukallah di dalam toilet? Enggak boleh. Dan tidak boleh menjawab salam dan tidak menjawab muadzin. Wa yakunu al-musallim muqassiran la yastahiqqu jawaban. Dan kalau orang itu tahu bahwasanya kita sedang buang air lalu dikasih salam, ini jarak namanya, sengaja memberi salam kepada orang yang sedang buang air. Kata beliau, yang ngasih salam ini muqassir, dia melakukan kesalahan, maka tidak perlu dijawab. Dan berbicara dalam semua hal ini statusnya makruh, namun tidak sampai haram. Apabila bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah di dalam hati, bersin lalu mengucapkan alhamdulillah dalam hati, walam yuharrik, dan dia tidak menggerakkan lisannya, kata beliau, fala ba'sa bihi, enggak jadi masalah. Wa kadza yaf'alu halal jima, demikian pula yang bisa dilakukan ketika orang hubungan badan. Hubungan badan kok lali baca basmalah? Ya. Maka bacanya, ya, karena ini sudah kejadiannya sudah berlangsung, maka bacanya di dalam hati. Ya. Kemudian beliau membawakan riwayat, Imam Nawawi membawakan riwayat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada orang yang ketemu Nabi SAW, wahuwa yabul, ketika itu Nabi SAW sedang kencing. Loh kok dia bisa melihat Nabi SAW sedang kencing? Karena Nabi SAW buang air kecil di posisi di luar, sehingga bagian atas ini kelihatan. Ya, mungkin bagian dada ke atas ini kelihatan. Fasallama alaihi, lalu ada orang yang ngasih salam kepada beliau. Falam yarudda alaihi, dan tidak dijawab oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Muhajir bin Kunfuz, Al-Muhajir bin Kunfuz radhiyallahu anhu, aku mendatangi Nabi SAW ketika beliau sedang kencing. Fasallama alaihi, lalu beliau memberi salam kepada Nabi SAW, maka tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Hatta tawaddo'a, sampai Nabi SAW selesai berwudu. Beliau kencing, kelihatan ini bagian atas ya, oleh Al-Muhajir bin Kunfud dikasih salam, Nabi SAW gak jawab. Selesai kencing, Nabi SAW wudu. Thumma ta'adhara ilayya, kemudian Nabi SAW menyampaikan uzurnya kepada saya. Waqal, dan beliau mengatakan, inni karihtu an adhkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku gak suka untuk menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi suci. Dalam riwayat yang lain, ala toharatin, dalam kondisi memiliki, dalam kondisi tidak berhadas, dalam kondisi suci. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan yang lainnya. Baik. Nah, kemudian Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, atau beliau memberikan penjelasan, idza kana fil hammam, kalau orang itu dalam kamar mandi, Imam Ahmad pernah mengatakan, jika orang bersin di dalam kamar mandi lalu dia membaca alhamdulillah dalam hati, ya,
hukumnya boleh. Fayukharraj min hadhir riwayah, maka dari riwayat ini bisa kita turunkan, bisa kita turunkan, annahu yusamma biqalbihi, orang yang mau wudu itu membaca bismillah ketika di dalam kamar mandi dengan hatinya. Baca bismillah di mana? Di batin. Bismillah. Tapi di batin, bukan di lisan ya. Wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mugi sedaya Allah ngampilaken sedaya urusanipun.
4: Amin. Ngampilaken.
3: Ngampilaken sedaya urusanipun. Kula nawong nyuwun pandunganipun, Pak Ustadz, kagem kesembuhan kula ingkang sakit sampun sauntawis lami. Jazakallah khairan atas pandunganipun.
4: Gini, masyaallah Pak Suwandi, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Pak Suwandi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sing sehat iku akidai. Sing penting sing sehat itu pikirane. Piye jenengan weruh wong gagah, gedhe, dhuwur sak nggon-ngone do rawani metu mergo Covid. Deknen malah keluyuran nyak sak nggon-ngone, turune sak nggon-ngone, mangane sak bareng-bareng mergo edan. Lah, pilih ndi? Kan ngono. Gagah, gedhe, dhuwur, koker tapi edan. Apa ke neraka karuan? Nah, piye ora edan? Gagah, gedhe, koker ning kagian maksiat. Jarine Islam ning ra salat. Nah, kita lebih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ngene. Pak Suwandi, ada seorang wanita soan pada Rasulullah, berkunjung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si wanita ini terjangkit penyakit epilepsi. Terus si wanita ini bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, mbok tolong dong doakan saya agar saya sembuh. Saya ini terkena penyakit epilepsi, Rasulullah. Kata Rasulullah, yo, tak kandani. Nek, kowe tak kei dua pilihan. Pertama, nek kowe njaluk aku kondungake penyakit mungkin mari, yo, tak dungake. Ini sing, tak tawani rong perkara pertama iki. Nek pancen kowe njaluk aku kondungake nyang Allah Taala muga-muga penyakit mari, yo engko tak dungake. Tapi tawaran yang kedua, sampean bersabar. Gen derajatmu diangkat Allah Taala. Piye? Nek ngoten anu mawon, kula nyuwun anu mawon. Tak kula tak milih sabar mawon Rasulullah. Nah, gitu. Kula milih sabar mawon. Ning anu lho Rasulullah, kula nggih didongake nek pas kula epilepsine leyan niki kumat mang dongake kersane Allah Taala agar Allah Taala menjaga aurat saya. Oh iya iya iya dah, tak dongake sing iki. Nah, gitu. Gitu. Nabi Ayub alaihi salam, beliau seorang nabi, beliau orang soleh, beliau pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau banyak zikir, banyak melakukan ketaatan. Tapi beliau juga sakit bertahun-tahun. Beliau matur pada Allah, ya Rabbi, anni masat durri apa wa anta arhamur rahimin, gitu doanya, gitu ini masastu ad-durru wa anta arhamur rahimin. Itu Nabi Ayub berdoa, ya Allah, saya sakit, engkau zat yang maha kasih sayang. Nah gitu. Jadi Nabi Ayub tidak minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Gitu loh. Nabi Ayub tidak minta kesembuhan kepada Allah Ta'ala. Masad apa bunyinya saya lupa. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang tertimpa kemadharatan, tertimpa bahaya, dan engkau adalah Maha Rahman lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang lagi Maha Pemurah, gitu. Juga Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, imamnya para nabi, dan sayyidul anbiya wal mursalin, ya, sayyidnya para nabi dan rasul, sayyidu waladi adam, sayyidnya manusia. Nabi Muhammad adalah yang nabi terakhir, tapi besok diprosesnya di hari kiamat yang pertama. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling utama di antara nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana umatnya Nabi Muhammad juga umat yang lebih utama daripada umat nabi sebelumnya. Nabi ini juga rekoso hidupnya. Rekoso, beliau dalam keadaan berdakwah menanggung beban berat, dinyai, dihina kesana kemari, disakiti, dan beliau di akhirnya suruh hijrah. Hijrah itu juga rekoso. Nah, padahal nabi, gitu loh. Artinya ada orang yang lebih soleh dari kita itu juga mengalami sakit, mengalami ujian. Oleh karena itu, kita semua yang sakit ini, anggapnya sakit ini seperti sariawan. Apa itu seperti sariawan? Sariawan itu penyakit lengganan. Kadang teko, kadang lunga. Ora usah obati wong sariawan kuwi. Lah terus nengke wae, engko sesuk ora ilang dewi. Nah, kita sakit. Sakit mungkin lumpuh, tidak bisa jalan. Ya kita biarkan aja. Nanti kan lupa sendiri dengan kelumpuhan karena kita hidup dengan hidup seperti ini. Ada orang itu hidupnya di pasar, ada orang hidupnya di masjid, ada orang hidupnya di kota, ada orang hidupnya di desa, ada orang hidupnya di penjara. Nah, tapi mereka masih berterima kasih kepada Allah Ta'ala, dikasih kesempatan untuk bertaubat, dikasih kesempatan untuk bisa beramal seperti zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Nah, ini yang kita syukuri. Oh, berarti pancen saiki uripku, aku saiki urip dalam keadaan yang seperti ini, aku perlu merencanakan amalan apa saja yang bisa aku lakukan saat ini sebelum aku dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya gitu, Pak Suwanti. Jadi penak wis. Penak. Wah, satu orang ngrasake sing ngomong. Ya, aku mbiyen ya tau ngrasake suwe. Tau ngrasake sakit berulang kali, masuk rumah sakit sampai 40 hari ini ya. Ning iki ora pamer, ora pencitraan lho ya. Ini. Artinya ini bentuk apa ya, bentuk motivasi kita gini, sebagai seorang wanita ora sah meri, aku ora lanang yo. Nah, sebagai orang yang pendek ora sah meri aku lek ora dhuwur yo. Nah, sebagai orang yang melarat ora sah meri aku lek dadi ora sugih yo. Nah, itu karena melarat tong yo iso urip, arep ndek yo iso urip, ya kan? Dan seterusnya. Yang penting nikmat yang sekarang ini Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita akan bisa bersyukur alhamdulillah. Satu lagi, Imam Abu Kilabah rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in, itu beliau sakitnya malah tangan dan kaki, ya, kedua tangan, kedua kaki itu diamputasi, pijal. Kedua tangan dan kedua kaki diamputasi. Nunggulundung, kok ya bau tuh nengunukui? Terus piye? Temannya yang bernama Abu Muhammad Tilik ziarah ke tempat dia. Ternyata apa? Zikirnya ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mas, napa? Lu sampean ki keadaane koyo ngono lemu zikir alhamdulillah. Ya alhamdulillah sing dijiko yang Allah taala kuwi ming kaki dan tangan, mulutku ora. Nek mulutku dijiko aku ora iso zikir. Nah, ngono kuwi iki. Oh, gitu loh. Jadi kita gunakan nikmat yang Allah berikan yang ada ini, kita gunakan untuk bersyukur, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala selama hayat masih dikandung badan. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Saya doakan mudah-mudahan Bu Suwandi le dedolan kerupuk yo laris, Pak Suwandi tetap ceria, bersahabat dengan Bas FM, juga semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan, kebugaran Pak Suwandi dengan baik gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya.
5: Sudah salat istisqa tapi tidak turun hujan. Inti dari istisqa adalah minta hujan dengan cara berdoa kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita atau lingkungan di sekitar kita. Sebagaimana umumnya doa, terkadang segera Allah kabulkan dan terkadang Allah tunda dalam mengabulkannya. Jika doa itu benar-benar tidak dikabulkan, ada banyak sebab yang menjadi penghalangnya. Doa imam tidak mustajab. Ini salah satu komentar miring masyarakat awam. Ketika mereka melakukan sholat istisqa, namun tidak langsung turun hujan, mereka menganggap doa imam kurang mustajab. Mereka menyudutkan imam yang kurang soleh, sehingga doanya tidak manjur. Subhanallah, apa salah imam ketika Allah tidak mengabulkan doanya pada saat sholat istisqa? Bukankah imam hanya manusia biasa yang tidak bisa mengabulkan doa dan tidak bisa mengendalikan doa? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada di antara doa beliau yang tidak dikabulkan. Apalah artinya ketika imam sudah serius berdoa, namun makmum masih bergelimang maksiat. Ucapan ini bisa menghalangi dikabulkannya doa. Kami sudah sholat istisqa, mengapa belum dikabulkan? Sudah banyak yang sholat istisqa, mengapa Allah belum menurunkan hujan? Kita perlu memahami, ternyata semacam ini adalah ungkapan istijjal atau terburu-buru yang itu penyebab tertahannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa kalian akan diijabahi selama tidak terburu-buru. Dia mengucapkan, aku telah berdoa namun belum diijabahi doaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak memohon dosa, memutus silaturahmi dan tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa arti tergesa-gesa dalam berdoa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang berdoa itu mengatakan, "Saya telah berdoa, dan saya benar-benar telah berdoa, tetapi Allah tidak mengabulkan doaku." Kemudian dia putus asa dan berhenti berdoa. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sekalipun Anda sudah sholat istisqa, jangan putus asa ketika Allah tidak menurunkan hujan. Bisa jadi imam serius berdoa, tapi makmum tidak serius meminta. Bisa jadi sikap makmum menjadi penghalang doa istisqa dikabulkan. Demikian, Allahu a'lam.

0: para Maceher.
1: Baik. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah, ya ini yang berkaitan dengan adab ya. Yang berikutnya hukum yang berkaitan dengan masjid. Ini hukum seputar atau fikih seputar masjid. Ini inti dari tema kita. Yang pertama jemaah sekalian rahimahullah, diharamkan membangun masjid di atas kuburan. Haramkan membangun masjid di atas kuburan. Bahkan ini merupakan dosa besar, karena ini mendatangkan laknat. Dan termasuk di antara ciri dosa besar adalah dosa-dosa yang mendatangkan laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas kaum Yahudi dan kaum Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mana yang lebih mulia jemaah? Nabi ataukah orang saleh dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang lebih utama? Nabi. Membangun masjid di atas kuburan nabi saja tidak boleh. Apalagi orang-orang yang derajatnya di bawah mereka. Lebih tidak boleh lagi. Apakah ada Ustaz masjid yang dibangun di atas kuburan? Ada aja. Ada masjid yang dibangun di atas kuburan. Ada. Di ada ruangan khusus di dalam masjid itu yang di dalamnya ada kuburannya. Dan kuburannya sudah ada dulu. Kemudian setelah itu dibangun masjid. Masjid-masjid yang seperti ini, ya kita tidak boleh sholat di dalamnya. Tidak boleh sholat di dalamnya. Masjidnya harusnya diruntuhkan. Harusnya masjidnya diruntuhkan. Karena kuburannya lebih dulu. Kalau masjidnya lebih dulu, kuburannya yang harus dipindahkan. Tapi kalau kuburannya lebih dulu, masjidnya yang harus dihilangkan. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, salat di masjid yang ada kuburannya yang tidak boleh itu ketika kuburannya berada dalam bangunan masjid, bukan di luar bangunan. Kalau kuburannya di dalam bangunan masjid, kita tidak boleh sholat di situ.

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul

0: الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
0: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Mutiara doa, doa. Sehari-hari
8: doa ketika hujan sangat lebat.

0: حضون الأودية ومنابت الشجر.
1: Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan menimpa kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 933 dan riwayat Muslim nomor 897.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
3: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur.
2: Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
3: Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui.
2: Kalla law ta'lamun 'ilman yaqin latarawunnal jahim.
3: Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
2: Thumma latarawunnaha 'aynal yaqin.
3: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.
2: Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im.
3: Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.
4: Soal jawab.
5: Berikutnya, saya sekeluarga berkecukupan harta, kemudian setelah meninggalkan pekerjaan yang penuh syubhat, kami diuji dengan kesempitan harta yang cukup lama. Mohon nasihatnya agar kami tetap istiqomah. Nabi mengatakan, man asbaha ahadun minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa salah seorang dari kalian itu bangun di pagi hari dalam keadaan aman, mu'afan fi jasadihi, sehat, wa indahu qutu yaumihi, dia punya jatah makan satu hari, faka'annama hizat lahu dunya, itu seperti orang yang diberikan dunia dengan seluruh isinya. Bangun pagi aman, sehat, punya jatah makan sehari. Kemarin saya ikut pengajian yang disampaikan oleh Syekh Lafi bin Yusuf Al-Shatarat dari Markas Imam Al-Bani. Insyaallah nanti hari Rabu beliau di sini ya. Iya. Beliau mengatakan dalam satu riwayat disebutkan Nabi itu dengan 9 istrinya selama 2 bulan tidak ada asap ngebul dari rumah beliau. Dan beliau hanya makan dengan 2 makanan. Dengan kurma dan air putih selama 2 bulan. Dan Nabi sering mengikat perutnya itu dengan 2 batu atau 3 batu karena saking laparnya. Saya yakin penanya ini tidak mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apakah Nabi kita menderita? Tidak. Beliau justru orang yang sangat bahagia. Kenapa? Ya karena pandai bersyukur. Maka syukurilah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada itu. Kata orang bijak, sebelum engkau mengangkat kedua tanganmu, sebelum engkau mengangkat pandanganmu ke atas untuk meminta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkanlah pandanganmu ke bawah, lalu syukurilah apa yang ada. Gludak-gludak. Itu ditulis dengan tinta emas. Diingat-ingat ya. Sebelum minta kepada Allah sesuatu yang tidak ada, tundukkan pandangan ke bumi, lalu syukurilah apa yang ada. Saya bukan tipe orang yang pandai menasihati. Mungkin penanya tidak puas, nanti bisa ditanyakan kepada orang lain yang pandai memberikan nasihat dalam masalah tersebut.
6: Syafaat beberapa nabi yang ditolak oleh Allah. Syafaat secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'u yang artinya genap. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam demi yang genap dan yang ganjil. Quran Surat Al-Fajr ayat 1-3. Disebut syafaat karena dia menggenapkan hak tunggal Allah dalam mengampuni hambanya. Ilustrasinya, satu-satunya zat yang berhak mengeluarkan hamba dari neraka menuju surga hanyalah Allah. Namun terkadang Allah memberikan kesempatan bagi sebagian hambanya yang soleh untuk menyelamatkan keluarganya atau temannya atau muridnya sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga seolah sang hamba menggenapkan hak tunggal Allah dalam menyelamatkan manusia dari neraka. Sehingga ketika ada orang yang hendak menyelamatkan keluarganya agar diampuni Allah, berarti dia sedang memberikan syafaat kepadanya. Ada beberapa nabi yang berusaha menyelamatkan keluarganya yang mati kafir. Namun permohonan mereka ditolak oleh Allah. Di antaranya, 1. Permohonan ampunan Nabi Nuh alaihi salam untuk putranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Quran Surat Hud ayat 45 dan 46. Nuh sangat berharap anaknya selamat ketika peristiwa banjir itu. Namun anaknya lebih memilih untuk kafir, tidak mau mengikuti bapaknya. Nabi Nuh alaihi salam sangat berharap anaknya diselamatkan. Namun Allah memutuskan anaknya ditenggelamkan. 2. Permohonan ampunan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ayahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, Ibrahim bertemu ayahnya Azar di hari kiamat. Di wajahnya Azar ada kotoran dan berdebu. Ibrahim mengatakan kepada Azar, "Bukankah aku telah katakan kepadamu, jangan mengingkariku? Mulai hari ini saya tidak akan mengingkarimu," jawab ayahnya. Lalu Ibrahim mengatakan, "Wahai Rabbku, Engkau telah memberi janji kepadaku bahwa Engkau tidak akan membuatku sedih di hari kiamat. Kesedihan mana lagi yang lebih berat dibandingkan kesedihan karena ayahnya dijauhkan dari rahmat Allah?" Kemudian Allah menjawab, "Sesungguhnya aku haramkan surga bagi orang kafir." Hadis riwayat Bukhari. Ibrahim sangat berharap ayahnya masuk Islam. Namun ayahnya tetap berpihak pada agama paganis sehingga dia mati kafir. Ibrahim mencintai ayahnya dan berharap ayahnya bisa diampuni. Namun Allah menolak harapan Ibrahim untuk membela ayahnya karena dia mati kafir. Allah menceritakan harapan Ibrahim yang artinya, "Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, 'Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja.' Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, 'Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu, yaitu siksaan Allah.'" Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Termasuk di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri pernah meminta izin untuk memohonkan ampunan bagi ibunya, namun Allah tidak mengizinkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ziarah ke makam ibunya, lalu beliau menangis hingga menangis pula orang-orang di sekitar beliau. Beliau lalu bersabda, "Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun aku tidak diizinkan melakukannya. Maka aku pun meminta izin untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena ibunya tidak boleh didoakan agar diampuni. Artinya ibunya mati dalam kondisi kafir dan setiap mukmin dilarang memintakan ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Syarah Sahih Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Sehingga kata kunci untuk bisa mendapatkan syafaat para Nabi kembali kepada Tauhid. Siapa yang Tauhidnya benar, dia akan ditolong oleh Allah dengan syafaat beliau. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW, Siapa orang yang akan bahagia karena mendapatkan syafaat Anda di hari kiamat? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berbahagia karena mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang-orang yang mengikrarkan La ilaha illallah ikhlas dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita berjuang untuk menjadi ahli tauhid. Semoga kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh di saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Demikian, Allahu a'lam.
7: Ramuan herbal.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kenapa ya setiap saya haid tulang ekor selalu sakit seperti ketarik saat kentut dan BAB juga? Apakah itu bawaan haid? Soalnya baru terjadi beberapa bulan terakhir. Kira-kira itu penyebabnya apa ya?
9: Baik, untuk ibu siapa tadi?
8: Jannah.
9: Ibu Jannah nih. Coba cari terapis ahwat, disuruh benerin tulang tuhan. Untuk benerin mijit di area pantat ya, di area pantat. Kemudian paha, kaki betis, suruh ngurut aja, sama titik di antara anus dan kubur dan dubur. Jadi antara kemaluan dengan anus itu ditekan masuk. Itu ada otot, mungkin semacam ini, ada semacam saraf di prostat yang dia terlalu neken ke arah yang tidak pas, sehingga terjadi kontraksi-kontraksi seperti itu. Titiknya dia tadi di antara kubur dan dubur tadi, di antara anus dan kemaluan itu ditekan masuk. Cuman sebelum itu harus dipijit dulu dari kaki betis sampai ke pantat sampai ke punggung. Karena ini masalahnya kompleks, ini saraf sama otot sama daerah prostat. Nah, saran saya itu. Kemudian untuk treatment lain yang bisa dilakukan, ya konsumsi herbal pengendali hormon. Karena ada semacam hormon ini yang bermasalah. Nanti bisa ke konsultasikan kami, nggak apa-apa untuk herbal pengendali hormon, karena ini herbal khusus tidak banyak ditemui di luar, karena memang ini hanya herbal tapi dia memanipulasi hormon untuk pengendalian hormon. Demikian ibu Jannah, semoga bisa jadi wawasan. Jadi masalah utamanya di area yang jauh, di area bawah tadi. Penyebabnya apa? Curiga saya mungkin keplengkang atau mungkin jatuh berdiri awalnya itu. Antara cederanya dari awal mungkin kayak keplengkang atau jatuh nggak jadi, atau jatuh berdiri ya, ini. Dan biasanya itu nyerinya luar biasa dan lumayan. Saran saya itu. Demikian
8: ya. Amin.
10: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Hari ini kita akan membaca halaman 50. Anak-anak sudah pada ketemu halaman 50. Dibantu yang sampingnya yang dewasa. Kita akan membahas hadis nomor 32. Nomor 33. Ini adalah hadis yang kedua di bab yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang doa kedua orang tua. Hadis yang ke-33 ini berisi cerita, cerita nyata tentang seseorang yang terkena doa buruk ibunya. Seseorang yang terkena doa buruk siapa? Ibunya. Saya tidak akan bacakan kata per kata supaya waktunya tidak terlalu panjang. Saya akan bawakan cerita ini dengan redaksi langsung ke bahasa Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, belum pernah sepanjang sejarah ada bayi yang bisa berbicara kecuali dua kejadian. Kejadian yang pertama dialami oleh Maryam, yaitu bisa berbicaranya putra beliau, siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua adalah kejadian yang dialami oleh seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Siapa? Juraij. Ketika para sahabat mendengar nama Juraij, maka mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, Juraij ini kisahnya seperti apa? Jadi mereka sudah tahu tentang kisahnya Nabi Isa, mereka belum tahu tentang kisahnya Juraij. Kata Nabi SAW, Juraij adalah seorang ahli ibadah yang punya tempat ibadah sendiri, semacam musola. Ya. Kalau kita semacam apa? Musola. Selain bekerja, beliau juga tekun beribadah di musola tersebut. Pada suatu hari, ibunya datang di saat Juraij sedang sholat, dan sholatnya adalah sholat sunnah. Karena tempat ibadahnya semacam panggung gitu ya, rumah panggung, ibunya manggil dari bawah, dan ibunya juga tidak tahu Juraij lagi ngapain. Maka ibunya memanggil, Juraij. Tidak ada jawaban. Apakah Juraij mendengar panggilan ibunya? Dengar enggak? Dengar. Tapi Juraij lagi sholat. Maka Juraij pun bimbang. Apakah saya akan menjawab panggilan ibu saya atau saya lanjutkan sholat saya? Ini panggilan pertama. ibunya kembali mengangkat suara, "Juraij." Lagi-lagi Juraij bimbang, sholat apa menjawab panggilan ibu. Dia tetap milih sholat. Panggilan ketiga, "Juraij." Bimbang lagi, sampai akhirnya Juraij tetap memutuskan dia lanjut sholat. Ibunya ini marah, ibunya ini jengkel, karena dipanggil berkali-kali Juraij tidak menjawab. Maka ibunya tadi berkata, "La amatakallah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil musimat." Wahai Juraij, semoga engkau tidak akan mati sampai dipermalukan oleh pelacur. Oleh pelacur. Singkat cerita, Juraij ini mungkin menganggap itu biasa ya. Dan beliau, Juraij ini juga enggak kemudian menemui ibunya, minta maaf atau apa, enggak. Lewat gitu aja. Sampai datanglah suatu kejadian di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Wanita itu setelah anaknya lahir datang ke raja. Kemudian wanita itu mengatakan, "Aku diperkosa." Dan ini anak hasil perkosaan. Siapa yang berkosa kamu? Juraij. Fitnah atau enggak? Fitnah atau bukan? Fitnah. Raja itu tanpa babi bu langsung memerintahkan pasukannya, hancurkan tempat ibadahnya siapa? Juraij. Memalukan, rajin ibadah tapi zina. Datangkan Juraij, dihancurkan rata dengan tanah. Juraijnya di apa? Diborgol, dibawa ke istana. Wanita ini mengklaim bahwa kamu memperkosa dia, dan ini hasilnya bayi. Jawab kepada siapa? Juraij. Maka Juraij itu pun tersenyum. Kemudian dia berkata, "Mana bayinya? Mana bayinya?" Bayi masih merah, baru lahir kok. Bisanya cuma oe-oe. Ya. Begitu dikasih tahu ini bayinya, maka Juraij pun bertanya kepada bayi. Bayi kok ditanya? Apa pertanyaannya? "Man abuka?" Apa artinya "man abuka"? Siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Bapakmu itu siapa? Wong bayi kok ditanya? Subhanallah. Ternyata bayi itu menjawab, "Ra'il bakar." Ra'il bakar itu artinya apa? Bapakku itu penggembala sapi. Ya. Alias wanita ini berzina dengan penggembala sapi. Bukan dengan siapa? Bukan dengan Juraij. Jurid ini di fitnah. Begitu mendengar jawaban langsung dari bayi ini, dan itu adalah di luar apa namanya, di luar kebiasaan, bayi kok bisa ngomong ya, maka semua yang ada percaya bahwa memang wanita ini memfitnah Jurayj. Ya, maka mereka pun minta maaf sama Jurayj, dan sebagai bentuk keseriusan mereka, nak didengerin nak, masa di depannya ustaz malah ngobrol, di depannya ustaz tuh. Ayo sini, madep sini. Ha. Maka sebagai bentuk keseriusan mereka bahwa mereka betul-betul minta maaf, mereka mengatakan, kami akan bangunkan kembali rumah ibadahmu dengan emas. Masya Allah. Kemarin pakai apa? Kayu. Ya. Apa kata Jurayj? Enggak usah. Kata mereka, kami akan bangunkan. Ya, kalau enggak mau pakai emas, kami akan bangunkan pakai perak. Apa kata Jurayj? Enggak usah. Terus apa? Ya, bangun kayak kemarin aja. Akhirnya dibangunkan seperti semula. Raja ini penasaran. Kok Jurayj senyum? Jadi tadi kan ditanya, mana bayinya sambil senyum? Kamu kenapa senyum tadi? Kenapa enggak terlihat panik atau apa? Kemudian Jurayj mengatakan, aku terkena doa buruk ibuku. Maka berhati-hatilah dalam bersikap terhadap orang tua. Jangan memancing emosi orang tua. Bayangkan, Jurayj itu ketika dipanggil sama ibunya lagi apa? Sholat, sholat. Bukan lagi main game. Bukan lagi main gadget. Bukan lagi main darah. Darah itu burung merpati. Ya. Bukan lagi mancing. Bukan lagi nonton TV. Bukan. Lagi sholat. Harusnya kalau lagi sholat dipanggil orang tua gimana? Diem. Kok diem? Nanti kayak Jurayj nanti. Gimana harusnya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat sunnah, maka jawab panggilan ibu, jawab panggilan bapak. Tapi kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib seperti zuhur, maka disegerakan untuk menyelesaikan sholat. Setelah sholat apa? Datang memenuhi panggilan ibu, minta maaf, maaf bu tadi saya lagi sholat. Ya, pelajaran buat anak-anak, hati-hati. Pelajaran buat orang tua, hati-hati juga. Jangan mengobral. Apa mengobral? Gampang-gampang mendoakan keburukan buat anak. Karena itu akan dikabulkan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama, kemampuan yang Allah berikan kepada jin adalah cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Dan ini tidak dimiliki oleh manusia. Manusia butuh yang waktu yang lama untuk bergerak dan berpindah-pindah. Sebagaimana kisah yang populer, Ifrit dari kalangan jin telah berjanji kepada Nabi Allah, Nabi Sulaiman, untuk menghadirkan singgasana Ratu Yaman ke Syam atau Baitul Maqdis dalam waktu yang lebih cepat dari berdirinya seseorang dari tempat duduknya. Dari duduk ke berdiri butuh berapa menit? Berapa detik? Cepat. Sampai hari ini pun belum ada pesawat yang mampu menempuh jarak dari Yaman ke Syam dalam waktu secepat itu. Sudah ada? Kereta cepat? Belum. Padahal sudah berlalu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun, tetapi teknologi manusia belum mampu menandingi gerak cepat bangsa jin yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis pada saat itu dengan waktu yang sangat cepat. Kemudian pada saat itu berkata-kata yang diberi ilmu dari Alkitab untuk mendatangkannya sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Kisah ini bisa kita lihat di surah An-Naml ayat 39. Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkanmu, akan mendatangkan singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku dalam hal ini memiliki kekuatan dan bisa dipercaya. Jadi Ifrit pada saat itu berkata, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan mendatangkan istana itu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Dan Ifrit berkata, sesungguhnya ia sangat kuat dan juga dapat dipercaya. Ini adalah dalil bahwa bangsa jin cepat dalam bergerak dan berpindah-pindah. Kemudian qala allazi indahu ilmun, kemudian berkata ia yang punya ilmu, ilmu minal kitab, dari kitab dari Allah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum mata berkedip. Lebih cepat sebelum mata berkedip istananya sudah pindah. Maka falamma ra'ahu, maka ketika Nabi Sulaiman sudah melihat istana itu ada di sisinya, mustaqiran indahu, qala hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil. Lalu siapakah orang yang mampu memindahkan, orang yang mampu memindahkan istana tadi sebelum berkedip? Yakni alladzi indahu ilmun minal kitab, yang memiliki ilmu dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Di sini para ulama menyebutkan ini dari golongan malaikat. Jadi yang memindahkan istana itu akhirnya bukan ifrit tapi malaikat. Jadi bukan manusia di sini. Jadi manusia sampai hari ini tidak ada yang mampu untuk bergerak secepat itu. Maka sebagaimana
nabi-nabi Allah yang lain itu diberikan oleh Allah mukjizat. Maka Nabi Sulaiman pun diberikan mukjizat. Dan di sana ada para malaikat yang menyertai, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditawarkan oleh para malaikat yang menjaga gunung untuk menimpakan gunung tersebut kepada penduduk Taif, tetapi ditolak oleh Rasul. Maka di sini malaikat menawarkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman belum sempat menjawab, istana sudah pindah. Jadi sebelum mata berkedip. Sehingga kalau masalah kekuatan, kecepatan, manusia kalah kuat dan kalah cepat. Manusia kalah kuat dan kalah cepat.

0: Sualın cevap.
1: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apa doa agar senantiasa di dalam nikmat Islam sampai akhir hayat? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Doanya ya, ya doa dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena lagi inget-inget nih, ada nggak doa-doa maksur yang maknanya seperti itu? Ya, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Ya, husnul khatimah itu sudah meliputi itu semua. Ya Allah, aku minta kepadamu husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu mati sebagai seorang muslim di atas ahlu sunnah wal jamaah itu sudah luar biasa itu husnul khatimahnya itu. Walaupun enggak lagi sholat, walaupun enggak lagi puasa, walaupun bukan malam Jumat, Anda mati sebagai muslim, bertauhid, sebagai ahlu sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya sama muridnya, Abu Bakar al-Marruzi, murid Imam Ahmad tanya kepada beliau, Ar-rajulu mata alal Islam, mata ala khair? Orang yang mati sebagai muslim, mati di atas kebaikan? Qala uskut, man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Gimana kamu ini? Siapa yang mati di atas Islam dan di atas sunnah, akidah ahlu sunnah maksudnya, dia mati di atas semua kebaikan. Walaupun dia mati sedang berkendara, kecelakaan, mati karena sakit, tidak masalah. Jadi husnul khotimah itu bukan harus mati mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang mati karena kecelakaan yang sifatnya mendadak, tidur misalnya dia, seperti saudara-saudara kita di Turki gitu ya, gempa, tiba-tiba ketimpa reruntuhan, tapi dia seorang muslim ahlu sunnah, husnul khatimah. Bisa mengucap la ilaha illallah lebih baik lagi. Tapi kalau belum sempat, tidak berarti kehilangan husnul khatimah, enggak.
3: Hukum mengambil miqat di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umrah, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umrah, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Taif? Jawaban beliau, tidak masalah dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umrah, kemudian ke Jeddah atau ke Taif, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi.

diampuni untuk orang yang mati syahid setiap dosanya kecuali hutang. Bayangkan jihad yang menyebabkan orang kalau mati di dalamnya dia mati syahid. Jihad itu adalah zirwatu sanamil Islam, amalan yang paling puncak dalam Islam. Jika mati, mati syahid. Tapi berhadapan dengan hutang, tidak ada manfaatnya. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Yang ahli ibadah, yang ahli puasa, sunnah, ahli tahajud, hafal Quran, tapi banyak tabiat, banyak tanggungan dengan orang lain, hati-hati. Apalagi nyawa tidak berbau, umur kematian tidak berbau, hati-hati. Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan, kata beliau, fafihi tanbihun, di dalam hadis tadi terdapat peringatan keras, ala jami'i huquqil adamiyin, atas wajibnya memperhatikan hak-hak antar sesama manusia. Mungkin dia haknya dengan Allah selesai urusan, ahli ibadah, tapi lihat hak-hak antar sesama manusia. Annal jihada wasyahadata wa ghairahuma min a'malil bir la yukaffir huquqal adamiyin. Jihad, mati syahid, dan selain dari keduanya, dari amalan-amalan kebajikan, tidak menghapuskan dosa hak-hak antar sesama manusia. Maksudnya apa? Gini Pak, kalau kita berhutang tidak bisa kita bayar dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayar ente. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa. Bayar. Bayarnya dengan uang yang kita berhutang. Bukan dengan istighfar. Hutang tidak bisa diistighfari. Catat itu baik-baik. Hutang tidak bisa diistighfari. Hutang dibayar. Maka di sini letak beratnya perkara hutang. Makanya meskipun dia mubah, halal berhutang, tapi jangan pernah remehkan hutang. Mengapa? Karena hutang tadi menyebabkan ancaman-ancaman di akhirat, tidak ditahan dari masuk surga, tidak diampuni dosa hutangnya. Kemudian nanti di akhirat, ini penting nih, nanti di akhirat orang yang belum selesai urusan hutangnya pasti berhadapan, pasti. Misalkan ada orang berhutang lalu dia belum bayar. Di dunia dia sudah berusaha bayar. Ustaz, saya sudah berhutang, Ustaz. Saya berhutang, Ustaz. Saya cari orang yang menghutangi saya. Katanya ada di Bali. Saya pergi dari Kalimantan ke Bali. Enggak dapat, Ustaz. Saya cari-cari, ternyata dia pergi ke Papua. Saya cari di Papua. Saya cari kontaknya, saya cari informasinya. Enggak dapat. Saya datang ke sana, katanya dia pergi ke Afrika. Cari lagi ke Afrika tuh. Setelah sampai di Afrika, hari sampai saya sampai di Afrika, ternyata dia mati. Belum selesai saya bayar hutang. Maka apa solusinya kalau begitu? Solusinya berikan kepada ahli warisnya. Karena ini barang, ini hutang wajib dikembalikan. Kalau tidak, bermasalah di akhirat. Ustaz, saya punya solusi. Apa solusinya? Saya sedekahkan saja. Saya sudah cari keluarganya, enggak dapat. Saya sedekahkan saja atas nama dia. Maka kita katakan, boleh. Dan itu baru inisiatif. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin di akhirat dia bisa menerima. Mungkin tidak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, karena di akhirat Pak tidak ada maaf. Maaf ya, saya enggak belum bayar hutang. Enggak ada. Enggak ada maaf di akhirat. Yang ada adalah kepengadilan yang adil. Yang berbuat zalim, berhutang belum bayar, bayar dengan pahala.

0: pahalanya. Kalau belum selesai bayar dengan pahalanya, yang terzalimi, yang kita berhutang kepadanya, maka ditransferkan dosa-dosanya. Begitu sistem pembayaran di akhirat. Makanya di dunia cuma ada dua, bayar atau minta halal. Segera mungkin, karena umur tidak berbau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kanat lahu madlamatun li ahadin min 'irdhih aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. In kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayh." Artinya, barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya atau kehormatannya atau perihal apapun darinya, maka hendaklah ia minta halal darinya hari ini. Nah, urusan minta halal, Pak, minta halal. Waktu SMA suka nyuri di warung, di toko sama Pak Haji, maka minta halal. Kalau tidak, bermasalah dengan Pak Haji di akhirat. Ustaz, gimana minta halalnya? Datang ke Pak Haji. "Pak Haji, saya waktu SMA setiap hari ngambil coklatnya Pak Haji di warung." Maka kata si Pak Haji, "Wah, berapa kali tuh diambil coklatnya?" "Setiap hari pokoknya." "Berarti 360 kali 3. Kata Pak Haji, "Saya halalkan, tapi kamu bayar. Kalau nggak bayar, saya panggil polisi." Lumayan setiap hari. Makanya sebagian membolehkan minta halalnya secara umum. "Pak Haji, kita saling menghalalkan ya." Kata Pak Haji, "Ada apa nih?" "Pokoknya Pak Haji halalin aja deh, selesai urusan kita." Kata Pak Haji, "Ya boleh saya halalin." Alhamdulillah, itu boleh. Secara umum, jikalau dikira nantinya kalau kita minta halalnya secara rinci, bermasalah. Bisa dimaklumi ini? Falat halal minhul yom, minta halal hari ini, sekarang juga, sebelum nanti tidak ada emas dan perak, tidak ada uang harta untuk bayar. Tetapi yang ada apa? Jika ia mempunyai amal saleh, diambil amal salehnya untuk bayar hutangnya atau kezalimannya. Jika dia tidak punya amal saleh, diambil dosa orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepadanya. Ini yang membuat akhirnya kita harus hati-hati.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah dimanapun sore hari ini Anda berada.
4: Edisi Senin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
3: Untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan materi pembahasan
4: larangan bersumpah dengan selain nama Allah,
3: yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Zakaria Ahmad LC Hafizahullah.
3: Baiklah Sobat Qurani, langsung saja kita simak kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimah, jamaah majlis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di kesempatan ini Allah kembali mudahkan kita untuk bermajlis. Tentunya kita berharap majlis ini menjadi satu di antara wasilah bagi kita semuanya untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Taujihat Islamiyah, yang di kesempatan ini kita akan bahas sebuah judul, jangan bersumpah dengan selain Allah. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, beliau menyebutkan sebuah bab yang tadi terjemahannya seperti itu. Beliau menyebutkan la tahlifu bi ghairillah, jangan bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, memaparkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan simak dari hadis ini dan juga kita berusaha untuk memberikan faedah dari hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Awalan, yang pertama yang beliau sebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, penulis mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebutkan nama ayah-ayah kalian. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebutkan nama ayah kalian. Demi ayahku, aku bersumpah. Maka yang semacam ini enggak boleh. Man halafa billah falyasduq. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah dia berkata jujur. Jangan bersumpah dengan orang tua kalian, ayah kalian. Dan siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa ada orang bersumpah untuknya, maka hendaklah dia menerima. Artinya, kalau ada orang bersumpah di hadapan kita, demi Allah misalnya, dia mengatakan, saya tidak ngambil sedikit pun. Kalau orang itu sudah bersumpah, maka hendaklah diterima sumpahnya. Kalau seandainya dia berbohong, ya urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita adalah membenarkan, menerima. Oh, dia sudah bersumpah. Wa man ulifa lahu billah falyarda. Wa man lam yarda billah falaysa minallah. Dan barang siapa yang tidak ridha kepada Allah, maka dia tidak termasuk golongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika ada orang datang kepadanya, kemudian dia bersumpah, ya sudah, kita harus ridha, harus menerima. Kalau kita enggak ridha, sama saja kita tidak mengagungkan Allah. Tapi ingat, kalau orang yang datang tersebut bersumpah dengan menyebut nama Allah, walaupun dia orangnya misalnya pendusta, bagaimana kalau orangnya pendusta? Sudah biasa banget informasinya, jelas orang ini tukang lombok gitu, tukang berbohong. Kalau dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah gitu ya, kita bukan berarti membenarkan pendusta, tetapi kita sedang mengagungkan Allah yang disebutkan di dalam sumpah tersebut. Makanya Allah, Nabi menyebutkan di sini, siapa yang tidak menerima sumpah yang disebutkan dengan menyebut nama Allah, itu bukan termasuk golongan Allah. Maksudnya tidak termasuk orang-orang yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan dia bohong di dalam kepemilikan mobilnya, dalam kepemilikan STNK ataupun surat tanah ataupun ijazah gitu ya. Seandainya dia sudah bersumpah, sudah diterima saja. Naik benar ya dianya, hubungannya baik dengan Allah. Kalau seandainya dia bohong, maka urusan dia tanggung sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis yang kita bahas ini. Yang pertama, kejujuran dalam sumpah. Sumpah dengan menyebut nama Allah harus disertai dengan kejujuran. Orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah harus disertai dengan kejujuran. Karena apa? Orang yang dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dia jujur pada sumpahnya, hakikatnya sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anehnya, ada sebagian orang yang dia berani berdusta ketika bersumpah dengan menyebut nama Allah, namun ada di sisi yang lain dia begitu takut, mbok kewalat kayak gitu ya, ketika bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Jal sumpah dengan nama Allah, berani, padahal bohong. Jal bersumpah dengan nama Mbah Anu gitu ya, gak berani, mbok walat dengan anggapan semacam itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan faedah yang kedua dari hadis yang kita baca ini, hadis yang pertama masih ya. Faedah yang kedua, menghormati sumpah orang lain. Kita tertuntut untuk menghormati sumpah orang lain. Jika ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, kita hormati. Jika seorang bersumpah dengan nama Allah, maka dianjurkan kita menerima, dianjurkan kita untuk ridha, dan tidak ada alasan untuk mendustakannya. Tidak ada alasan untuk lah ngelombok kamu gitu, bohong kamu dalam sumpahmu. Tidak ada alasan seperti itu. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, ya terima. Nanti gimana ustadz, kita dirugikan gimana ya? Kalau kita dirugikan gimana? Misalnya ada seorang yang mengakui tanah yang kita miliki, dia bersumpah. Ya, kita ajukan bukti, ini buktinya kita kepemilikannya. Kalau ke sana punya bukti lagi gimana? Repot. Di sebagian sengketa tanah itu, ya Allah, ya Rabb, kasihan banget pemilik pertama. Dia yang sudah beli, merawat, menjadikan tanah itu kembali subur. Kemudian apa? Setelah dia jadi tanahnya, datang orang tiba-tiba punya sertifikat yang sama. Harus diuji forensik apa tidak ini? Pak, harus diuji apa tidak? Gimana ini? Disit ndi ge cemetune ya. Repot-repotnya tanggalin nang kono lebih disit singgi. Repot maning ya Allah ya Rabb. Orang yang berbohong dengan sumpahnya itu orang yang tidak takut neraka, tidak takut terhadap murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Faedah yang ketiga dari hadis ini, ancaman bagi orang yang tidak ridho ketika ada orang bersumpah di hadapannya. Ancaman untuk orang-orang yang tidak menerima sumpah orang lain. Ancamannya apa? Tidak termasuk dari golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut dianggap tidak mengagungkan Allah. Oh, sudah jelas-jelas nih orangnya, demi Allah saya tidak mencuri, misalnya kayak gitu. Orang tersebut sudah mengatakan seperti itu. Kok kita enggak menerima? Hakikatnya kita itu tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan namanya di dalam sumpah tersebut. Ini yang harus kita waspadai, yang semacam ini. Mungkin kita tahu semata-mata orang tersebut memang tukang bohong. Orang tersebut semata-mata kita tahu memang orang itu adalah apa? Tukang manipulasi data gitu. Dia bersumpah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Dia bersumpah dengan nama Allah, ya sudah, kita terima. Dan yang perlu kita ingat, Allah enggak akan biarkan pelaku kedzaliman hidup nyaman di dunia. Enggak mungkin sudah. Walaupun mungkin orang tersebut dia memenangkan sengketa tanah, sengketa kepemilikan rumah, mungkin memenangkan hal yang lainnya lagi, secara keduniawian dia untung. Tapi ingat, enggak mungkin orang berbuat zalim dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup nyaman. Kalau sampai kita kok punya persangkaan ada orang berbuat zalim hidupnya nyaman, tentram, aman, damai, kayak gitu ya, kita itu su'udzon sama Allah. Kita su'udzon, kita buruk sangka kepada Allah. Kita buruk sangka. Walaupun mungkin orang tersebut bergelimangan harta, punya jabatan paling tinggi gitu ya di hadapan manusia, tapi yakinlah, dengan seyakin-yakinnya, orang tersebut enggak mungkin akan merasakan ketentraman dalam hidupnya. Karena apa? Dia telah melakukan kezaliman. Dia merendahkan nama Allah untuk kepentingan dia menyelamatkan apa yang dia ambil dari orang lain. Dia sebutkan nama Allah, dia kan artinya menjual nama Allah untuk kepentingan pribadi dia. Demikian juga dia berbuat zalim karena apa? Mengambil hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak mungkin ada orang melakukan kezaliman, tidak mungkin ada orang melakukan dosa kemudian dibiarkan oleh Allah melenggang di muka bumi, dia merasakan kebahagiaan. Tidak mungkin, mustahil. Walaupun mungkin lahiriahnya orang tersebut adalah memiliki kekayaan, memiliki harta, kedudukan, dan segalanya dimiliki. Tapi ingat, orang tersebut enggak mungkin merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan tsanian yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum. Janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, dan jangan pula bersumpah dengan nama ibu-ibu kalian. Wala bil andad, dan juga janganlah kalian bersumpah dengan tandingan-tandingan Allah, menyebutkan tuhan-tuhan selain Allah. Jangan kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, jangan kalian bersumpah dengan ibu-ibu kalian, tandingan-tandingan Allah, apa-apa yang dipertuhankan. Wala tahlifu illa billah, janganlah kalian bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Wallahi, jangan bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, baik langit dan bumi, malaikat ataupun yang lainnya, tidak boleh. Haram hukumnya yang semacam itu. Wala tahlifu illa wa antum sadiqun. Dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian itu jujur dalam sumpah. Janganlah kalian bersumpah kecuali memang jujur di dalam sumpahnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga yang lainnya. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, tauhid dan pengagungan terhadap Allah mengharuskan kita bersumpah dengan namanya. Kalau kita bertauhid, maka kita harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau kita benar-benar mengagungkan Allah, memuliakan Allah, juga harus bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah semata. Baik dengan menyebutkan Rabb atau menyebutkan dengan Wallahi. Bisa seorang mengatakan Wallahi, demi Allah. Atau Warabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Boleh. Warabbis samawati wal ard, demi Rabb penguasa langit dan bumi. Daripada bersumpah demi langit dan bumi, aku bersumpah gitu ya, mendingan bersumpah dengan yang punya langit dan bumi. Faedah yang pertama dari hadis yang kedua. Faedah yang keduanya sekarang, dilarang keras menyebut makhluk, orang tua, tandingan. Ada suaranya agak keras, kecilkan. Dilarang menyebutkan nama makhluk di dalam sumpah. Orang tua tidak boleh disebutkan, tandingan-tandingan tidak boleh disebutkan. Karena pengagungan model semacam ini tidak boleh kecuali diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya, faedah yang ketiga. Ketika seorang bersumpah, hendaklah dia jujur di dalam sumpahnya. Menyebut nama Allah dan juga jujur di dalamnya. Bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta, lebih gede mana dosanya dibandingkan dengan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah tapi dia itu jujur? Sumpah dengan nama Allah tapi dusta. Satunya sumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Gede mana dosanya? Hah? Menyebut nama selain Allah itu lebih besar dosanya. Pantesan akeh sing sumpah jabatan jebulane korupsi. Ngerti ye? Ngerti. Lebih ringan dosane, jere ustad. Sumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu lebih ringan, tapi tetap dosa besar. Tetap dosa besar itu. Apalagi kalau ada orang-orang yang terzalimi dengan sumpahnya tersebut. Bersumpah jujur tapi menyebutkan selain Allah, bersumpah dengan menyebutkan langit dan bumi, tetapi dia orangnya jujur. Menyebutkan nama wali yang sudah meninggal, tapi dia jujur, artinya dia enggak bohong gitu. Ini dosanya dosa syirik. Kalau yang tadi pertama dosa besar. Para koruptor ternyata bisa lari ya. Mau saya milih yang pertama, Ustaz. Gimana, Pak? Bisa diajak kompromi enggak kalau koruptor semacam ini? Saya daripada melakukan kesyirikan, mendingan ya saya sumpah tapi saya ya nyolong duit negara kayak gitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadi ya, semuanya dosa besar, namun ketika bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu adalah levelnya sampai kepada kesyirikan. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Hadis yang ketiga sekarang. Thalithan, qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad asyraka. Sahih rawahu Ahmad wa ghairuhu. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, bersumpah menyebut nama selain Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah berbuat syirik. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Yang perlu kita fahami terkait dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Syirik yang dimaksudkan di sini adalah syirik asghar, syirik kecil. Tolong dipahami baik-baik. Seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia bohong, itu hukumnya dosa besar. Seorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia melakukan dosa syirik, syirik kecil. Ingat, meskipun syiriknya syirik kecil, lebih besar dari yang pertama dosanya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Karena ini sudah merambah ke area syirik, meskipun syiriknya tidak sampai mengeluarkan dari agama, tetap saja ini lebih besar dosanya ketimbang orang yang sumpah dengan menyebut nama Allah tapi dia dusta di dalam sumpahnya. Maksud telah berbuat syirik di sini adalah syirik kecil, karena menjadikan selain Allah sebagai bentuk pengagungan dalam ucapan sumpah. Jadi dihukumi syirik karena dia mengagungkan selain Allah di dalam sumpahnya tersebut dengan menyebut nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, faedah yang kedua dari hadis yang ketiga. Sumpah adalah bentuk pengagungan. Di dalam Islam, bersumpah hanya boleh dengan nama Allah. Karena sumpah itu menunjukkan bahwa kita mengagungkan yang disebut tersebut, yang nama yang disebutkan itu. Ketika kita sebutkan nama di dalam sumpah, ini sebagai bentuk pengagungan. Maka tidak boleh kita mengagungkan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyebut di dalam sumpah demi Nabi, demi kehormatan, demi penguasa pantai selatan dan lain sebagainya, ini semuanya adalah merupakan bentuk kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sebutkan di sini contoh-contoh sumpah yang dilarang. Yang sering kita dengar itu pertamanya benar, namun sambungannya salah. Demi Allah, demi Rasulullah. Sering boten, sering kita dengar orang mengatakan seperti itu. Maksud mereka adalah untuk apa? Untuk menegaskan yang pertama, untuk menegaskan demi Allah, kemudian tambahi lagi dengan apa? Demi Rasulullah. Ini enggak boleh, karena di situ ada unsur mensejajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Ka'bah. Bagaimana sekarang sumpah demi Ka'bah? Ya tinggal katakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, maka benar. Tapi kalau mengatakan demi Ka'bah, saya berjanji di tempat yang mulia ini, misalnya di depan Ka'bah, kemudian dia berjanji, misalnya seperti itu, maka ini tidak boleh. Demikian juga sebagian orang bersumpah demi langit dan bumi. Sebagiannya lagi bersumpah dengan mengatakan demi kehormatan saya, atau demi kehormatan penguasa disebutkan, atau demi nyawa saya. Enggak boleh seorang bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebutkan tadi bahwasanya menyebutkan nama selain Allah di dalam sumpah itu syirik asghar. Kita sebutkan syirik asghar. Namun kalau seandainya ada ketakutan kepada nama tersebut melebihi takut kepada Allah, maka ini sudah menjurus kepada syirik akbar. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada sebagian orang enggak berani sumpah dengan nama wali jerek mbok kualat. Nek ngantekan ngelomboni mbok kualat. Justru harusnya dia mengagungkan Allah lebih besar. Dia enggak berani bohong dalam sumpahnya ketika menyebut nama Allah karena dia apa? Takut dengan murka Allah kepada orang yang zalim gitu. Harusnya kan seperti itu. Kalau ada unsur pengagungan kepada selain Allah lebih besar daripada pengagungan kepada Allah, maka itu bisa dikategorikan sebagai syiriknya syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan rabi'an, hadis yang keempat. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin sabrin yaqta'u biha malum malam ri'im muslim huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Muttafaqun alaih. Man halafa ala yaminin sabrin, barang siapa yang bersumpah. Sabrin di sini maksudnya dia bersumpah yang diwajibkan oleh penguasa. Orang dipanggil, kamu harus bersumpah, diwajibkan untuk bersumpah. Kemudian ternyata dia sumpahnya adalah untuk mengambil sebagian harta muslim, untuk mengambil sebagian harta orang lain yang muslim. Wa huwa fiha fajirun, sementara dia itu adalah dusta di dalam sumpahnya. Dia sumpah dusta, tapi sumpahnya diperintah, bukan kemauan sendiri. Dia dipaksa bersumpah untuk nantinya bisa mengambil harta orang lain. Apa yang akan terjadi? Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah itu murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaq alaihi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun orang tersebut dipaksa, ya, ini juga harus dihindari. Karena ya jangan sampai mengatakan anu ora karep lah, aku jane ora karep, tapi ya, mau dipaksa kemudian mau, ya gimana? Ini sangat buruk yang semacam ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan besarnya dosa orang yang menyalahgunakan sumpah untuk mengambil harta orang lain. Meskipun secara hukum ia menang, di sisi Allah ia adalah pendusta dan akan disiksa. Na'udzubillah. Menukarkan kebahagiaan dengan kesenangan-kesenangan dunia, kebahagiaan akhirat dia tukar. Pengennya kontan di dunia saja, puas dengan harta yang dimiliki, kekayaan yang dia dapatkan, dia puas dengan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya lisan. Lisan itu kadang-kadang bisa menjerumuskan seorang ke dalam neraka yang sangat dalam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, wa innar rajula layatakallamu bil kalimah yahwi biha la yulqi biha balan yahwi biha finnari ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguh seorang itu terkadang dia berbicara dengan sebuah kalimat yang dia tidak anggap kalimat itu akan membahayakannya. Udah kalimat asal dikeluarkan tanpa dipertimbangkan, namun ternyata dia terjerembab ke dalam neraka yang jauhnya lebih jauh antara jarak timur dan barat. La haula wala quwata illa billah. Jeblos ke dalam neraka yang jauhnya itu melebihi jauh jarak antara timur dengan barat. Sampai sekarang timur dengan barat belum ada yang hitung. Kesana gak ada habisnya, kesana gak ada habisnya. Na'udzubillah, mengerikan sekali. Di antaranya karena apa? Dia dusta di dalam sumpah. Di antaranya adalah seorang yang berdusta di dalam sumpahnya. Khamisan, hadis yang kelima. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala, man halafa 'ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyati alladhi huwa khairun falyukaffir 'an yaminihi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bersumpah kemudian bersumpah atas sesuatu, kemudian dia mendapati yang lain lebih baik darinya, lebih bermanfaat untuknya, maka hendaklah dia melakukan apa yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahnya dengan kafarah. Hadis riwayat Muslim. Seorang bersumpah A, kemudian ternyata berjalannya waktu dia melihat B ini lebih bermanfaat, A ini ternyata cuma sekedar puas dirasa tetapi tidak mendatangkan manfaat, misalnya seperti itu. Kemudian orang tersebut diperintahkan oleh Nabi, hendaknya orang tersebut yang sudah sumpah tadi, ambil yang satunya, tebus sumpahmu dengan bayar apa? Kafarah. Sudah sumpah, kemudian dia pikir-pikir, ternyata gak ada manfaat, gak ada kebaikan, misalnya bersumpah untuk tidak ngomong sama takmir masjid gitu. Misalnya takmir masjid banyak ya, apik-apik maning rugi banget gitu. Kalau enggak ngomong sama takmir masjid rugi nih. Akhirnya dia, ya namanya orang bersumpah ya karena mungkin ya emosi. Kemudian dia lihat, oh batalkan sajalah sumpahnya, saya mau ngobrol lagi. Kemudian apa? Tugas dia membayar kafarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faedah hadis yang pertama, hukum membatalkan sumpah jika ada yang lebih baik. Islam memberikan kelonggaran bagi seorang yang sudah bersumpah, kemudian dia melihat, sadar bahwasanya selainnya lebih baik, tinggalkan sumpah tersebut, maka disyaratkan untuk melakukan yang lebih baik dan membayar kafarah sumpah, kafarah yamin, dikenalnya kafaratul yamin. Apa kafarah sumpah itu? Apa tebusan orang yang sumpah kemudian dibatalkan ganti kepada yang lain kayak gitu? Kafarahnya adalah yang pertama, memberikan makan 10 orang miskin. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Boleh enggak kalau yang fakir? Ya lebih boleh lagi. Karena fakir dan miskin itu kedudukannya lebih mendingan mana? Lebih mendingan miskin. Kemudian udah masuk Isya. Yang kedua, kafarah tebusan untuk membatalkan sumpah adalah memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Memberikan pakaian untuk mereka. Mending mana, Pak? Larang di lebih mahal mana? Lebih mahal pakaian ya, maka beli nasi bok aja Pak ya. Beli nasi bok aja ya, pakaian satu buat beli ayam segeluntung. Iya kan, ayam ingkung aja 150.000 udah dapat ya. 150.000 dapat baju satu baru, 10 orang 1.500.000. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kafarah daripada yamin yang selanjutnya adalah membebaskan budak. Membebaskan budak jika memang ada yang masih di bawah perbudakan, dibebaskan, dibeli, dibebaskan. Kemudian, atau jika tidak mampu maka puasa 3 hari berturut-turut. Kalau disebutkan puasa 3 hari berturut-turut, maka tidak boleh di selang-seling. Ya berturut-turut, 1, 2, 3. Kalau 2, kemudian setelah itu ada undangan, ada acara lain, maka ya mulai lagi dari awal. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika seorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu dia. Jenengan itu pernah disakiti sama seseorang, kemudian jenengan bersumpah, pokoknya demi Allah aku ora perang rewangi kayak bocah kayak maning. Orang nama turnuwune blas. Biasanya kan seperti itu. Orang enggak diucapkan terima kasih jengkel ngambek. Ki ngamal karena Allah apa tidak sebenarnya gitu. Kalau karena Allah kan ya nyantai aja, orang mau enggak mengucapkan terima kasih harap malah ngenyek ya pencurna urusan dia kayak gitu. Kita sudah ngasih sama orang ya sudah biarin aja. Orang tersebut mengucapkan terima kasih ya jangan sampai itu jadi tujuan kita. Kalau seandainya orang tersebut malah ngelek-ngelek kita, bugi-bugi duit sedikit tok kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, yang namanya orang ya sudah, biarin aja. Yang penting kita niatannya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan bantu lagi. Kemudian dia pikir-pikir, tapi melas kayak bocah ya. Aku duitnya nganggur kayak gini, orang nasing nampak. Misalnya. Kemudian jenengan batalkan, tapi ya tadi harus bayar kafarah terlebih dahulu. Harus bayar kafarah terlebih dahulu. Kemudian saya nukilkan di sini atsar dari Abdullah bin Mas'ud. Mohon maaf, saya minta waktunya sedikit untuk membacakan satu atsar lagi, nanti kita cukupkan dan pembahasan kita sudah cukupkan dari pembahasan bab ini. Penulis menukilkan atsar dari Abdullah bin Mas'ud. Qala afan. Wa qala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau seorang sahabat yang beliau memiliki keistimewaan luar biasa. Beliau itu disebutkan fisiknya kurus, betisnya itu kecil. Nek orang Jawa nyebutnya kempole kayak sikil meja. Pernah dengar istilah seperti itu? Enggak ada pentolnya gitu loh, Pak. Enggak ada. Main tulang kering aja gitu. Seperti itu gambarannya. Ketika suatu saat Abdullah bin Mas'ud lagi naik di atas, kemudian betisnya tersingkap, sahabat-sahabat ya mendadak tertawa, enggak sengaja mentertawakan, cuma tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, demi Allah ini lebih berat di timbangan kelak daripada Gunung Uhud. Berapa tahu beratnya Gunung Uhud, jemaah? Gunung Uhud itu disebutkan 45 juta ton. Diperkirakan. Ya karena panjang 7 kilo. Gunung Uhud itu 7 kilo. Lebarnya 3,5, panjangnya 7,5, ketinggiannya 1000 sekian meter. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud ini sosok yang sangat istimewa. Keimanannya, beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Beliau mengatakan, La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairi sadiqa. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan aku dusta, itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selainnya meskipun aku dalam keadaan jujur. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bersumpah dengan nama Allah dusta itu lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah meskipun orangnya jujur. Inilah pemahaman yang begitu mendalam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesyirikan maka sangat mengerikan akibatnya. Kaum muslimin dan muslimah, bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di kesempatan majelis kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas menjadikan kita hati-hati di dalam bersumpah. Ketika sudah bersumpah maka tunaikanlah jika di situ tidak ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
2: Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian.
1: Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
2: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.
3: Tanya jawab.
4: Adakah doa yang bisa kita ucapkan saat menerima ujian? Ada sebuah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah yang bunyinya, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Berikan kepadaku pahala pada musibahku ini dan berikan kepadaku gantinya yang lebih baik. Ini adalah doa ma'thur dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, doa ketika ditimpa musibah. Ya Allah, berikan saya pahala. Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, dan berikan saya ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Kata Ummu Salamah, ketika suami saya Abu Salamah meninggal dunia,

atau umrah, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. 2. Haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram. Dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. 2. Orang boleh melakukan ihram, baik untuk haji maupun umrah, dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram, harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. 1. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dhul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut haji wada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, "Lepas gelunganmu, bersisirlah dan niatkan ihram untuk berhaji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan sholat 2 rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. 3. Dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid, dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdul Razak. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atha' ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti. Padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atha', boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdul Razak. 4. Jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada 2 rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah. Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dan

0: dalam kondisi darurat sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ramuan herbal.
3: Assalamualaikum Tabib Hebri. Saya beberapa hari lalu sampai sekarang kalau bernafas bagian ulu hatinya seperti berkedut, tidak tahu penyebabnya apa. Semenjak cegukan tapi malah berkelanjut sampai hari ini. Tadi malam nyeri di bagian sekitar hati. Mohon info apakah itu asam lambung ya? Silakan.
4: Baik, untuk Pak Andi, itu bukan asam lambung, Pak, tapi semacam tegang otot atau saraf. Itu masalah utamanya di punggung. Termasuk kalau sering cegukan, ada kekhawatiran saya kalau terjadi penyempitan saluran pencernaan. Kalau orang sering cegukan itu biasanya ada masalah penyempitan saluran pencernaan. Sering kan minum air hangat, satu. Yang kedua, untuk titiknya di punggung kan ada entong-entong, orang-orang awam mengatakan entong-entong ya, tulang belikat itu. Di tengah-tengahnya itu digedor pakai tinju lah, tapi samping ini gedor, tek di belakang.
3: Biar apa nih?
4: Biar itu saraf-sarafnya meregang. Kemudian kalau bisa dipijit punggungnya boleh ditekan-tekan. Tapi lebih finishingnya gegedor, digedor anunya. Pas tengah-tengah itu antara pikat ya, antara pikat itu ujung ujungnya, bawah ujung bawah ya di gedor-gedor. Finishingnya boleh diurut atau diurut di area mulai dari dada sampai ke perut. Ini hanya masalah tegang saraf saja, bukan ke arah asam lambung. Ini itu imbas dari cegukannya. Tapi kalau sering cegukan ada kemungkinan ke masalah penyempitan saluran pencernaan, maka agak dijaga pola makan dan seringkan minum air hangat.
3: Berarti kalau cegukan, saya pernah lo cegukan 2 hari enggak sembuh-sembuhnya. Itu semacam, ada penyempitan.
4: Ada semacam penyempitan, penyusutan. Jadi nyusut ya.
3: Udah minum banyak itu.
4: Ya, kalau di saluran nafas kan jadinya asma. Kalau penyusutan di saluran pencernaan jadinya cegukan. Saya punya pasien 7 tahun cegukan per 3 menit per 2 menit enggak sembuh.
3: Kadang hilang nanti sekarang. Lama terus cegukan lagi.
4: Iya, ada yang seperti itu. Saya pernah bantu itu dengan herbal asam lambung dan dulu sempat pakai bawang lanang. Cuman qadarullah setelah terakhir enggak sampai selesai karena beliau sudah menyerah. Sudah 7 tahun loh cegukan, sudah menderita sekali.
3: Enggak ada titik khusus sarafnya itu.
4: Jangan dia untuk gitu. Coba, saya coba untuk ini tetap enggak ketemu. Karena ada sesuatu yang ya aneh. Kalau menurut saya karena pola makannya beliau yang tidak teratur dan akhirnya menyusut saluran pencernaannya.
3: Ya, baik.
4: Nah, untuk kesimpulannya, untuk pertemuan kita dalam pembahasan kita hari ini, bahwasanya tadi setiap sel dalam tubuh kita itu punya perintah rekam perintah, dan ketika kita sebagai inangnya, kita bersikap dan bersifat menjauhi fitrah tubuh kita ini, maka dengan itu Allah juga akan berikan kisos atas kelalaian-kelalaian kita itu tadi. Jadi artinya itulah kenapa dalam ada sebuah hadis tentang perihal dinu nasihat, agama ini adalah nasihat. Maka jalankan nasihat agama ini dengan baik, dengan menjaga keimanan kita kepada Allah, perihal iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah. Ketika kita sakit ya sabar dan terima dengan baik, jangan salahkan siapapun. Cari hikmahnya, motivasi diri dengan baik, dan jangan sampai menghancurkan prinsip-prinsip hidup kita, atau bahkan perlu ciptakan prinsip-prinsip baru untuk membentuk keimanan kita dan membentuk ketawakalan kita kepada Allah untuk menghadapi cobaan penyakit kita ini. Maka insya Allah dengan kesabaran dan ketakwaan kita itu nanti Allah berikan hikmah. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian yang tidak akan, kadang tidak ketemu nalar kita. Dengan ketemu orang siapa, dengan disarankan apa. Kenapa? Karena obat, herbal, tabib, dokter itu semua hanya wasilah. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Jika hak-hak Allah saja sebelum kita penuhi, bagaimana kita mau sembuh? Jika adab kita saja tidak kita jaga, bagaimana doa kita akan terkabul? Maka jaga adab kita, takut kepada Allah, iman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, dan menjadilah insan yang utama, menjadi hamba yang utama. Dengan apa? Dengan sabar dan tawakal tadi. Insya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketawakalan kita dan kesabaran kita itu. Penyakit ini hanya sebuah ujian saja dan tidak akan selamanya kok. Paling mentok sampai ujung nafas kita, dan setelahnya kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan sejak awal, siksa selamanya atau nikmat selamanya. Maka jadikan yang mereka yang beruntung, menjadikan setiap sakit, setiap masalah, setiap kondisi itu menjadi pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi pahala yang akan diterima hingga hari akhir nanti. Demikian yang bisa kami simpulkan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar Mutiara Quran yang dirahmati Allah, dan semoga bisa mengambil hikmah bahwasanya kehidupan kita ini bukan milik kita. Dan sesungguhnya kita hanya seorang hamba, kita hanya seonggok daging yang Allah berikan pikiran, Allah berikan nyawa, Allah berikan keilmuan, dan semuanya itu untuk kembali ke kampung halaman kita. Jangan sampai lupa, kampung halaman kita di surga Allah. Dan gapai dengan setiap syariat-syariat yang Allah sudah jelaskan sebagai tiket kita nanti. Jangan kita sedikit pun tergelincir. Tetap jaga diri untuk semangat menjalani setiap cobaan kita. Ingat, sambut dengan takbir. Mereka yang beriman kepada Allah menyambut setiap musibah itu dengan takbir. Karena apa? Karena Allah memberikan ujian, pasti Allah memberikan kesempatan yang lebih banyak daripada saudara-saudara kita lain yang mungkin tidak pernah diuji oleh Allah. Demikian bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga Allah berikan hikmah terindah dalam hidup kita untuk mengarungi setiap ujian kita itu. Barakallahu fiik.

My favorite. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Hari ini kita akan mengkaji bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 49 dengan tema Ibu adalah sosok yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam bab ini Imam Bukhari membawakan sebuah hadis dari ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, hadis nomor 89. Hadis ini diawali dari sebuah kejadian yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atun ila Aisyata radhiyallahu anha. Pada suatu hari ada seorang ibu yang datang menemui Aisyah. Fa'atathha Aisyatu thalatha tamaratin. Dan ibu ini kelihatan kelaparan. Maka Aisyah melihat di rumahnya ada kurma sebanyak tiga butir. Maka tiga butir kurma itu pun semuanya diberikan kepada sang ibu tersebut. Ibu ini ternyata tidak

0: Tanya Jawab.
1: Saya Rini dari Jepara. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Waktu SD saya diajari guru kalau habis sholat biasakan pada saat salam pertama baca ini as'aluka fauza bil jannah.
2: Ini as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar.
1: Nah, ya. Ya. Uh-huh. Yang disebutkan Ustadz tadi yang salam keduanya. Itu artinya apa ya Pak Ustadz? Dan apakah bacaan itu benar? Takutnya saya ada yang keliru bacaannya. Jazakumullah khairan, Pak.
2: Ya, Mbak Yakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, matur nuwun. Sapa kuwi mau?
1: Ibu Rini dari Jepara.
2: Ibu Rini Umu Ilzah Kudus, ya.
1: Ibu Rini dari Jepara.
2: Oh, Jepara toh. Oh, beda meneh. Ibu Rini.
1: Ini juga pendengar setia.
2: Dari ya. Jepara ya. Takoke mau masalah
1: artinya apa ya Pak Ustadz dan apakah
2: Allahumma
1: bacaan
2: ini
1: itu benar?
2: As'aluka al-fauza bil jannati wan najata minan nar. Itu dibaca setelah sholat ya. Artinya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan dengan surga dan mohon keselamatan dari neraka. Artinya seperti itu. Dan ini doa ini bagus, hanya saja gini Mbak Rini, lehmu maca kuwi aja saben bar salat. Karena bar salat itu wis ana pasangane dhewe-dhewe. Ana paketnya, ada yaitu paket. Nek bar salat kuwi salat fardu ya. Bar salat fardu itu kita ada zikir tersendiri yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan diganti. Apa itu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu tina walau karihal kafirun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Diwaca ping 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ping 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genep satos. Nah, yo wis titik ngono kuwi. Nah, nek arep golek donga-donga liya, maca-maca liya cari kesempatan njenengan mang salat ba'diyah. Sik, nek wis salat ba'diyah berarti urusan pasangan ngibadah sing mau wis rampung. Yes, nek bar salat ba'diyah, monggo arep bali yo entuk, arep terus terus Quran entuk, arep maca Allahumma inni as'aluka fauza bil jannah wan najata minan nar yo entuk, utawa ndonga-ndonga yang lain dan doanya pun juga angkat tangan gitu. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab.
3: Solusi ketika tidak dapat warisan karena orang tua kafir. Terdapat dalil tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang adanya hubungan warisan, sekalipun antara anak dan bapak. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Muslim tidak bisa memberi warisan kepada orang kafir, dan kafir tidak bisa memberi warisan kepada Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan praktek semacam ini dilakukan sejak zaman para sahabat, tabi'in, dan para ulama generasi setelahnya. Mereka melarang Muslim mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir dan sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang bisa saling mewarisi. Ibnu Abdul Bar mengatakan, terdapat dalil sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir. Dinukil dari para ulama yang kuat hafalannya dan sikoh atau terpercaya. Sehingga siapa yang membuat keputusan yang berbeda dengan itu, dia tidak diterima karena hadis di atas. Prinsip yang dipegang para sahabat, tabi'in, dan ulama berbagai negeri seperti Malik, Al-Lais, Al-Thawri, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para ahli hadis yang berbicara masalah fikih, bahwa Muslim tidak mendapat warisan dari orang kafir, sebagaimana orang kafir tidak mendapat warisan dari Muslim. At-Tamhid. Bagaimana solusinya agar bisa tetap mendapat harta orang tua? Anak bisa mendapat harta orang tua tidak hanya dari jalur warisan. Dia bisa mendapat harta orang tua dari jalur hibah atau hadiah atau yang lainnya. Syekh Abdurrahman Al-Barraq pernah ditanya tentang solusi bagi Muslim yang tidak bisa mendapat warisan dari orang tuanya yang kafir. Jawab beliau, dia bisa bilang ke kerabatnya, saya tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan ini karena berbeda agamaku. Jika kalian izinkan, saya bisa minta harta itu sebagai hadiah. Fatwa Islam. Ketika orang tua masih hidup, anak yang Muslim bisa minta agar orang tuanya yang kafir menuliskan wasiat senilai jatah warisannya andai orang tuanya Muslim. Atau dia minta langsung tunai ketika masih hidup sebagai hibah. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan kita akan membaca hadis nomor 34. Nomor 34. Anak-anak halaman 53 ya. Yang punya kitab terjemahannya halaman 53. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani." Kata Abu Hurairah, setiap ada orang Yahudi sama Nasrani ketemu sama aku. Ketemu sama siapa? Aku siapa? Hah? Abu Hurairah, bagus. Setiap ada orang Yahudi dan Nasrani ketemu sama aku, pasti akan mencintaiku. Aneh ya. Padahal beda apa? Beda agama. Mereka orang kafir dan mungkin gak kenal sebelumnya. Tapi setiap ada orang Yahudi atau Nasrani ketemu Abu Hurairah, mesti sayang dan cinta sama Abu Hurairah, senang sama Abu Hurairah. Kemudian beliau bercerita, ternyata itu ada rahasianya. Apa rahasianya? Inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba faqultu laha fa'abat. Dahulu, kata Abu Hurairah, ketika ibuku masih musyrik, aku tidak henti-hentinya untuk mengajak beliau masuk ke dalam agama Islam. Berarti mendakwahi siapa? Ibunya. Aku ulang lagi, enggak mau. Diulang lagi, enggak mau. Bahkan dalam beberapa riwayat, sampai ibunya ini jengkel karena seringnya Abu Hurairah mengajak beliau masuk Islam. Dan karena jengkel emosi, ibunya itu menghina Rasulullah SAW, menghina ajaran Islam. Wah, Abu Hurairah tidak tahan. Tapi tidak tahannya itu bukan dengan meluapkannya, ngata-ngatain ibunya, enggak. Ini bedanya orang yang berilmu sama yang tidak berilmu ya. Beliau tidak terpancing emosinya kemudian membalas ngata-ngatain ibunya, enggak. Apa yang beliau lakukan? Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Kesedihan Abu Hurairah itu diluapkan dengan mendatangi Rasulullah SAW sambil nangis, menceritakan tentang apa yang terjadi barusan di rumah, sambil berkata kepada beliau SAW, "Wahai Rasul, doakan ibuku." Jadi begitu cara meluapkan emosinya. "Wahai Rasul, doakan ibuku." Doakan apa? Supaya dapat hidayah. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Hatinya Abu Hurairah mulai apa? Mulai tenang. Maka sudah selesai mendengarkan doa Nabi, Abu Hurairah pulang. Begitu mau masuk rumah, ternyata dikunci dari dalam. dikunci dari dalam. Ibunya berkata kepada Abu Hurairah, makanak, jangan masuk dulu. Dan saat itu Abu Hurairah mendengar ada gemericik air. Ada gemericik air. Ternyata ibunya lagi mandi. Lagi mandi. Mandi apa? Mandi untuk persiapan masuk Islam. Dan ternyata beberapa saat saja setelah Rasulullah SAW berdoa, ibunya Abu Hurairah langsung terbuka hatinya dan masuk ke dalam agama Islam. Maka Abu Hurairah balik menemui Nabi SAW lagi dan nangis. Bedanya apa? Nangis yang pertama sama yang kedua? Masya Allah. Nangis yang pertama nangis sedih, nangis yang kedua nangis bahagia. Memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ibuku akhirnya mau masuk Islam. Nah, ternyata Abu Hurairah gak berhenti sampai di situ. Beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, udu'ullah li wali ummi. Wahai Rasul, sekarang aku minta doa lagi ya. Tapi sekarang yang aku minta adalah doakan aku dan ibuku. Kalau tadi kan apa?

menjadikan semua manusia mencintai dua orang ini. Nah, ini rahasianya. Kenapa kok sampai orang apa? Yahudi dan Nasrani cinta kepada Abu Hurairah. Karena Nabi SAW mendoakan Abu Hurairah, jadikan Abu Hurairah dan ibunya disayang oleh semua manusia. Dan yang ingin saya garis bawahi di sini adalah judul babnya, mendakwahi siapa? Orang tua. Abu Hurairah memberi contoh kepada kita, sebagai anak, salah satu bentuk bakti kepada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Yang belum sholat diajak apa? Sholat. Yang belum puasa Ramadan diajak puasa Ramadan. Yang belum mau ngaji diajak apa? Ngaji. Itu adalah bentuk bakti anak kepada orang tua. Tapi ingat, Abu Hurairah kasih contoh, dakwah itu caranya yang baik, ya, dengan bahasa yang halus, gak cepat putus asa. Abu Hurairah gak putus asa, bahkan saking bolak-balik mendakwai sampai ibunya jengkel. Ketika ibunya jengkel pun Abu Hurairah tidak emosi. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu enggak cukup hanya sekedar ngajak, tapi belum mendoakan. Dan bukan cuma sekali Abu Hurairah mendoakan, berkali-kali, bahkan sampai meminta bantuan. Sampai minta bantuan kepada Nabi SAW agar mendoakan siapa? Ibunya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk birrul walidain adalah apa? Mendakwahi orang tua. Tapi satu, caranya harus baik. Yang kedua, diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya di antara keistimewaan seseorang bisa belajar ilmu agama merupakan sebuah pilihan di atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam muqaddimah kitab Akhlaqul Ulama beliau mengatakan, "Amma ba'du, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi nama-namanya memilih di antara sekian makhluknya orang-orang yang ia cintai. Fahadahum lil iman, maka Allah Subhanahu wa taala beri mereka hidayah. Thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab fatafaddala alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wafaqqahahum fi dinihim fafaddalahum ala sa'iril mu'minin. Lalu Allah Subhanahu wa taala kembali memilih di antara sebagian orang-orang beriman, orang-orang yang dipahamkan Al-Qur'an, dipahamkan hadis dan dipahamkan agama mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan dari sekian orang-orang beriman. Orang beriman pilihan. Lalu Allah pilih di antara orang beriman orang berilmu. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla melebihkan kita, menggerakkan kita, memberikan kesadaran dan kesempatan untuk memahami agama ini, hakikatnya kita yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, dulu sekali para sahabat mempelajari ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah dan susah payah. Lalu mereka jaga dengan disiplin, lalu mereka sampaikan kepada para tabi'in. Mereka katakan

هذا ما عهد إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا ما عهدنا إليكم. Ini yang kami ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pegangi dan kami wariskan kepada kalian agar kalian pegangi. Mereka menghafal hadis-hadis itu sebelum mereka akhirnya menuliskan. Sebagian sampai melakukan perjalanan jauh untuk mencari sebuah hadis yang pernah didengar oleh salah seorang dari sahabat lain. Dan ini menjadi penyadar betapa kita ketika mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal merasakan nikmatnya dengan instan, padahal dulu orang-orang yang mempelajari membutuhkan safar dan perjuangan yang ekstra berat untuk mendapatkan sebuah hadis. Asy-Sya'bi rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang, beliau mengatakan, khudz hadzal ilma bila syai' wa laqad kana yurhalu ila al-madinati fima duna dzalik. Ambil pelajaran ini dengan mudah, ambil cuma-cuma. Sungguh sebelum ini dengan pertanyaan yang lebih ringan seorang perlu melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Madinah. Dan ini mereka lakukan karena mereka tahu bahwa ilmu syar'i merupakan ilmu yang berat dan istimewa. Maka orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan warisan Nabi dan dia telah beruntung dengan seuntung-untungnya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Taib. Saya mulai dengan hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad dari seorang sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqa al-minbar. Dari Abu Hurairah beliau menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar. Dan mimbarnya Nabi itu 3 anak tangga. Rasulullah naik tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Kemudian Rasulullah naik anak tangga yang ketiga dan Rasulullah mengatakan amin. Para sahabat heran, tidak pernah Rasulullah seperti itu. Naik mimbar, ada 3 anak tangga, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Dipersaksikan sahabat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Seperti yang kami lihat, engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, baru saja Jibril berdoa, berkata kepadamu. Dan Jibril berkata 3 hal. Yang pertama, rahima anfu abdin adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima walam yadkhil jannah. Rahima anfu abdin, celaka seorang hamba jika dia menjumpai ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, di saat tua renta, akan tetapi dirinya enggak bisa masuk surga. Maka aku katakan amin. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, rahima anfu abdin, celaka seorang hamba, dakhala alaihi ramadhan, ramadhan telah datang kepadanya, thumman salaha, kemudian ramadhan pergi darinya, walam yughfar lahu, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Celaka orang yang kedatangan bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berpisah dari dirinya, tapi dirinya belum diampuni Allah. Celaka. Maka Rasulullah menjawab, amin. Kemudian Jibril berkata lagi, rahima anfun ri'in dukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka seorang hamba, namamu wahai Muhammad disebutkan, tetapi dia tidak membaca selawat kepadamu. Maka aku katakan amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Saya mau bertanya, ini yang berdoa siapa? Hah? Jibril alaihissalam. Jibril adalah malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Malaikat yang kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, Jibril. Mana dalilnya bahwa Jibril itu adalah yang paling tinggi di antara para malaikat derajatnya di sisi Allah? Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat-malaikat turun. Begitu juga dengan Jibril pun turun. Jadi tanazzalul malaikatu malaikat-malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Warruhu, begitu juga dengan malaikat Jibril pun turun. Di situ Allah sebutkan malaikat Jibril setelah menyebutkan malaikat-malaikat. Padahal seandainya Allah sebutkan para malaikat turun titik, otomatis Jibril sudah masuk. Betul? Tapi Allah sebutkan lagi Jibril pun masuk. Berarti ini menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Sesuatu yang khusus jika disebutkan setelah sesuatu yang umum, maka yang khusus ini memiliki keistimewaan yang lebih daripada yang umum tadi. Jadi yang berdoa ini malaikat Jibril, semulia-mulianya malaikat. Dan antum tahu enggak siapa yang mengamini? Siapa yang mengamini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairun nasi alal itlaq. Manusia terbaik secara mutlak, enggak ada lagi di, bahkan bukan manusia, bahkan khairu khalqillah, sebaik-baik makhluknya Allah secara mutlak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati dengan tiga hal ini. Karena yang berdoa sebaik-baiknya malaikat dan yang mengamini sebaik-baik makhluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan tiga ini. Anda didoakan oleh Jibril dan diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini, hati-hati. Yang pertama, celaka seorang hamba apabila dia mendapati ibu bapaknya, salah satu atau keduanya, sudah tua renta tapi dirinya gak bisa masuk surga. Maksudnya sang anak gak bisa masuk surga. Celaka orang yang Allah beri kesempatan masih bisa menjumpai bapak ibunya ketika tua renta, salah satu atau keduanya, tetapi kedua ibu bapaknya tidak bisa mengantarkan dia masuk surga. Celaka orang seperti ini. Ya, celaka orang yang ketunggon wong tuane loro tapi dheweke gak iso mlebu surga. Iku celaka wong sing ngene. Ini yang pertama. Artinya jangan sampai engkau durhaka kepada orang tua. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma." Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Enggak pakai nunggu di akhirat. Di dunia pasti kena. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Yang pertama adalah az-zulmu al-baghyu, kedzaliman. Jadi orang dolim enggak usah nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi, tapi di dunia akan disegerakan azabnya. Yang kedua kata Nabi, al-unquq, durhaka kepada orang tua. Maka berhati-hatilah dari penyakit yang namanya durhaka kepada orang tua. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Makanya di sini Rasulullah, malaikat Jibril berbicara tentang anak durhaka dulu baru Ramadan. Artinya apa ya jamaah? Artinya jangan sampai Anda masuk Ramadan sedangkan ada masalah antara diri Anda dengan kedua ibu bapak Anda. Ya, jangan sampai Ramadan masuk sedangkan kita dengan ibu bapak kita ada masalah, harus segera selesaikan sebelum masuk dan datang bulan Ramadan. Ya, karena Allah gak akan ridho sampai orang tua itu ridho. Dan kita tidak dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan berapa hal? Sudah sering saya sampai di tempat ini pula balik. Kita tidak akan dikatakan berbakti kepada orang tua sampai kita melakukan tiga hal. Yang pertama adalah al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua. memberi sebelum diminta. Yang kedua, wala yu'dihima, tidak menyakiti orang tua. Karena ada anak memberi bisa, tapi nyakiti juga. Maka harus dua-duanya, ya apa namanya, berbuat baik sama orang tua. Yang kedua, tidak menyakiti orang tua. Ini dua-duanya mudah. Yang sulit yang nomor tiga, yaitu as-sabru ala adzahuma, sabar dari gangguan orang tua. Dan inilah intinya bakti. Intinya bakti adalah engkau sabar dari orang tua. Ini intinya bakti. Karena berbuat baik banyak anak bisa, tidak mau menyakiti orang tua banyak anak bisa, tapi kalau sudah sabar dari orang tua banyak anak yang enggak bisa. Dan orang tua sudah sepuh, sudah dianggap merepotkan, banyak anak enggak sabar. Padahal banyak ibu yang bersabar menderita, ya, membahagiakan anak-anaknya. Tapi kalau anak sudah sukses semuanya, sulit membahagiakan satu seorang ibu. Ya, enggak bisa, enggak sabar. Kalau ibu sudah tua itu kadang merepotkan anak, kadang omongannya itu menyakiti anak. Itu enggak boleh sakit hati gitu. Kalau kita sakit hati, kita belum berbakti. Karena bakti yang paling bakti diantaranya adalah kau sabar dari gangguan orang tua. Gak boleh mengeluh sama orang tua. Ya, karena orang tua adalah al-walid awsatu abwabil jannah. Dalam kisah yang sering saya ulangi, ya, ada seorang tabi'in, dia memiliki seorang ibu dan memiliki seorang istri. Ibu yang ia sayangi, ia cintai, dia berbakti kepada ibu tersebut. Tetapi dia juga memiliki seorang istri. Dan kebetulan si ibu tidak senang sama istrinya. Maka sang tabi'in dipanggil sama sang ibu. Dan ibu berkata, wahai anakku, ceraikanlah istrimu. Ibu tidak suka sama istri. Maka sang tabi'in ini bingung. Di sisi lain, di sini ada istri yang ia cintai. Di sisi lain, ada ibu yang dia ingin berbakti kepadanya. Mana yang harus didahulukan? Akhirnya tabi'in ini datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Dan berkata, wahai Abu Darda, ya, aku memiliki seorang ibu yang aku ingin berbakti kepadanya. Dan aku memiliki istri yang aku mencintainya. Tetapi ibundaku menyuruh aku menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Maka kata Abu Darda, aku tidak menyuruhmu cerai, aku tidak menyuruhmu memilih istrimu atau memilih ibumu, terserah kamu. Hanya saja aku kabarkan kepadamu bahwa aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Kalau kamu ingin menelantarkan pintu itu, terserah kamu. Dan kalau kamu ingin memelihara pintu itu, ya terserah kamu. Jadi pintunya surga yang paling tengah bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad, bukan puasa. Pintunya surga yang paling tengah adalah ibu bapak kita. Dan kalau kita masih menjumpai bapak ibu kita, berarti kita masih diberi oleh Allah pintunya surga yang ada di dunia. Kalau kamu pulang ke rumahmu masih ada ibumu, berarti ingatlah bahwa kamu masih diberi oleh Allah kesempatan memiliki pintu surga. Kalau seandainya ibumu mati, pintu itu tertutup dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Jagalah pintu itu sebelum tiada pintu itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, ya, laki-laki dari kalangan tabi'in mencintai seorang wanita. Dia mencintai wanita itu. Dia sangat menggandrunginya, hatinya tertambat sama wanita itu, sampai kepikiran hatinya itu sama wanita. Akhirnya dia datang ke wanita itu dan melamar. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Ternyata wanita ini gak suka sama dia. Ditolak cintanya. Maka gelap gulita dunia. Orang kalau jatuh cinta terus gak tersampaikan, itu luar biasa tersiksanya. Seperti perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man ahabba syai'an ghairallah uzziba bihi. Barang siapa mencintai sesuatu selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Sama dengan laki-laki ini. Dia kesengsem sama seorang wanita, dia melamarnya, cintanya ditolak. Sedih luar biasa, terluka batinnya. Sampai akhirnya datang laki-laki lain. Laki-laki lain ini melamar wanita yang wanita yang tadi itu. Laki-laki lain melamar, ternyata di kampung

0: yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah.
0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya.
1: Yahsabu anna malahu akhladah.
0: Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya.
1: Kalla layunbadanna fil hutamah.
0: Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka, Hutamah.
1: Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadah.
0: Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan.
1: Allati tattali'u 'alal afidah.
0: Yang membakar sampai ke hati.
1: Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah.
0: Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
2: Tanya jawab.
3: Jika emas kita sudah mencapai 85 gram, cukup nisab tapi belum sampai haulnya, apakah sudah wajib dizakatkan? Dan cara zakatnya berupa emas atau diuangkan?
4: Ya, bismillah. Emas yang belum sampai nisab 85 gram, tapi apakah ada uang rupiah atau uang mata uang yang lain yang menggenapkan? Atau apakah ada barang dagangan yang menggenapkan 85 gram? Kalau ada dan telah berlalu haulnya, maka wajib. Kalau tadi pertanyaan belum haul ya? Belum haul, maka
3: ini
4: tidak wajib.
3: Ini sudah belum haulnya, Ustaz. Hanya nisabnya sudah masuk, tapi haulnya belum, Ustaz.
4: Ya, kalau belum haul, tidak ada kewajiban zakat sama sekali.
3: Nah.
4: Tapi kalau dia ingin mendahulukan karena suatu kondisi, umpamanya kondisi pandemi panjang, kemudian ekonomi orang-orang dekatnya, kerabatnya terganggu dan sudah sampai kasihan melihatnya, kalau dia ingin bersedekah, sepertinya dia pun masih pikir-pikir apakah baik, lebih baik bagi dia mendahulukan zakatnya. Ya, boleh dia mendahulukan zakatnya. Ya, dan ini bagus dalam kondisi seperti tadi, sehingga nanti pada waktunya dia akumulasikan berapa yang sudah dia keluarkan zakat di awal, kemudian dia hitung kembali, bila sesuai alhamdulillah, bila masih ada kekurangan tinggal dia keluarkan kembali, bila berlebihan dikeluarkannya dari kewajiban zakat, berarti dia punya deposit zakat untuk tahun selanjutnya. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil zakat dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk 3 tahun ke depan ketika kondisi keuangan negara bermasalah. Sedangkan butuh biaya untuk perang, maka beliau ambil zakat untuk 3 tahun ke depan, termasuk dan terhadap dari Al-Abbas, sehingga kondisi keuangan negara tercukupi untuk jihad fi sabilillah. Sehingga tidak perlu berhutang mengelola kehidupan tadi. Ya, wallahu a'lam. Ini boleh lagi kan jawabannya? Dan tiap kali Masya boleh terus. Alhamdulillah.
3: Allah ibarikum.
4: Tidak ada yang haram.
3: Semua boleh. Wafakakallah.
5: Tidak semua prasangka itu dilarang. Prasangka ada banyak macam, tidak semua tercela sehingga semuanya dilarang. Bahkan ada beberapa prasangka yang dipuji dalam syariat, dan bahkan ada prasangka yang hukumnya wajib. Mengenal makna dzon atau prasangka. Prasangka atau adzon artinya ragu namun cenderung kepada salah satu. Kata yang semisal adalah asyak yang artinya keraguan namun tidak bisa menentukan makna yang lebih kuat. Kata dhon banyak digunakan dalam Al-Quran. Ibnul Qayyim menyebutkan, penggunaan kata dhon atau praduga dalam Al-Quran memiliki lima makna. 1. Ragu-ragu. Tidak bisa menentukan mana yang lebih utama sama sekali. Seperti firman Allah yang artinya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Quran Surat Al-Jathiyah, ayat 24. Kata dhon dalam ayat di atas bermakna syak, yang artinya ragu tanpa bisa menentukan mana yang lebih kuat, karena orang kafir bicara tanpa dasar. 2. Yakin. Kata dhon dalam hal ini disertai dugaan kuat hingga sampai tingkatan yakin. Seperti firman Allah, yang artinya, orang-orang yang yakin mereka akan bertemu Allah. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 249. 3. Menuduh. Seperti firman Allah, yang artinya, dia Muhammad bukanlah termasuk orang yang tertuduh terhadap hal yang gaib. Quran Surat At-Takwir, ayat 24. Berita gaib yang beliau sampaikan adalah berita yang murni benar, jujur, dan tidak hasil mengarang. 4. Mengira. Seperti firman Allah, yang artinya, akan tetapi kalian mengira, Allah tidak mengetahui banyak hal yang telah kalian lakukan. Quran Surat Fusilat, ayat 22. 5. Kedustaan. Seperti firman Allah, yang artinya, mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Quran Surat An-Najm, ayat 28. Nuzhatul A'yun. Hukum berprasangka. Selanjutnya, kita membahas rincian hukum berprasangka. Karena tidak semua prasangka mengandung makna negatif, tidak semua prasangka dilarang. Berikut rincian hukum prasangka. 1. Wajib. Seperti berprasangka baik atau husnudzon kepada Allah. Karena kebalikan dari itu, suudzon hukumnya haram jika ditujukan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya, Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Termasuk juga husnudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mukmin yang soleh, seperti para sahabat atau orang mukmin yang lahiriahnya baik. 2. Haram. Tingkatan haramnya suudzon berbeda-beda. Suudzon yang paling haram adalah suudzon kepada Allah. Allah mengancam akan memberikan hukuman kepada orang munafik dan orang musyrik karena mereka suudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Quran Surat Al-Fath ayat 6. Kemudian suudzon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian suudzon kepada orang-orang soleh seperti para sahabat. Karena itu, Allah perintahkan agar semacam ini dijauhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan, prasangka yang jelek kepada orang yang lahiriahnya baik tidak diperbolehkan. Dan dosanya adalah hukuman yang akan didapatkan dari orang yang memiliki prasangka. Tafsir Al-Qurtubi. 3. Dibolehkan. Dhon atau prasangka yang dibolehkan adalah prasangka yang tidak mengantarkan kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pemahaman kebalikannya, ada sebagian prasangka yang bukan dosa. Al-Qurtubi mengatakan, dhon dalam syariat ada dua, terpuji dan tercela. Dhon yang terpuji adalah dhon yang tidak membahayakan agama orang yang berprasangka dan orang yang menjadi sasaran prasangka ketika itu sampai kepadanya. Sementara dhon yang tercela adalah dhon kebalikannya. Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Al-Qurtubi menyebutkan firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 12. Di antara dhon yang boleh adalah dhon kepada orang yang secara lahiriah dia jahat atau terbiasa melakukan maksiat secara terang-terangan. Asy-Syaukani mengatakan, Untuk orang jahat, berakhlak jelek, menurut kami, kita boleh memiliki suudon sesuai yang mereka tampakkan. Fathul Qadir. Nabi SAW pernah suudon kepada orang munafik. Beliau mengatakan kepada Aisyah, yang artinya, saya menyangka fulan dan fulan sama sekali tidak mengerti agama kita. Hadis riwayat Bukhari. Kata Laits bin Sa'ad, yang dimaksud Nabi SAW adalah dua orang dari kalangan munafik. Ini juga yang dilakukan para sahabat ketika mereka melihat ada orang yang secara lahiriah bermasalah. Seperti prasangka para sahabat untuk orang yang tidak hadir sholat jamaah. Ibnu Umar mengatakan, dulu ketika kami tidak menemukan seseorang ketika jamaah isya, maka kami memiliki suudon kepadanya. Karena itu, boleh saja orang suudon kepada orang lain yang memiliki gelagat bermasalah. Demikian, Allahu A'lam.
6: Ramuan herbal.
7: Di dada bawah bagian ulu hati ada benjolan kecil. Terasa dipegang bila posisi rebahan. Kalau ditekan kuat baru terasa sakit. Tapi selain itu tidak ada keluhan sama sekali. Apakah itu berbahaya ya? Dan bagaimana cara menghilangkannya?
8: Apa itu di dada mana? Ulu hati?
7: Bagian ulu hati ada benjolan kecil.
8: Itu gak apa-apa itu. Itu hanya tulang itu, tulang dada itu. Itu bukan, ya itu sakit, itu titik nyeri itu. Jadi itu orang sehat pun nyeri. Jadi waktu saya jadi rescuer, kalau kita mau MFR, medical first response, itu ada apa ya? Jadi kita mau cek verbalnya dia, kok enggak ini, enggak ada komunikasi, kita sentuh. Nih titik dada ini.
7: Maksudnya pas pingsan gitu?
8: Iya, pingsan. Misalnya kita cek dengan verbal, ditepuk-tepuk, pak bangun pak, itu enggak bangun. Terus kita sapa-sapa enggak bangun, terus enggak ada reaksi, baru kita sentuh dada ini, seret gitu, ditekan ya seret gitu kayak di polas gitu, langsung gitu. Nah nanti dia sadar, cuma dia nggak bisa verbal. Jadi kita harus regati, cari tahu mana titik masalahnya, kita harus clearkan maksudnya masalah di mana, kita cari. Nah setelah itu baru kita evakuasi. Jadi ini titik nyeri ini nggak wajar, ini tulang aja ya, jadi bukan ini bukan benjolan, ini tulang, jadi nggak apa-apa, nggak perlu dipermasalahkan. Fatal.
7: Kalau
8: petinju, bisa mati. Iya, nggak boleh itu ini.
7: Kebal ya?
8: Lebih ke sini ke bawahnya, lebih ke bawahnya atau ke samping kanan. Kalau seorang petinju, karena saya juga seorang petinju, jadi lindunginnya itu di sini, lindungin ini, sama lempeng. Itu langsung nggak bisa napas, kram perut. Cuman kalau ke atas, jadi bukan di sini ya, di ulu hati mepet tulang, itu bisa menghentikan jantung seketika. Fatal itu.
7: Saya tuh pernah kena bola umpan gitu. Langsung
8: sesak. Iya. Jantung langsung gitu. Gak bisa napa gitu, kram perut akhirnya. Ya mungkin itu dari, untuk hamba Allah tadi, ya usah khawatir, itu hanya tulang dada, insyaallah.
7: Insyaallah. Nggih. Ya.

0: Para Maseher.
1: Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insyaallah sangat besar manfaatnya untuk kita, karena tema ini berkaitan dengan sesuatu yang menjadi inti dalam setiap amalan-amalan kita, yaitu beratnya ikhlas. Ini ikhlas dalam bahasa Arab. Adapun ikhlas secara istilah, maka para ulama punya banyak definisi. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang keikhlasan adalah tasfiyatul amal min kulli syauq. Ikhlas itu membersihkan suatu amalan dari semua campurannya. Membersihkan suatu amalan dari semua campuran-campuran yang mengotorinya.

maupun ketika dia bersama orang lain, sama. Ketika bersama orang lain, misalnya dia semangat membaca Al-Quran. Ketika sendiri juga semangat membaca Al-Quran. Kalau misalnya dia hanya semangat membaca Al-Quran ketika banyak orang saja, maka ini pertanda bahwa amalan dia membaca Al-Quran itu tidak ikhlas. Salat misalnya, ketika dia salat sunnah di depan orang banyak, dia salatnya kelihatan khusyuk, lama, 2 rakaat bisa sampai 10 menit misalnya. Tapi ketika sendiri, dia malas-malasan sholat. Atau sholat 2 rakaat dalam 2 menit. Ya ini, kenapa seperti ini? Ini pertanda ada gangguan pada hatinya. Ada gangguan pada keikhlasannya. Ketika bersama orang, dia rajin membaca kitab misalnya. Ketika sendirian, ya, dia rajinnya malah nonton. Baca kitabnya malas kalau sendirian. Kalau banyak orang, Masya Allah kelihatan rajin sekali membaca kitabnya. Ini pertanda ada gangguan keikhlasan dalam hatinya. Ada yang mengatakan bahwa keikhlasan adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazari ilal khaliq. Nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazari ilal khaliq. Yang artinya adalah melupakan pandangan makhluk Allah dengan terus mengingat pandangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ya, ketika seseorang beribadah, yang dia pikirkan adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Adapun pandangan orang-orang, maka tidak dia pikirkan sama sekali. Terserah orang bilang apa. Yang penting ana sholat seperti ini. Sholat ana seperti ini. Terserah orang bilang apa. Ini orang yang mukhlis. Orang membaca Al-Quran misalnya, dia membaca Al-Quran yang dia ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang melihat dia. Adapun pandangan orang lain, dia abaikan sama sekali. Dia bersedekah juga seperti itu. Yang dia lihat adalah pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia ingat, yang dia sadari, Allah lah yang memperhatikan dia. Adapun perhatian manusia, perhatian orang lain, maka dia abaikan. Ini juga ya disebutkan oleh para ulama sebagai definisi dari ikhlas. Termasuk di antara definisi keikhlasan yang disebutkan oleh para ulama adalah ini mendefinisikan orang yang ikhlas itu yang bagaimana. Al-mukhlisu man yastawi 'indahu madihuhu wa dhammuhu. Orang yang ikhlas itu orang yang di hadapan dia, di mata dia sama antara orang yang memuji dia dengan orang yang mencela dia. Dia dicela orang tetap sholat. Dia dipuji orang tetap sholat. Sama. Dicela orang sholatnya tetap seperti itu. Dipuji orang sholatnya tetap seperti itu. Tidak kalau dipuji sholatnya semakin bagus, semakin luar biasa. Kalau dicela sholatnya asal-asalan. Tidak seperti itu. Dia benar-benar tidak memperhatikan celaan orang atau pujian orang. Yang benar-benar dia perhatikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ada yang mendefinisikan keikhlasan dengan definisi yang agak panjang. Keikhlasan adalah sarful amal muta

0: غائبا به إلى الله وحده.
1: Keikhlasan adalah menghaturkan sebuah amalan, menyerahkan sebuah amalan, mempersembahkan sebuah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mempersembahkan suatu amalan hanya untuk atau untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah saja. La riya'an wala sum'ah. Bukan karena riya, bukan juga karena sum'ah. Wala talaban lid dunya. Bukan untuk mencari dunia. Wala tasannu'an lil khalq. Bukan dengan memperlihatkan amalan kepada khalik. Ya, tujuannya bukan untuk menampakkan amalan tersebut kepada makhluk Allah. Wa innama yarju bihi thawaballah. Akan tetapi dia mengharapkan dengan amalan itu pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhsha 'iqabah. Dia takut kepada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatma'u fi ridah. Dan dia ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini panjang tapi maksudnya sama dengan yang tadi. Ketika seseorang mempersembahkan suatu amalan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak ingin riya, dia tidak ingin sum'ah, tidak ingin mencari dunia, ya, dia juga tidak ingin memperlihatkan amalan tersebut di hadapan manusia. Yang dia harapkan hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin agar dijauhkan dari siksanya, dan dia ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, definisi dari keikhlasan, walaupun banyak ya seperti yang kita sebutkan, tapi ya kita bisa menarik benang merah. Kita bisa simpulkan, sebenarnya semuanya kembali pada satu makna, yaitu melakukan suatu amalan murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan pahala darinya dan selamat dari siksanya. Inilah keikhlasan. Dan keikhlasan ini jamaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah adalah suatu kewajiban. Kita diwajibkan untuk ikhlas ketika beramal. Ketika sholat, kita wajib ikhlas. Membaca Al-Quran, wajib ikhlas. Bersedekah, wajib ikhlas. Berhaji, berumrah, wajib ikhlas. I'tikaf, wajib ikhlas. Tawaf, wajib ikhlas. Dan seterusnya. Kita diwajibkan untuk ikhlas dalam semua amalan ibadah kita. Dan dalilnya banyak. Dalil yang menunjukkan hal ini banyak. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar. Ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan agama ini hanya untuk Allah, hanya untuk dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah itu hanya untuk Allah saja. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah juga menyebutkan hal yang sama. Untuk semuanya hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk dia saja. yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering kuhardik dan kubentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan ku peluk anakku. Ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar, berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak, aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.

0: Ramuan Herbal.
1: Saya 36 tahun pekerjaan ojek online. Kenapa pas kena udara dingin, pas lagi aktivitas ojek online, pagi hari otot saya kok terasa kaku, badan dan dada terasa, sampai punggung terasa pegal semua. Apa itu kena angin? Terasa dada saya, padahal saya udah pakai jaket. Dan solusinya bagaimana ya, Tabib? Silakan.
2: Bismillah. Untuk hamba Allah yang menanyakan pertanyaan tadi, yang pertama saya sarankan minum manisnya cukup manis di sini, bisa dari madu, bisa dari sirup, bisa dari gula, bisa dari gula jawa ya. Jadi ada kekhawatiran saya jenengan mengalami hipoglikemia, bisa nanti dibuka di channel YouTube di Mutiara Quran ini yang perihal hipoglikemia.
1: Yang dingin itu ya?
2: Yang dingin ya, hipoglikemia mengakibatkan hipotermia itu. Hmm. Nah kemudian manisnya dicukupkan, minum manis cukup minimal 2 atau 3 kali sehari itu wajar kalau Anda sering beraktivitas. Yang kemudian curiga saya ada masalah cedera di punggung. Nah, ya kalau biasanya punggung terutama di area belikat atau orang saya bilang di endong-endong sering kemeramias ada kemungkinan ketidakberesan tulang punggungnya, itu salahnya perlu diterapi. Nah kemudian jika seandainya itu tidak

0: saya khawatir ada hal yang lain, terutama seperti masalah asam urat dan asam lambung. Karena dari ciri-cirinya yang jelas sebutkan tadi, minimal mendekati kedua arah tadi, asam urat atau asam lambung, itu jika tidak ada cedera cedera di tulang punggung dan tidak jenengan minum manisnya normal. Nah, jadi itulah yang diwaspadai. Kalau misalnya benar ada asam lambung, ya berarti ada asam lambungnya. Bagaimana cara ngatasinnya? Minum air hangat rutin. Kalau mau tidur itu minum air hangat dulu 1 gelas atau 1/2 gelas. Kalau kebangun lagi 1/2 gelas atau 1 gelas air hangat. Kemudian yang kedua, kalau asam urat tinggi, semua sayur-sayuran yang dari daun hentikan. Terus protein-protein goreng, lauk-lauk goreng itu hentikan. Ikan goreng, daging goreng, tempe goreng, telur goreng itu hentikan. Cari yang lain, yang tidak digoreng.
1: Yang tidak digoreng.
0: Tidak digoreng, yang direbus saja. Dibacem boleh, yang bacem boleh atau yang lain. Nah, kemudian seduh daun salam. Seduh daun salam 7 lembar atau 3 lembar atau 5 lembar boleh taruh di cair di cangkir atau di gelas. Terus kemudian disiram dengan air panas mendidih.
1: Daun salam aja ya, Bibi.
0: Daun salam aja. Diamkan sejenak. Nah, kemudian baru disaring, diminum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menyimak dengan baik dan insya Allah bisa dijalankan dengan istiqomah. Minimal itu yang bisa dilakukan. Demikian, barakallahu.
2: Mutiara Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah senang sekali kami dapat menyapa Anda di kesempatan malam hari ini.
1: Edisi Senin 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Dan seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Pasti Diganti Yang Lebih Baik.
0: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian mutiara malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: بارك الله فيك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena berkah yang dia turunkan, angan-angan dan cita-cita dapat dicapai. Tiada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk dipuji atas semua keberhasilan, baik dalam urusan dunia apalagi urusan agama, melainkan hanya Allah semata. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi semua urusan. Apapun masalahmu, seberat apapun cobaanmu, katakan la haula wa la quwata illa billah. Engkau mungkin merasa tidak mampu menghadapi, engkau merasa lemah, mungkin ada dalam bayang-bayangmu bahwa tidak mungkin engkau mampu. Tatkala itu hadir dan datang, seharusnya mengantarkan kepada pengabdian yang abadi kepada Sang Pencipta, bahwa pada hakikatnya la haula wa la quwata illa billah. Dan setiap sholat kita enggak pernah berhenti mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah. Yani kami ya Allah akan menjalankan perintahmu, kami akan menjauhi larangan-Mu, kami akan beribadah yang baik kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, tapi harus kau bantu ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tanpa bantuan Allah, gak ada yang bisa kita lakukan. Teman-teman yang di rumah sakit menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulu sehat, gagah, perkasa, tahu-tahu tergeletak di atas ranjang, makan pun gak bisa. Makan gak bisa, harus orang lain yang nyuapin. Ke toilet, BAB gak bisa. Kencing di ranjang. Semoga kita sadar bahwa kita hamba Allah Azza wa Jalla yang sejatinya lemah dan tidak memiliki kekuatan kecuali yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, dunia ini hanya tempat singgah. Ingat, seharusnya hari ini kalau nggak salah, itu pengumuman atau pelantikan para kepala daerah terpilih. Tapi sepertinya ditunda. Kita tahu mereka yang terpilih akan pergi meninggalkan kursi dan jabatan. Ana pastikan, ana yakinkan semuanya, semua yang terpilih. Dan siapapun yang hari ini menduduki sebuah jabatan, mereka akan pergi. Kenapa? Ya memang bukan tempat tinggal ini. Sebagaimana rumah yang kau tempatin dulu milik orang lain. Tanah yang kau bangun rumah di atasnya bukan milikmu dulunya. Engkau dulu juga gak ada dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, antum punya apa? Kalau bicara semua, pasti ganti ya. Gantinya lebih baik. Buat orang baik. Kadang-kadang kita nyebutnya rezeki anak soleh. Kau punya apa? Punya nomor rekening? Iya. Punya nomor HP? Punya nomor polisi untuk mobil dan kendaraanmu? Engkau punya rumah sekarang? Engkau punya pekerjaan? Engkau punya jabatan? Engkau mungkin seorang yang berkarir? Engkau punya kawan, punya relasi yang begitu luasnya? Engkau punya orang tua? Dan punya anak? Punya saudara? Punya bibi? Punya tetangga? Ketahuilah, engkau juga punya istri yang punya. Ketahuilah. Ahibati fillah, bicara diganti yang lebih baik. Kita tuh senang banget kalau beli barang, kemudian ada garansi. Rusak, hilang, atau apa, diganti. Diganti yang baru. Orang akan tertarik. Dan subhanallah, Allah sudah memberikan garansi bahwa tatkala engkau kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu, tapi Allah amanahkan kepada engkau, Allah akan kasih ganti. Tapi ada syarat. Coba kita baca firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 155 157. Nah,
3: Al-Baqarah 155

0: sabe, se ela tossir no óculo tuyo.
1: ونقص من الأموال والأنفس.

0: ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: Barakallahu fikum. Allah sudah memberikan pengumuman. Orang itu kadangkala dia merugi gara-gara tidak mendengarkan pengumuman. Dia menyesal ketika sudah ada peringatan, pengumuman bahwa jalan dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat ditutup. Orang disuruh cari jalan lain. Tapi karena dia gak baca pengumuman, dia lewat aja. Lewat-lewat sampai ke jalan yang dia tuju, ternyata ditutup. Marah-marah dia. Ini gimana sih? Ana udah jauh-jauh sampai sini ternyata ditutup. Padahal pengumumannya sudah ada di depan rumah dia. Di depan rumah dia sudah ada pengumuman bahwa jalan yang dia tuju ditutup karena ada ya perbaikan atau apa. Kebanyakan orang yang marah-marah itu gara-gara dia tidak membaca pengumuman. Begitu pula orang-orang yang tidak membaca pengumuman dari Allah, kemudian dia marah-marah tatkala dia kehilangan sesuatu yang dia cintai. Allah sudah katakan, kami benar-benar akan memberikan bala kepada kalian. Apa model balanya? Rasa takut. Cemas dengan masa depan. Takut dengan kondisi ini, kondisi itu. Iya, itu bala. Itu ujian. Waljud, kelaparan. Berkaitan dengan orang-orang yang gak tahu besok mau makan apa. Ada. Kekurangan harta, hilang barangnya. Kebakaran. Semua tahu dengan kebakaran yang terjadi di Los Angeles semuanya. Atau kebakaran yang baru saja terjadi di Jakarta. Ya. Yang kemudian harta hilang. Wal anfus, sebagian orang mati. Kekurangan orang-orang yang dia cintai. Was tamarat, gagal panen. Ya. Itu Allah sudah sebutkan. Allah akan berikan ujian itu. Jadi tatkala engkau tadi, tahu-tahu di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah karena kebakaran, gagal panen, anak meninggal dunia, orang tua meninggal dunia, istri atau suami meninggal dunia. Engkau harus ingat sama ayat ini. Oh ini betul, Allah sudah sampaikan. Allah sudah sampaikan. Yang sehat, Allah kasih penyakit. Allah sudah sampaikan. Itu akan terjadi. Lalu Allah setelah memberikan pengumuman tentang apa yang dia akan berikan kepada hamba-hambanya, lalu Allah mengatakan wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, ada kabar gembira. Jadi Allah akan kasih ganti gitu. Jangan takut. Gantinya lebih baik. Asalkan kau sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Ya kalau terkena musibah dia mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Kita tuh milik Allah, kita gak punya apa-apa sebenarnya. Engkau lahir dari perut ibundamu, berdiri gak bisa, ngomong gak bisa, dan kau akan meninggalkan dunia sama, berdiri gak bisa, ngomong gak bisa, gak bisa apa-apa. Maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat apa? Gantinya apa? Fulus. Fulus mau ditinggal juga. Ada yang lebih baik daripada fulus. Ada yang lebih baik daripada jabatan. Ulaika alaihim salawat. Mereka akan mendapatkan salawat dari Allah. Rahmat kasih sayang dari Allah. Bayangin. Ini orang dijanjiin Allah salawat, rahmat, dan hidayah. Ada yang lebih baik dari itu? Enggak ada. Walaupun boleh jadi ada ganti di dunia ini berbuah materi. Nah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Ummu Salamah ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang terkena musibah. Lalu dia berkata, apa yang Allah perintahkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku. Berikan pahala. Di mana orang kena musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah, motornya hilang. Kakinya harus diamputasi umpamanya. Atau tangannya. Atau dia kehilangan yang lain. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mengatakan Allahumma ajurni fi musibati, Allah berikan pahala di musibahku. Kenapa jemaah? Kita tuh gak akan bisa merubah sesuatu yang sudah ditakdirkan. Sudah terjadi. Udah terjadi. Terus apa usaha kita? Ya udah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan katakan Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan aku ganti yang lebih baik daripada yang diambil Allah. Orang yang berdoa seperti ini. Illa akhlafahu Allahu lahu khairan minha. Melainkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah. Ummu Salamah ini cinta banget sama Abu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Dia baca doa itu. Tapi dia mengatakan, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Siapa ya orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Yang bakal jadi ganti, dia yakin. Dia baca doa itu, dia yakin akan kasih ganti. Gak nunggu waktu lama, dilamar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikirim Hatib bin Abi Balta'ah melamar Ummu Salamah. Ini lebih baik dari Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan ketika dilamar, innali bintan wa ana ghayur. Aku punya anak perempuan. Aku punya keluarga gitu. Beliau bukan janda, enggak punya anak. Beliau janda punya anak. Dan aku wanita yang pencemburu. Faqala amma ibnatuha fanad'ullaha ayyughniyaha 'anha. Oh, kalau anaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya semoga Allah mencukupi dan akan bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai suami dari ibu anak itu. Wa'adullah an yadhhaba bil ghair. Adapun berkaitan dengan kecemburuan, semoga Allah menghilangkan. Ahibati fillah. Ini janji. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Mungkin sebagian akan mengatakan, ustaz, tapi ana merasakan gak kayak gitu. Bicara perasaan, sering manusia lupa dengan akalnya kalau sudah menggunakan perasaannya. Allah berfirman di akhir surat Al-Insyirah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca.

0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap.
1: Nah, dua kali Allah ingatkan. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Gak yakin? Antum lagi kesulitan nih. Allah kasih ganti. Kemudian, nah, bareng, bersama, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini itu, dia tambah sakit. Udahlah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ini buat teman-teman yang buta, tunanetra, ada yang dari sejak lahir, ada yang ketika tua dia kehilangan penglihatan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha qala, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza ibtalaitu 'abdi bi habibataihi fa sabara awadtuhu minhumal jannah yuridu aynai. Apabila seorang hamba aku kasih bala dengan kehilangan kedua kekasihnya, maksudnya kedua matanya, mahal mata kita menjawab, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan rumah, ringan dibandingkan kehilangan kedua mata. Barang siapa yang aku kasih bala, kata Allah, dengan kehilangan kedua matanya, fa sabar, kemudian dia sabar, awadtuhu minhumal jannah, aku akan kasih ganti buat dia surga.

kala epilepsi. Atau usra ini bisa bermakna orang yang kerasukan setan. Wa atakasyaf, biasanya orang kalau sudah enggak sadar ya tersingkap auratnya ya. Fad'ullaha ta'ala, mintakan kepada Allah buat aku ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, engkau sabar. Kalau engkau sabar, Allah akan kasih ganti surga buat engkau. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau engkau mau, ya aku akan doakan. Semoga Allah menyembuhkan. Pilihannya dua. Engkau menghadapi musibah itu sabar, atau aku doakan. Sabar masuk surga. Sembuh belum tentu masuk surga. Maka kata perempuan ini, asbir, aku akan sabar ya Rasulullah. Maka Nabi alaihissalam, nah, kemudian perempuan ini setelah mengatakan sabar, dia mengatakan, ini utakasyaf. Cuma aku minta engkau doakan agar aku enggak tersingkap. Enggak apa-apa udah, ayan itu datang, penyakit itu datang. Tapi doakan aku supaya aku enggak tersingkap auratnya. Fada'alaha muttafaqalai. Kemudian Nabi mendoakan perempuan ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Subhanallah jemaah. Nahibbati fillah. Orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah, akan dihapuskan dosa-dosanya. Apapun yang menimpamu. Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazan. Tidaklah seorang yang Islam ditimpa musibah, kelelahan, penyakit, ham, kegalauan, kesedihan, apa saja yang menyakiti dia, sampai duri yang mungkin di rumah sakit nih kita rasakan ya, itu perawat-perawat tahu-tahu ambil jarum dia tusukkan ke tubuh kita. Sakit ya. Ternyata di situ ada penghapusan dosa. Dihapuskan dosa hamba. Dikasih pahala. Oleh karena itu, orang-orang yang hidupnya ya jauh dari petaka. Orang-orang yang hidupnya selalu dalam kenikmatan, kelezatan. Maka kelak pada hari kiamat, tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang banyak balaknya, mereka ingin kulit mereka itu ketika di dunia dipotong-potong sama guntingnya. Bagaimana dia ingin digunting-gunting badannya, gak apa-apa sudah. Dari besarnya pahala Allah yang Allah berikan, maka tadi pasti diganti. Tapi engkau perlu bersabar. Setiap kesedihan akan berubah dan berganti. Tiada malam yang panjang kecuali diiringi oleh fajar yang terbit dan menerangi. Ahibati fillah, itu Allah akan kasih ganti tatkala Allah memberikan bala kepada kita. Ada ganti yang Allah berikan kepada kita tatkala kita meninggalkan sesuatu yang terlarang. Ini ada ganti karena musibah yang kita tidak punya urusan di situ. Artinya kita tidak punya kehendak. Tapi ada yang urusannya dengan kehendak kita. Orang yang meninggalkan sesuatu karena dilarang oleh sama agama, oleh agama. Seperti orang yang meninggalkan riba. Dia yang kerjanya mungkin, ya Allah kerjanya anak banyak maksiat, saat udah anak berhenti. Tapi kalau anak berhenti, anak resign, anak kemana Ustaz ya? Anak belum punya pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang terlarang ya, untuk Allah azza wa jal, melainkan Allah akan kasih ganti buat dia yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Rahu Ahmad. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kadang-kadang kita lebih yakin dengan omongan ya penjual ketika menawarkan barangnya.

0: Tapi tatkala Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah akan memberikan ganti, kadang-kadang dia kurang percaya. Ahibati fillah. Sebuah contoh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran di surat Sad ayat 30-33. Cerita Nabi Sulaiman. Bagaimana dia mengorbankan hartanya yang menyebabkan dia lupa dari mengingat Allah, lalu Allah kasih ganti yang lebih baik. Coba dibaca di surat Sad ayat 30-33.
1: وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بسوق والأعناق. Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang pada waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
0: Barakallahu fiik. Nabi Sulaiman punya kuda-kuda yang bagus sekali. Banyak jumlahnya yang dipersiapkan untuk berjihad jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk membawa pasukan. Tapi karena kudanya menyebabkan beliau lalai, maka beliau sembelih semua kuda. Terus Allah kasih ganti. Apa ganti? Angin. Allah kasih angin yang bisa melakukan perjalanan 1 bulan. Jadi pelajaran singkat aja seperti 1 bulan kalau ditempuh sama onta. Ini cuma di waktu pagi. Petang seperti itu. Jadi perjalanan 1 bulan itu bisa ditempuh dengan anggap setengah hari. Dengan angin yang Allah berikan. Sebagai ganti dari tadi kuda-kuda yang beliau sembelih. Karena Allah Azza wa Jalla. Tapi memang manusia ini kadang-kadang gak sabar. Menunggu ganti itu gak sabar. Dan orang-orang muhajirin yang meninggalkan kota Mekah. Nih teman-teman yang hijrah. Meninggalkan kota Mekah. Padahal itu adalah negeri yang paling mereka cintai. Lalu Allah kasih ganti buat mereka. Kecintaan kepada kota Madinah. Dan kemudian Allah bukakan dunia buat mereka. Sehingga bagaimana umat Islam di masa Umar bin Khattab kekuasaannya sudah kemana-mana. Padahal dulu mereka seperti apa. Namun tadi ganti dari Allah tidak harus bentuknya materi. Kadang-kadang kan kita berpikir kalau anak resign dari kerjaan yang haram, kalau anak meninggalkan tempat-tempat yang dosa, Allah akan kasih ganti yang lebih baik insya Allah. Wujudnya apa? Fulus? Enggak, fulus itu nikmat yang paling rendah. Nih, pernah ada seorang yang ditanya, Orang ini orang yang zuhud, orang yang susah. Kalau lihat penampilannya, Allah, susah banget orang ini. Ditanyalah, "Man taraka syai'an lillah wadahu Allah khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. "Wa anta tarakta dunya, famada awadaka Allah?" Engkau sudah meninggalkan kenikmatan dunia, apa ganti yang Allah berikan kepadamu? Ditanya nih orang ini. Apa jawabannya? "Ar-ridha bima ana fi." Allah kasih ganti padaku keridhaan. Aku bisa sampai tingkatan ridho dengan kondisi yang ada. Itu ganti, jaman. Boleh jadi antum secara materi enggak ada gantinya. Anak sejak hijrah apa maksudnya? Ekonomi anak merosot, merosot, merosot. Boleh jadi gantinya sholat malam. Artinya Allah gantikan engkau bisa sholat malam. Yang dulu tatkala engkau berjaya, engkau enggak pernah sholat malam. Engkau bisa sholat duha. Engkau bisa puasa Senin Kemis. Engkau bisa datang kajian. Ternyata banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu sebagai ganti dari harta yang kau tinggalkan. Cuma kadangkala orang semua dihitung sama fulus. Ahibati fillah. Ganti yang lebih baik itu tentunya bukan di dunia. Di akhirat nantinya. Makanya Ibnu Daqiq Al-Ayt mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua kenikmatan yang ada di dunia ini, itu tidak sebanding dengan satu atom atau satu semut kecil yang ada di surga. Semua kenikmatan dunia yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia, Allah Akbar, tidak lebih dari satu semut dibandingkan dengan surga Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, berusahalah kita belajar. Nih, kenapa kajian ini rutin? Kenapa terus disampaikan nasihat-nasihat? Supaya kita tahu mana yang dilarang sama Allah dan mana yang diperbolehkan. Supaya kita juga sabar kalau terkena musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadu'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan berpakaian yang mewah karena dia ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, "wa huwa yaqdiru alaih," dan dia mampu beli pakaian itu. Mampu dia. Oh, berapa harga pakaiannya? 50 juta mampu dia beli. 100 juta mampu. 500 juta mampu. Duit dia tuh 1 triliun. Mampu dia, tapi dia enggak mau. Dia tinggalkan. Bermewah-mewahan dia tinggalkan dengan pakaiannya. Da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Maka Allah akan memanggil orang ini pada hari kiamat di hadapan semua ciptaan Allah Azza wa Jal. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Sehingga Allah perkenankan orang ini untuk memilih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia sukai. Sudah suruh milih dia. Subhanallah jemaah. Ini nikmat yang agung ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di hadis Mu'ad bin Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam." Kau tadi, "Naam," Mu'ad bin Anas, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil hurisha." Barang siapa yang menahan emosinya. Orang kan kadang-kadang kalau emosi udah keluarin, enggak benar. Perlu ditahan. Barang siapa yang menahan emosinya, padahal dia mampu untuk melampiaskan emosinya itu, dia mampu, dia bisa. Maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat. Kemudian Allah perkenankan untuk memilih bidadari mana yang dia sukai. Maka tadi, mak-mak jangan suka bikin marah suaminya. Suaminya itu cuma sebentar. Bentar lagi pindah ke bidadari-bidadari. Maka ahibati fillah, berusaha kita untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang, tapi dengan catatan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan perintah Allah yang kita baca dalam Al-Quran dan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sunnahnya, memerlukan harta. Ada yang menjalankan perintah itu perlu harta, seperti sedekah umpamanya. Orang tuh udah cinta sama harta, cinta sama barangnya, cinta sama rumahnya, terus dia mau sedekahin, aduh berat sekali. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, dia adalah orang-orang yang sukses. Nah, jemaah. Ada orang yang memang cinta sama hartanya, malas dia berbagi. Jangan takut, sedekah tidak mengurangi harta. Dan Allah janji akan memberikan ganti. Berlipat-lipat ganda. Apa kata Allah di surat Saba ayat 39? Nah.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.
0: Allahu Akbar. Allah janji Allah akan menggantinya. Percaya enggak sama Allah? Kita sama sahib aja kadang-kadang percaya. Boleh jadi dia bohong. Allah sudah sebutkan. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Pasti gantiin sama Allah. Pasti gantiin. Terus, gak mau. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Allah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Tiap pagi, ada dua malaikat yang turun. Yang satu berdoa, اللَّهُمَّ أَعْتِي مُمْسِكًا تَلَفًا. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil kehancuran di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Wa'ati munfiqan khalafan, dan berikan kepada orang yang suka berinfak ganti. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengatakan kepada Bilal untuk berbagi, Bilal bukan orang kaya, tapi ketika dia punya harta, ya dia ingin berbagi. Atau dia merasa, aduh aku butuh sama duit ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, anfiq bilalan wa la takhsha min dhil arsyi iqlalan. Bilal, infaqkan Bilal. Engkau jangan takut dari pemilik arsy akan dikurangi. Akan dikasih sedikit. Oh, jangan takut. Oleh karena itu tatkala datang seorang sahabat membawa seekor unta dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi fi sabil." Ini unta udah disiapin untuk berjihad di jalan Allah azza wajalla. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laka biha yawmal qiyamah sab'u mi'ati naqah kulluha makhtumah. Engkau akan dapat ganti pada hari kiamat kelak 700 ekor unta semuanya pakai pelana. Satu yang dikasih gantinya 700. Ahibati fillah, banyak amalan-amalan yang Allah menjanjikan ganti, seperti ibadah umrah, haji. Ketika selalu dilakukan, itu ibadah menghapuskan kefakiran. Taibah. Ahibati fillah. Di dalam kubur pun Allah akan kasih ganti. Tadi kita sebutkan, kita akan kehilangan semua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Nabi AS pernah mendoakan seorang jenazah ya. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, kasihi dia, wa'fu anhu wa'afihi. Maafkan dia, berikan afiah kepada dia. Wa akrim nuzulahu. Luaskan tempat turunnya dia. Wasi' mudkhalahu, untuk masuknya luaskan juga ya Allah. Suguhan pertamanya semoga dikasih yang nyaman. Masuknya ke dalam kubur juga semoga dimudahkan. Lalu beliau mengatakan wanaqqihi minal khataaya kama yunaqqath thawbul abyadhu minad danas, bersihkan dia dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari noda. Wa abdil hudaran khairan min darihi, dan berikan kepada dia ganti rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Kasih ganti yang lebih baik dari rumahnya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Minta dikasih ganti. Waqihi fitnatul qabri wa adzaban wa adzaban nar, dan selamatkan dia dari azab kubur dan api neraka. Kata Auf bin Malik Al-Asyja yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan fatamannaitu an law kuntu anal mayyit, aku kepingin jadi mayit yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, bagaimana Ja'far bin Abi Thalib yang kehilangan kedua tangannya, Allah gantikan dua sayap yang dia terbang di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah orang, semua manusia itu punya posisi di neraka semuanya dan punya posisi di surga. Artinya semua orang bisa masuk surga, semua orang bisa masuk neraka, tempatnya cukup. Makanya ketika ada orang yang ditanya di kuburan kemudian dia bisa menjawab pertanyaan itu, maka Allah akan tunjukkan kepada orang ini lewat malaikatnya, undur ila maq'adika minan nar, jadi di samping kuburannya itu Allah bukakan jendela ke neraka, lalu dikatakan ini loh tempat dudukmu di neraka itu. Qad abdalakallah bihi maq'adan minal jannah, Allah sudah kasih ganti buat engkau tempat duduk di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah memasukkan kita ke surga dan mengampuni dosa-dosa kita. Ahibati fillah, maka berkaitan dengan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kalau engkau mendapatkan musibah, engkau akan dikasih ganti lebih baik. Dan ganti itu tidak harus wujudnya materi. Dan laksanakan sholat, karena sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Namtafadhol.
2: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Materi kajian hari ini telah sampaikan. Insyaallah kita coba baca pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di fitur room chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Atas materi yang telah Ustaz sampaikan, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz serta tim dakwah. Ustaz, ana izin meminta nasihat. Ana selama ini memilih untuk tetap menunggu seseorang yang dimana ana pernah terjerumus dosa besar bersama beliau. Posisi ana sudah menyelesaikan hubungan yang dilarang dan senantiasa mendekatkan diri dengan Allah. Ana memilih menunggu karena ana berpikir bahwa tidak akan ada ikhwan yang mau menerima masa lalu seseorang yang pernah melakukan kesalahan besar. Sehingga ana berpikir bahwa hanya beliau yang berhak menerima ana. Mohon nasihatnya Ustaz agar ana senantiasa lapang menerima keadaan dan dapat melanjutkan kehidupan dengan baik. Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan dosa zina. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, dia tidak harus bertanggung jawab. Tapi yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ada orang-orang yang bertanggung jawab, oh saya tanggung jawab, saya akan nikahi. Bukan urusan nikahi. Urusannya kau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa yang kau lakukan. Ketika dia mau nikahin lain lagi ceritanya. Hendaklah dia bertobat terlebih dahulu. Maka hendaklah perempuan ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat dan nasuhah. Yang kedua, berkaitan dengan apakah harus laki-laki itu? Enggak. Boleh jadi ada laki-laki lain yang siap menerima engkau. Dan subhanallah jemaah, ketika seorang bertakwa kepada Allah, ya hadikum wa sallallahu alaikum. Nah, ketika seorang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Maka jangan menentukan solusi sendiri. Kan solusinya hanya ikhwan itu? Enggak. Belum tentu dia bertobat. Kau sudah bertobat kepada Allah SWT. Maka serahkan kepada Allah. Pernah ada seorang perempuan dinikahin oleh laki-laki. Sudah pesta pernikahan apa? Malam pertama. Ketika suaminya hendak menyentuh perempuan ini ngomong, aku minta maaf. Aku hamil dari berzina. Tutupi aku, semoga Allah menutupimu. Kalau engkau mau ngomong sama keluargaku, silakan, kau sudah tahu dengan aibku. Dan boleh jadi mereka akan membunuhku. Kalau engkau menutupi aibku, semoga Allah menutupi aib. Shock laki-laki menjawab. Ternyata istrinya hamil. Akhirnya dia memilih untuk menutupi aib perempuan ini. Perempuan ini dibawa sama laki ini ke kota lain. Engkau ikut aku. Dibawa ke kota lain. Kemudian sang suami berpesan, engkau jangan pernah berinteraksi dengan masyarakat. Jangan. Artinya si perempuan ini di rumah sendirian. Semua dicukupin ya, ini itu. Sampai lahir. Ketika lahir itu anak, sebelum subuh dibawa sama suaminya ini ke masjid. Ditunggu orang pada sudah masuk ke shof, dibawa anak ini kalau di kardus ya, ditaruh di depan masjid sana. Dia sholat. Setelah dia sholat, dia berzikir, orang-orang ribut di belakang. Ada bayi. Maka kemudian laki-laki ini datang lihat, oh iya bayi. Dan laki-laki menawarkan, ayo kalau gak ada yang mau, aku ambil anak ini, biar aku rawat. Tapi kalian saksi semuanya, ini bukan anakku. Ini anak orang. Kata mereka, iya kami bersaksi, itu bukan anakmu. Ya sudah dibawa. Dibawa ke rumahnya, dikatakan kepada ibunya, ini Allah sudah menutupimu, dan Allah kembalikan bayi ini kepadamu. Maka engkau jangan menunggu itu ikhwan. Engkau minta sama Allah SWT. Dan boleh jadi kau akan mendapatkan ikhwan-ikhwan seperti yang tadi. Yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena orang yang bertobat. Man taba at-ta'ib minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa. Seperti orang yang gak punya dosa gitu. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Terus kalau heran Ustaz untuk jawabannya, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq, Ustaz Khair untuk ilmunya. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, tim Yayasan Nurul Fadlah Bisa dan seluruh jamaah yang hadir. Izin meminta nasihat Ustaz. Saya baru saja beberapa hari kembali dari umrah bersama suami, menggunakan sebagian besar tabungan. Dan tentunya salah satu doa yang saya panjatkan saat umrah adalah meminta rezeki harta berlimpah halal dan thayyiban untuk mengatasi segala kebutuhan keluarga. Lalu saat ini, 3 hari setelah tiba dari umrah, saya dapat ujian justru di halaman rekening uang, ada hak uang yang saya harusnya dapat di tanggal 28 Januari namun ternyata tidak saya dapatkan tanpa tahu alasannya apa. Saya mohon nasihatnya Ustaz, saya sedih dan bingung karena ini banyak sekali kebutuhan yang harus saya bayar. Jujur ada terbesit pikiran apakah saya salah berdoa saat umroh kemarin. Barakallahu fiikum Ustaz.
0: Masyaallah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Ada pelajaran penting buat kita semua. Kita enggak boleh bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah berdoa minta rizki sama Allah. Kita diperintahkan, bahkan Nabi SAW mencontohkan hal itu. Tapi kadangkala hati kita ini bergantung sama sesuatu. Tadi, oh seharusnya tanggal 28 Januari ada yang cair, ada yang masuk. Jadi dia berharap kepada itu memang. Ketika orang berharap kepada sesuatu, ya Allah serahkan ke sana dia. Ternyata gak dapat. Maka boleh jadi ini teguran dari Allah SWT agar engkau tidak lagi berharap kepada tempat kerjamu, terhadap bonus-bonus yang mungkin sudah dijanjikan kepadamu, engkau tetap berharap kepada Allah. Kalau Allah gak kasih di depan mata, gak akan dapat. Tapi kalau Allah kasih di dasar lautan, Allah antarkan ke rumahmu. Maka hendaklah kamu memperbanyak istighfar dan tadi menyerahkan kepada Allah SWT, tidak lagi bergantung kepada fulan, kepada alan. Oh, aku punya banyak kebutuhan. Nah, disinilah. Ketika engkau punya banyak kebutuhan, seharusnya engkau lebih kembali kepada Allah SWT. Aku punya banyak kebutuhan. Ya udah, ayo. Kembali kepada Allah SWT. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Tidak lagi hatimu, oh itu seharusnya aku dapat uang itu, seharusnya dapat uang itu. Enggak, udah enggak dapat engkau. Sekarang kemana? Kepada Allah SWT. Memperbanyak istighfar, termasuk pintu rizki. Duduklah, mohon ampunan kepada Allah SWT. Semoga Allah kasih solusi untuk masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ya Ustaz ya. Alhamdulillah pertanyaan banyak sekali Ustaz yang masuk. Ustaz, saya coba cari-cari lagi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimanakah agar ketika seorang wanita mendapatkan musibah yang terasa berat baginya dan dia tidak depresi dan tidak merasa sendirian, apakah solusinya terlebih ketika kita harus bercerai? Jazakallah khairan Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwadi. Potongan bait terakhir itu sering Nabi SAW senandungkan. Yang awalnya dikatakan hari-hari akan menyingkap misteri yang engkau tidak tahu sebelumnya, bahwa ternyata ada itu. Dan akan datang dengan berita-berita yang engkau tidak dipersiapkan untuk menerimanya. Tapi engkau harus terima. Apa yang perlu dilakukan bagi seorang wanita khususnya? Tadi, engkau harus yakin. Engkau memang diciptakan untuk kehilangan segala-galanya. Engkau diciptakan untuk itu. Agar engkau tahu, engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Ketika datang musibah yang tidak engkau inginkan, langsung ucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, katakan. Baik, setelah itu ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Orang yang dikasih ujian yang lebih berat dari ujianmu banyak. Tapi orang ini merasa, oh aku paling susah, paling berat ujianku. Banyak. Yang ujiannya sama dengan ujianmu, banyak. Yang lebih berat, banyak. Oleh karena itu, hendaklah orang ini melihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Artinya, melihat orang-orang yang lebih parah, yang lebih susah. Tidak melihat, oh enak fulan, enak fulan. Dan ketika engkau harus bercerai dengan pasangan hidupmu, yang bukan pilihanmu, karena bercerai ini, ada yang perempuan dicerai sama suaminya. Pada saat dia tidak ingin bercerai, maka itu jadi musibah. Tapi ada perempuan yang memang ingin bercerai sama suaminya karena suaminya melakukan hal-hal kezaliman dan tidak ingin suaminya dia bercerai. Alhamdulillah sang istri berbahagia sebenarnya ketika dia bercerai. Alhamdulillah anak selamat dari tindakan atau kelakuan suami. Di surat talak, Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, ingat dengan Allah, tidak lupa dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak kufur, Allah akan kasih solusi. Yang ngasih solusi bukan pengadilan agama, bukan orang tua, bukan kawan, bukan anak, bukan adik, tapi Allah. Rizki gimana? Dia selama ini hanya ibu rumah tangga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau selama ini, oh gaji, oh pemberian, datang rizki. Dia enggak menyangka. Kok datang rizki? Allah azza wa jalla. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, yakin sama Allah, Allah akan cukupi. Maka tolong hadirkan di hatimu takwa dan percaya bahwa solusi pasti ada. Engkau tinggal menunggu waktu. Dan jangan membesar-besarkan musibah. Enggak, musibah dunia ini ringan. Musibah yang berat kok menimpa agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita awali kemarin, yaitu bab tentang berbakti kepada ibu. Ya. Imam Bukhari membawakan asar, ya. Kalau di urutan kitab ini nomor 4, dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Atha. Namanya Atha bin Yasar rahimahullah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqal, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu faghirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubah." Pria itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melamar seorang wanita yang sangat aku cintai. Ternyata lamaranku ditolak. Gak lama kemudian datang seorang pria melamar wanita tersebut dan lamarannya diterima." Kata pria itu, "Aku marah. Aku cemburu. Karena wanita yang kusukai akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka aku bunuh wanita tersebut." Cinta? Cinta? Buta. Ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Tapi orang itu datang menemui Ibnu Abbas untuk apa? Untuk berkonsultasi. Apakah kalau aku bertobat bisa diterima oleh Allah? Ini habis bunuh. Mendengar pertanyaan seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Ummuka hayyah? Ibumu masih hidup enggak? Ibunya siapa? Ibu si pembunuh. Ibumu masih hidup enggak? Kata pria tersebut, "La." Apa la? "Enggak, ibu saya sudah meninggal." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'." Engkau bertaubatlah kepada Allah. Sudah terlanjur kan bunuh? Bertaubatlah engkau kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh semampumu, sekuat tenaga. Perbanyaklah amal soleh. Harapannya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah menyebutkan bertobatlah kepada Allah, beliau menambahkan, "Perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah. Amal solehmu bisa menghapuskan dosa yang kamu kerjakan. Laki-laki itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas, siapa? Atha. Ketika mendengar pertanyaan yang disampaikan Ibnu Abbas, ibumu masih hidup atau tidak? Terus laki-laki itu menjawab tidak. Penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai imam, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya hidup atau tidak? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi kebaktian seorang anak kepada ibunya. Jadi kebaktian seorang anak kepada ibunya itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Amalan yang paling bisa menghapuskan dosa sebesar apapun dosa tersebut. Itu sebabnya Imam Bukhari membawakan asar ini dalam bab berbakti kepada siapa? Ibu. Berbakti kepada ibu. Korelasinya apa? Korelasinya kebaktian kepada kita, kepada ibu kita, itu pahalanya kata beliau dahsyat. Sekalipun ada seorang melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia bertobat kemudian diiringi dengan bakti kepada ibu, maka peluang untuk dihapuskan dosa besarnya itu dengan baktinya dia sama ibu terbuka lebar. Sehingga kalau jenengan masih punya ibu, itu bisa dikatakan seperti harta karun. Harta karun, jangan disia-siakan harta karun tersebut. Selama ibu masih ada, maksimalkan bakti. Kita punya dosa-dosa yang lainnya, mudah-mudahan kebaktian kita kepada ibu kita bisa menebus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Besok insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qad yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi Allah itu kalau ingin kita baik, kalau menginginkan kebaikan bagi kita, bukan ditambah hartanya, bukan pula ditambah kesehatannya, bukan ditinggikan jabatannya, tetapi Allah kalau menginginkan kebaikan bagi kita, tandanya adalah Allah jadikan hati kita condong semangat dalam mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi Allah kemudahan untuk memahami agama Islam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, aslu kulli khair huwal ilmu. Pondasi dari seluruh kebaikan adalah ilmu. Wa aslu kulli syarr huwal jahlu. Dan pondasi dari seluruh keburukan itu adalah kebodohan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di dunia harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa ingin bahagia di akhirat harus punya ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa ingin keduanya bahagia di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka wajib dia berilmu. Maka dari itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, mohon maaf, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya. Tidak ada yang setara dengan ilmu, tidak ada. Bahkan seluruh ibadah-ibadah dalam Islam tak bisa dijalankan tanpa ilmu. Hanya para ulama menjelaskan, al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya Sahih Bukhari, bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Maka dari itu pula ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad bunyinya adalah iqra, bacalah. Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan sholli, sholatlah. Bagaimana caranya sholat kalau belum ngerti ilmunya? Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan ubudillah, sembahlah Allah. Gimana cara nyembah kalau belum punya ilmu? Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan jahid, berjihadlah, huju, berhajilah, bukan. Tapi ayat yang pertama kali turun adalah iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajari ilmu.

ilmu kepada manusia. Jadi ayat-ayat pertama kali yang turun ke Nabi itu tentang ilmu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini hanya untuk empat tipe manusia. Manusia yang banyak ini tipenya ada empat. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini untuk empat tipe manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu ilman. Razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu. Kaya raya, semangat belajar. Wisugi tapi seneng ngaji. Wahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia punya ilmu, punya harta. Dia bertakwa dalam menjalankan hartanya. Dia sambung tali rahimnya. Mengerti hak-hak Allah. Maka kata Nabi, orang yang pertama ini, fahadha bi afdhalil manazil. Ini adalah setinggi-tinggi, seutama-utama kedudukan manusia. Diberi ilmu, diberi harta. Menjalankan hartanya dengan ilmu, menunaikan hak-hak harta. Kata Nabi, hadza bi afdhalil manazil. Ini seutama-utama manusia. Yang nomor dua, abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi Allah ilmu, tapi Allah tidak memberinya harta. Diberi ilmu tapi enggak dikasih harta. Melarat, miskin, fakir, tapi semangat belajar agama. Terus orang yang nomor dua ini berkata, kalau aku punya harta seperti fulan, golongan pertama, niscaya aku akan menginfakkan hartaku seperti golongan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi, meskipun orang nomor dua ini hanya mengandalkan niat saja.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Selasa 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Yang Pasti dan Yang Terlupakan.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Di antara rukun iman yang harus kita imani bersama dan tidak sah keimanan seseorang sampai beriman dengan seluruh rukun iman tersebut. Beriman kepada hari akhir, yang didefinisikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan seluruh perkara yang terjadi setelah kematian, baik berupa fitnah kubur, nikmat dan azab kubur yang terjadi di alam barzakh, kebangkitan manusia dari kuburnya, beriman bahwasanya manusia dan seluruh makhluk akan dikumpulkan dan bahwasanya mereka akan dihisab, akan ditimbang amalan mereka, dan bahwasanya orang-orang yang beriman mereka akan menyeberangi as-sirat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membagi manusia. Setelah semuanya itu, ada di antara mereka yang masuk ke dalam surga dan ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka. Maka seorang yang beriman, sesuatu yang harus dan harus ada di dalam dirinya, keimanan, keyakinan, kepercayaan terhadap adanya hari akhir. Dan inilah berita-berita akhirat yang merupakan sebuah kepastian. Dan cukuplah sumber dari berita-berita akhirat tersebut adalah sumber yang benar secara mutlak, bersumber dari Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, dan tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, maka sesungguhnya ucapan yang paling benar Allah. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW yang juga merupakan wahyu, dan tidaklah beliau SAW berbicara menyebutkan hadis kecuali itu adalah dari wahyu, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ, dan tidaklah Nabi SAW berbicara, mengucapkan dengan lisan beliau dari hawa nafsunya. Tidaklah apa yang keluar dari lisan beliau kecuali itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita akhirat adalah sesuatu yang hak, yang benar adanya. Kematian adalah benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang hidup, maka dia akan merasakan kematian. Tinggal masing-masing menunggu ajalnya. Dan tidak ada yang kekal, meskipun para nabi dan juga para rasul. Dan bahwasanya kita semuanya akan dibangkitkan, dan itu adalah sesuatu yang hak. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن, katakanlah demi Rabbku sesungguhnya kalian akan dibangkitkan. Alam barzakh hanyalah tempat sementara transit mereka, dan masing-masing dari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang hak di antara berita-berita akhirat, bahwasanya kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajma'una ila miqati yaumin ma'lum, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir semuanya sungguh mereka akan dikumpulkan di hari yang sudah diketahui. Dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, dan itu adalah sesuatu yang hak. As-sa'ah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Dan sesungguhnya tiupan sangkakala yang pertama, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, pasti akan datang, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang berada di kuburan. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah suatu yang hak. Inna ilaina iyabahum. Semua kita akan kembali kepada Allah. Hanya kepada kami mereka akan kembali. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kemudian atas kami untuk menghisab mereka, menghitung amalan mereka. Dan ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti terjadi. Akan ditimbang amalan kita masing-masing. Wal waznu yawma idhnil haq. Dan timbangan di hari tersebut adalah sesuatu yang benar terjadi, bukan dongeng. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan kebaikan dan lebih berat timbangan kejelekannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Melewati jembatan As-Sirat adalah sesuatu yang hak, dan semua orang-orang yang beriman termasuk para nabi dan juga para rasul akan melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana dhalika ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap masing-masing dari kalian akan melewatinya, dan yang demikian adalah sesuatu yang merupakan hatman maqdiyah, sesuatu yang pasti akan terjadi. Semua orang-orang yang beriman termasuk para nabi dan juga para rasul akan melewati jembatan As-Sirat yang akan dipasang di atas jahannam, yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya dia adalah lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Maka itu semua adalah hak. Surga dan juga neraka, surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa adalah hak, sebagaimana neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir juga merupakan sesuatu yang hak. Wal jannata haq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nara haqqun, surga adalah hak dan neraka adalah hak. Maka itu adalah sebagian dari berita-berita akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa wa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Rabb langit dan juga bumi, sesungguhnya yang demikian adalah sesuatu yang hak. Di antaranya adalah kabar-kabar akhirah. Mithlu ma annakum tantiqun, sebagaimana kalian sekarang ini berbicara. Masing-masing dari kita yakin bahwasanya dia sekarang sedang berbicara. Maka sesungguhnya kabar-kabar akhirah tersebut adalah hak sebagaimana kita bisa berbicara sekarang ini. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan

Al-Muwaqqaf adalah nama lain dari Yaumul Qiyamah. Dinamakan demikian karena dia adalah sesuatu yang pasti terjadi, bukan sesuatu yang fiktif, dongeng, tapi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Para ikhwah dan juga para akhwat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berita-berita tersebut adalah berita-berita yang pasti terjadi dan akan kita lalui bersama. Innama tu'aduna lasadiq. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah sesuatu yang benar adanya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan untuk kalian adalah akan terjadi. Dan tentunya berita-berita tersebut akan adanya hari kebangkitan, dikumpulkannya manusia, hisab. Tentunya di sana ada konsekuensi dan juga tuntutan dari kita semuanya. Menyadarkan kita semuanya bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang lain. Dunia bukan kehidupan satu-satunya yang setelahnya tidak ada kehidupan. Dan hakikat dunia yang sekarang kita sekarang berada di dalamnya adalah kehidupan

kabar-kabar akhirat tersebut menuntut kita untuk memanfaatkan waktu yang sebentar ini dengan ilmu dan juga amal saleh. Menuntut kita untuk memanfaatkan usia yang kita tidak tahu sampai kapan. Menuntut kita untuk mencari bekal yang sebanyak-banyaknya menuju perjalanan yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang yang beriman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar kepada kita dengan iman ini. Harusnya orang yang beriman dan dia senantiasa membaca kabar-kabar akhirat terlihat di dunia ini, senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Namun kalau kita melihat diri kita sendiri dan melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita mendapatkan kelalaian yang sangat besar. Lengah, lupa bahwasanya di sana akan ada hari kebangkitan, perhitungan dan penimbangan amal. Hidup manusia dengan segala aktivitasnya seakan-akan tidak ada di sana hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iqtarba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat untuk manusia hisab mereka dan mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan mereka berpaling dari hari tersebut dengan berbagai level mereka. Ada di antara mereka yang berpalingnya parah, nah mereka tidak beriman dengan hari tersebut. Dan ada di antara mereka yang beriman kepada hari tersebut hanya karena dunia, pekerjaan, aktivitas dan faktor-faktor yang lain, akhirnya dia pun lalai dari kedatangan hari tersebut. Ini sesuatu kenyataan yang masing-masing dari kita mengakui yang demikian. Tidak usah jauh-jauh, kita melihat diri kita sendiri. Berapa waktu yang di situ kita mengingat bahwasanya di sana akan ada hari akhir. Kalau dihitung selama satu hari, maka hanya beberapa menit saja. Atau bahkan ada di antara kita yang mungkin dalam satu hari dia tidak ingat bahwasanya di sana akan ada hari kiamat. Di sana akan ada hari pembalasan. Justru banyak di antara kita, dan ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, justru sibuk dengan berita-berita dunia yang kalau dibandingkan antara berita-berita dunia dengan berita-berita akhirat tentunya sangat jauh perbandingannya. Berita-berita akhirat sumbernya adalah Al-Quran dan juga hadis yang bisa dipastikan kebenarannya. Adapun berita-berita dunia, maka berasal dari manusia yang dia sangat kurang keilmuannya.

0: terkadang menceritakan sesuatu yang salah dan tidak benar adanya, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Berita-berita dunia tidak bisa dipastikan kebenarannya. Adapun berita-berita akhirat, maka itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Yang benar di antara berita-berita dunia, tidak semuanya bermanfaat. Banyak orang membuat berita, dan di zaman sekarang sangat mudah seseorang membuat berita. Tidak semua yang diberitakan kemudian memberikan manfaat bagi manusia. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Bahkan di antara berita-berita tersebut, kalau kita perhatikan, justru malah membawa mudarat bagi manusia. Dan orang-orang yang membuat berita tidak peduli apakah berita tersebut memberi manfaat atau tidak memberi manfaat, memberi mudarat atau tidak memberi mudarat, karena niat mereka bermacam-macam. Ada yang tujuannya adalah dunia, yang penting banyak pembacanya, banyak pendengarnya, dari situ dia mendapatkan uang. Ada di antaranya yang motifnya adalah motif politik dan seterusnya. Dan mereka tidak peduli apakah berita tersebut benar atau salah. Yang dia inginkan adalah bagaimana manusia mereka terpengaruh dengan berita-berita tersebut. Berita-berita dunia, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak semuanya bermanfaat. Banyak di antara berita-berita tersebut yang justru malah membawa keresahan, kecemasan, ketakutan, yang manusia seandainya mereka tidak tahu berita-berita tersebut, bisa mereka akan selamat dari kegelisahan, ketakutan dan juga kecemasan. Tapi karena mudahnya berita tersebut disebar, diketahui oleh manusia, sehingga mereka pun terjatuh ke dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Adapun berita-berita akhirat, setiap kali kita membacanya, maka yang akan kita rasakan adalah ketenangan hidup. Orang yang kaya membaca bahwasanya kelak akan ada hisab terhadap hartanya, bahwasanya di sana akan ada pertanyaan, dari mana dia dapatkan harta tersebut dan dikemanakan, maka ketika dia membaca berita akhirat tersebut, dia akan sadar pentingnya berhati-hati dalam mencari uang dan keharusan untuk berhati-hati dalam menginfakkan hartanya. Orang yang membaca berita akhirat dan dia dalam keadaan miskin, diuji oleh Allah SWT dengan kefakiran, maka dia ingat bahwasanya itu semua akan berakhir. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan di atas ketaatan kepada Allah, maka dia akan merasakan kenikmatan di akhirat, dan dia akan lupa dengan seluruh penderitaan, kesengsaraan yang dia rasakan di dunia. Orang yang membaca berita-berita akhirat, maka akan tenang hidupnya. Membaca berita-berita dunia tidak bernilai ibadah. Bahkan terkadang di sela-sela berita-berita tersebut ada maksiat. Pembawa berita yang tidak menutup aurat, musik yang mengiringi sebelum dan juga setelahnya. Adapun berita-berita akhirat, orang yang membacanya maka dia mendapatkan ganjaran. Dia mendapatkan pahala. Maka tentunya sangat beda antara orang yang menyibukkan dirinya dengan berita-berita akhirat dengan orang yang setiap hari dia menyibukkan dirinya dengan berita-berita dunia yang tidak pernah usai. Sekarang kalau kita buka Google saja, ya berapa banyak berita yang dalam sehari muncul berita-berita yang baru. Saya di sini, UGM tanggapi pernyataan mantan dan seterusnya. 18 pati TNI AU naik pangkat dan seterusnya. Ya. Manusia 2400 T ingin tekuni ilmu ini dan seterusnya. Kapan selesainya kita membaca berita-berita seperti ini? Banyak yang seandainya kita tidak tahu pun sampai mati kita enggak akan termudharati. Dan tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang perkara-perkara tersebut. Tapi banyak manusia yang menghabiskan waktunya setiap hari dengan berita-berita tersebut. Survei menunjukkan bahwa orang Indonesia setiap hari bisa 2 jam lebih membaca berita-berita tersebut. Itu baru berupa berita. Belum habis waktu mereka untuk melihat tontonan. Melihat apa yang ada di dalam WhatsApp, Facebook, Instagram. Sehingga survei menunjukkan 7-8 jam yang mereka habiskan waktu di depan media sosial tersebut. Tentunya ini adalah kerugian yang besar kalau sampai yang dia tonton, yang dia lihat adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan itu adalah perkara-perkara yang memudarati. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau memang demikian keadaan berita-berita dunia dan bahwasanya umur kita adalah sangat terbatas, bahkan di akhirat masing-masing dari kita akan ditanya tentang umurnya. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an umrihi fi ma afnah. Akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan umur tersebut? Mengapa kita masih menghabiskan waktu kita dengan berita-berita dunia? Dan mengapa kita meninggalkan untuk memperbanyak membaca berita-berita akhirat? Seorang kalau dihitung lebih banyak dia membuka WhatsApp daripada dia membaca Al-Quran. Kita seakan-akan tidak bisa hidup tanpa WhatsApp. Kita baca di mana saja kita berada dan habis waktu kita untuk membaca apa yang ada di dalam grup-grup dan seterusnya. Sementara kalau kita bandingkan dengan waktu kita yang kita luangkan untuk Al-Quran, ini sangat sangat sedikit. Kalau dahulu Khalid bin Walid, beliau di akhir kehidupannya menyatakan bahwasanya jihad telah menyibukkan aku darimu, maksudnya adalah Al-Quran. Karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan waktunya dahulu untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tentunya waktu beliau untuk membaca Al-Quran tidak seperti yang lain. Beliau membaca Al-Quran, cuma waktu beliau untuk berjihad jauh lebih banyak daripada waktu beliau untuk membaca Al-Quran. Meskipun demikian, beliau mengucapkan ucapan ini. Padahal jihad adalah juga merupakan bagian dari amal saleh. Dan apa yang beliau lakukan bukan sesuatu yang sia-sia. Itulah Allah SWT membuka untuk beliau radhiyallahu ta'ala, yaitu pintu untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun demikian, beliau mengucapkan ucapan ini. Dan di zaman sekarang, seperti yang tadi kita sebutkan, banyak di antara kita yang lalai dengan kabar-kabar akhirat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bapak-Ibu sekarang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir pertemuan ini, dan masih ada waktu sekitar 12 menit, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk kembali meluangkan waktunya mempelajari agama Allah, mempelajari rukun iman yang merupakan fondasi akidah kita. Termasuk diantaranya adalah mempelajari tentang kabar-kabar akhirat. InsyaAllah nanti Akhtum akan belajar tentang rukun iman yang 6, termasuk diantaranya adalah beriman dengan hari akhir. Semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu sekitar 8 menit, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan.
1: Memindahkan, apakah boleh memindahkan makam dari orang tua atau nenek, yang mana dari konteksnya atau kasusnya ini si penanya beralasan atau berdasar bahwa ingin memindahkan di pekuburan keluarganya. Dengan alasan pertama itu dia ingin ya anggota keluarga itu saling dekat dengan satu yang lainnya. Dan alasan kedua, si penanya ini atau orang tua dari si penanya ini sebenarnya khawatir jika dari anak-anaknya, mungkin cucu atau cicitnya itu, jika tidak setempat kuburannya, itu mungkin khawatir cucunya ini atau anaknya nanti ke depannya itu lupa untuk menziarahi kuburan dari neneknya ini atau orang tuanya. Apakah yang seperti ini dibolehkan saat menasihatnya? Jazakallah.
0: Sebelumnya kuburannya di mana?
1: Nah, dalam kasus ini neneknya ini meninggal karena COVID-19, jadi kuburannya dihususkan yang biasanya kan di kuburan keluarganya, tapi ini dia ingin memindahkan ke kuburan keluarganya.
0: Nah, barakallahu fikum. Kehormatan seorang muslim ini harus dijaga, baik dia dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Termasuk diantaranya adalah masalah memindahkan kuburan seorang muslim. Maka ini berkaitan dengan kehormatan dia. Harus kita jaga, dan asalnya tidak boleh kita memindahkan kuburan. Kecuali kalau memang di sana ada sebab yang darurat yang mengharuskan kita untuk memindahkan kuburan, seperti misalnya dahulu kuburan sebagian syuhada Uhud yang dikuburkan di lembah di sekitar Gunung Uhud tersingkap kuburan mereka karena banjir, kemudian akhirnya dipindahkan kuburan tersebut ke tempat yang lebih aman. Ini tidak masalah. Atau misalnya karena proyek pemerintah yang dianggap itu adalah sesuatu yang harus dan maslahatnya besar, seperti misalnya pembangunan jalan tol yang melewati kuburan sehingga kuburan harus pindah, kan tidak masalah yang demikian. Tapi kalau tidak ada di sana alasan yang syar'i, dan wallahu alam apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi hanya sekedar ingin berkumpul dengan keluarga yang lain, maka ini bukan termasuk alasan yang syar'i yang bisa dibenarkan untuk memindah kuburan tersebut. Adapun kekhawatiran yang tidak ada yang menziarahi di antara keluarganya, maka tentunya hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang lain, dengan cara mengingatkan dan mendoakan. Tidak harus dalam keadaan berziarah, seorang bisa mendoakan di mana saja, bisa mendoakan untuk orang yang meninggal di mana saja. Wallahu ta'ala a'lam. Nah,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Ana Salim dari Bau-Bau. Yang ana tanyakan tentang perkembangan teknologi, Ustaz. Apakah kita boleh mengambil ilmu dari biasanya kita dapat broadcast aksara Arab, tapi kita menerjemahkan dengan AI, Ustaz. Biasanya AI itu langsung ada kesimpulannya di bawah. Apakah kita bisa mengambil ilmu darinya, Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum.
0: Nah, barakallahu fikum. Teknologi yang kita rasakan di zaman kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang sebelumnya sulit menjadi mudah. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat teknologi ini dengan cara memanfaatkan teknologi ini di dalam kebaikan. Termasuk di antaranya adalah dalam rangka menuntut ilmu agama. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, di HSI reguler kita menggunakan teknologi yang ada. Kita berusaha untuk mengikuti juga perkembangan teknologi untuk memudahkan kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya AI dalam kelebihannya dan keistimewaannya, bisa menerjemahkan atau mendatangkan info yang kita inginkan, ini tidak semuanya sempurna. Dan dia sendiri mengakui, ya di bawahnya ditulis, apa itu, ChatGPT mungkin melakukan kesalahan. Ya, mungkin saja melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimanapun kecanggihan dia, mungkin saja dia melakukan kesalahan. Kalau salah di dalam masalah dunia, mungkin masih ringan. Tapi kalau sampai dia salah dan dalam masalah agama, ini yang perlu kita waspadai. Dan menurut pengalaman kita, memang ChatGPT sering atau terkadang juga salah di dalam menyampaikan maklumat di dalam agama ini. Karena kita kembali ke asal referensinya, kita tidak dapatkan apa yang dia sebutkan. Terkadang dia menyebutkan ayat, mengatakan itu adalah ayat, tapi itu adalah bahasa Arab. Memang maknanya sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi bukan dengan lafaz seperti itu. Dan dia mengatakan itu adalah ayat Al-Quran. Dan baru saja tadi, ya ketika kita menyiapkan materi, ya mencoba juga mengambil manfaat dari situ, dia salah dalam menyebutkan ayat. Harusnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Dia menyebutkan wasari'u ila maghmiratim mir rabbikum. Dan dia mengatakannya adalah ayat di dalam Al-Qur'an. Satu contoh saja. Sehingga wallahu alam, ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Kalau mungkin seorang ustaz, seorang mungkin dia bisa memilih. Wah, ini salah ini. Ini tidak benar. Tapi kalau kita sebagai orang awam, saya anjurkan lebih baik kita di dalam masalah ini mengambil kehati-hatian yang luar biasa. Asalnya menuntut ilmu adalah dengan kita belajar secara offline, kemudian kita belajar talaqqi dari para asatidzah Ahlussunnah, belajar bersama mereka secara bertahap dari dasar dan terus sampai level yang lebih tinggi. Ini asal kita belajar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita bisa memanfaatkan AI kalau memang kita punya bekal bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Karena disayangkan sebagian kita sudah menganggap AI ini sebagai syekh. Ya, sebagai guru, udah enggak perlu ustaz. Ya. Ada yang mengatakan lama kelamaan ustaz enggak laku nanti. Ya. Karena semuanya sudah ada di dalam AI tersebut. Enggak ya. Asalnya menuntut ilmu adalah dari para masyayikh, dari para asatidzah. Baik, barakallahu fikum, itu yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ya,
3: mengenai hadis hari ini, apakah justru tidak dianggap riya jika seseorang mengatakan amalan puasanya di depan orang lain hanya untuk menghindari pembicaraan kotor tersebut? Dan apakah kita tetap mendapat pahala jika menghindari pertengkaran itu dengan cara alternatif tanpa mengucapkan atau mengamalkan doa tersebut? Syukran jazakumullah khairan.
2: Ini yang tadi ya, siapa mau Bu?
3: Mas Ferdiansyah dari
2: Mas Jepara. Ferdiansyah dari Jepara. Baik. Terima kasih Mas Ferdiansyah atas pertanyaannya. Semoga Allah SWT senantiasa menolong Mas Ferdiansyah tetap semangat dan rajin dalam talabul ilmi.
3: Amin.
2: Semoga Allah Ta'ala bimbing agar selalu berada di atas kebenaran.
3: Amin,
2: amin, amin ya rabbal alamin. Mas Ferdiansyah yang dirahmati Allah SWT, pertanyaan Anda tentang ini so'imun, ini so'imun tadi, barangkali keterangan saya belum sampai ke Mas Ferdiansyah, mungkin nungkrungokke radio rada keri. Tadi kan sudah saya sampaikan, ini so'imun, ini so'imun, aku gak poso, aku gak poso. Nah, ngono kuwi ngomong seperti itu nek podo-podo li poso dan bulan puasa. Bulan puasa podo-podo li poso itu mengingatkan nih kita sedang puasa, kita sedang puasa. Maksudnya genora melanjutkan perbuatan yang pertengkaran itu. Namun kalau bukan bulan puasa dan kemungkinan besar orang itu juga tidak puasa, yang puasa hanya kita. Kalau kita bilang saya poso, itu kan kita le riya pamer. Nah, kita ngomong untuk diri sendiri. Hei, aku gak poso. Aja dilayani wong kok ngono. Nah, sing balas ngalah.
3: Berarti kita menghindar.
2: Iya, jadi kita ngomong ini soim itu pelan untuk diri kita.
3: Oh, diri kita sendiri.
2: Nah, eh, aja dilayani wong kok ngono. Sing balas ngalah. Iki gak poso-poso gitu lho. Dadi lek ngomong ini soim alon-alon ora dirungokke wong kuwi. Paham
3: Ustaz.
2: Nah, gitu ya Mas Ferdiansyah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
3: Iya.

0: Dua variasi sunnah terkait tata cara takbir pada salat Id. Sunnah pertama, pada rokaat pertama bertakbir 7 kali dan pada rokaat kedua bertakbir 5 kali. Sunnah yang pertama ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-takbiru fil fitri 7 fil ula wa 5 fil akhirati wal qira'atu ba'dahuma kiltayhima." Bertakbir pada salat Idul Fitri 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua dan membaca surah setelah keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sunnah ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berikut ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil thaniyati 5. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sunnah kedua. Setiap rakaat masing-masing bertakbir 4 kali seperti bertakbir salat jenazah. Ini berdasarkan hadis dari Abu Aisyah, teman dekat Abu Hurairah, bahwasanya Sa'id ibn al-'As bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Hudzaifah ibn al-Yaman, كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada salat Idul Adha dan Idul Fitri? Maka Abu Musa al-Ash'ari menjawab, كان يكبر 4 takbirah على الجنائز. Beliau bertakbir 4 kali seperti takbir beliau atas salat jenazah. Lantas Hudzaifah berkata, iya benar. Kemudian Abu Musa berkata, كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم. Demikian pula aku bertakbir seperti itu saat aku berada di Basrah memimpin penduduknya. Abu Aisyah lalu berkata, aku juga berada di sana pada saat itu, wahai Sa'id ibn al-As. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis-hadis ini menjelaskan dianjurkannya mengamalkan sunnah-sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang muslim diberi pilihan untuk mengamalkan kedua sunnah ini dengan cara mengamalkan salah satunya di satu waktu dan yang lainnya di waktu yang lain. Ini lebih sempurna dan lebih baik. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani rahimahullahu ta'ala pernah berkata, orang-orang saling berselisih terkait takbir di 2 hari raya. Padahal mana saja yang mau Anda amalkan maka itu bagus. Tapi yang utama menurut kami adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau bertakbir di setiap salat Id sebanyak 9 kali, yakni 5 kali takbir di rakaat pertama dan 4 kali takbir di rakaat kedua. As-Sarkhasi rahimahullahu ta'ala menukil dalam Al-Mabsut bahwa Ibnu Abi Layla pernah berkata, diperbolehkan menggunakan jenis atau tata cara takbir mana saja dari 2 riwayat di atas yang diinginkan. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, yang benar bahwa dalam perkara ini ada keluasan terkait dengan tata cara takbir pada salat 2 hari raya. Siapa yang mau bertakbir 4 kali maka boleh baginya berdasarkan hadis dan athar yang ia pegang. Dan siapa yang mau bertakbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, maka itu pun boleh baginya berdasarkan hadis yang ada di dalam Al-Musnad sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Baihaqi dan telah banyak datang riwayat dari para sahabat yang semuanya naik ke derajat yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ramuan herbal.
2: Kalau mau pijit di kepala anak, tapi ada benjolan kelenjar di atas leher belakang, dekat telinga, apa boleh dipijat? Benjolan tersebut sudah lama tapi tidak sakit dan tidak ada keluhan sama sekali.
3: Baik, untuk Umu Ana, kami jelaskan dulu benjolan ini apa. Ini memang benjolan ini termasuk dalam tergolong kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening itu apa? Kelenjar getah bening itu bukan penyakit, tapi itu bagian dari tubuh kita yang biasanya aktif ketika anak kita sedang terkontaminasi bakteri atau virus, atau memang anaknya sering-sering teriak-teriak, lagi sering, wah pokoknya aktivitasnya hiper lah, tidak masalah itu. Kalau biasanya di saya tak lintah, kalau pada khawatir tak sedot lintah, anak usia 3 tahun 4 tahun tak lintah ini, memang ada benjolan di situ, nah, di bawah telinga sini atau kadang ada di area leher, tidak masalah. Itu boleh dipijat, diurut pelan, jangan diunyur kenceng atau berniat untuk memecahkan, salah itu. Hanya bisa lintah, pengalaman saya hanya bisa dengan lintah. Terus kemudian diapain? Diurut lembut saja enggak masalah. Boleh untuk beliau mau anak tadi. Jadi urut saja enggak apa-apa, pelan-pelan.
2: meskipun soalnya
3: enggak sakit. Kalau sakit pun nanti dilintah itu sekali dua kali beres, insyaallah binillah. Jadi enggak masalah. Itu kelenjar getah bening itu ya kelenjar tubuh kita. Mungkin anaknya kurus juga bisa. Jadi kalau gemuk kayak gini, ya ini enggak kelihatan. Tapi kalau kurus kelihatan sekali itu. Enggak apa-apa, memang dia benjol, bentuknya benjol memang, benjolan di dalam sana. Kalau saya taruh barba juga ada mesti ketemu tuh. Cuman enggak perlu dipermasalahkan ini. Dan ini bukan masalah, itu hanya bagian kelenjar tubuh kita. Itu yang harus kita pahami dulu dan jangan berasumsi. Khawatir. Ya, jangan khawatir. Terus urutnya ini berupa urutan pelan lembut, bukan kemudian untuk menyakiti, enggak. Hanya urutan lembut untuk mengarahkan darah, untuk menggiring darah. Mungkin begitu, Ummu Ana. Barakallahu fiik.
2: Ya, amin. Jazakallahu khair, semoga bermanfaat bagi Ummu Ana.
4: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita akan masuki bab baru, bab ke-19. Anak-anak, dibuka halaman 55. Ini akan membahas tentang cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Apa? Cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Jadi ternyata berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika beliau berdua masih hidup. Seandainya kita termasuk orang yang belum maksimal untuk berbakti kepada orang tua kita saat mereka berdua masih hidup, maka masih ada kesempatan. Bahkan kata sebagian ulama, salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal. Salah satu tanda keikhlasan bakti anak kepada orang tua adalah ketika anak itu tetap berbakti kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena ketika anak hanya berbakti kepada orang tuanya saat masih hidup, begitu orang tuanya meninggal dia tidak berbakti, ada kemungkinan baktinya saat orang tua masih hidup itu enggak ikhlas. Ada kemungkinan dia berbakti karena ingin dapat warisan yang paling banyak, karena ingin dipuji-puji oleh orang tuanya di hadapan teman-temannya. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal, warisan sudah dibagi, kok masih tetap bakti? Ini pertanda bahwa dia berbakti tulus lillahi ta'ala, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Maka yang sudah meninggal dunia orang tuanya, buktikan keikhlasan kita dalam berbakti kepada orang tua. Caranya bagaimana? Ada dalam hadis nomor 35 dari Abu Usaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada salah seorang yang hadir berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima aburruhuma?" Apa kata orang tersebut, "Wahai Rasul, setelah kedua orang tuaku wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada beliau berdua? Setelah orang tuaku wafat, masihkah aku punya peluang untuk berbakti kepada keduanya? Caranya bagaimana?" Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, masih ada kesempatan. Kamu masih bisa berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun keduanya sudah meninggal dunia. Khisalun arba." Empat caranya. Berapa, Nak? Empat. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu'a lahumā wal istighfāru lahumā." Yang pertama adalah mendoakan. Bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggal adalah ketika dia tidak lupa untuk membaca, "Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira." Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Itu adalah bukti bakti anak kepada orang tua. Tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Di dalam sholat-sholatnya, di waktu-waktu yang mustajab antara azan dengan iqamah, setelah tasyahud, sebelum apa? Salam. Dia tidak lupa untuk mendoakan orang tuanya. Dan nanti ada hadis khusus yang menerangkan apa efek positif yang akan ditimbulkan ketika anak mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Doa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah menunaikan janji keduanya. Mungkin orang tua kita pernah berjanji kepada orang lain, ya. Oh, nanti kalau misalnya saya, misal ya, saya tanah yang saya jual itu, tanah yang saya tawarkan itu laku, maka nanti saya akan beri kamu sekian kepada saudaranya atau kepada temannya. Ternyata Allah menakdirkan beliau wafat duluan sebelum menunaikan janji tersebut. Maka sebagai bakti anak kepada orang tuanya, tunaikan. Ya. Jadi janganlah bapak enggak tahu kok bapak udah meninggal, ibu enggak tahu kok udah meninggal. Enggak. Bukti bakti kita kepada keduanya, kalau beliau punya janji, tunaikan. Seandainya sebelum wafatnya beliau belum menunaikan. Bisa saja masuk ke sini, termasuk keinginan orang tua untuk berhaji misalnya, keinginan orang tua untuk umroh misalnya. Ternyata sampai wafatnya belum bisa menunaikan keinginannya. Keinginan orang tua untuk bangun masjid misalnya, keinginan orang tua untuk bikin panti asuhan, sampai wafatnya belum tertunaikan. Sedangkan kita mampu, tunaikan. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Menunaikan janji. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa ikramu shadiqihima. Memuliakan teman-teman beliau berdua. Teman sekolah, teman kerja, tetangga, teman di kantor, ya, teman ngaji. Muliakan mereka. Ya, muliakannya bagaimana Ustaz? Ya kalau misalnya biasa ibu atau bapak ngirim makanan kepada mereka, setelah ibu bapak enggak ada kita kirim. Biasanya ibu bapak kalau lagi panen ngirimi teman-temannya, setelah ibu bapak meninggal kirimi. Minimal. Teman-teman ibu itu, masya Allah, alhamdulillah, ibu mulai gak pernah lupa sama. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal kemudian teman-teman itu akan mendoakan. Yang mungkin ibu kita, mungkin teman ibu kita sudah lupa lama. Tapi begitu kita kirimi, saya anaknya Bu Fulanah. Ya Allah leh, toh ibumu itu ya Allah baik banget, ya Allah rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Minimal jadi teman-teman ibu atau bapak kita jadi ingat terus mendoakan, kan menguntungkan buat orang tua kita. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Menyambung silaturahim. Siapa? Yo kerabatnya. Kerabatnya orang tua kita. Pak D. Siapa lagi? Bu D. Siapa lagi? Pak Le, Bu Li, Uti, tante, om, ya, ponaan. Pokoknya silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Apalagi seandainya itu adalah kakak atau adik dari ibu kita. Wah, kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil Kakaknya ibu, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu itu seperti ibu. Ya, seperti apa? Ibu. Maka jangan sampai begitu ibu kita meninggal enggak pernah kita silaturahim kepada bule, kepada bude, jangan. Ya, termasuk Pak Le, bule, Pak De, tapi Nabi SAW secara khusus menyebutkan al-khalah, ya, kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, bimanzilatil um, seperti ibu, seperti ibu kandung kita. Ini empat hal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang pertama, nak? Doa. Yang kedua, menunaikan janji. Yang ketiga, menyambung teman orang tua. Yang keempat, silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis ini menurut sebagian ulama dhaif, tapi masing-masing poin empat itu ada dalil lainnya, Al-Quran maupun hadis Nabi, sehingga bisa diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tentunya pada hari ini setidaknya kita mendapatkan beberapa keutamaan

0: dan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian dengan dilipat gandakan 20 kali lipat, 25 lipat atau 27 lipat sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Dan keutamaan insyaallah kita menunggu sholat ke sholat, yaitu yang dinamakan dengan itikaf, intidor. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa intidor sholati ila sholat sholatun, bahwa menunggu sholat ke sholat dihitung sholat. Dan keutamaan juga bagi orang yang sholat isya berjamaah. Waqad qala Nabi Wasallam, lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi thumma la atauhuma ila habwa la atauhuma walau habwa. Nabi Wasallam mengatakan, seandainya orang-orang tahu tentang keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan ini keutamaan yang sangat agung. Sedangkan keutamaan yang kedua, kita berada dalam majelis ilmu, yang mana majelis ilmu majelis yang diridhoi oleh para malaikat, yang didoakan oleh para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di sarangnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hut fi bahriha wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihatahu li talabil ilmi ridan bima yaf'al. Baginda Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, bersolawat kepada orang-orang yang belajar ilmu. Adapun solawat Allah kepada orang yang mengajarkan ilmu dan kepada orang yang belajar ilmu, ada agama, din, yang dimaksud Allah mengampuni, Allah merahmati, dan Allah memberkati. Sedangkan salawat para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, dan ikan-ikan yang ada di lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka yang dimaksud mereka memintakan ampunan buat kita. Mereka berdoa kepada Allah, Allahummaghfir lahum. Mereka memintakan rahmat buat kita semua kepada Allah Ta'ala, Allahummarhamhum. Ya Allah rahmati mereka. Maka majelis ilmu, majelis zikir adalah majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat agung.
1: Mutiara Nasihat.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat anugerah yang hebat yang besar berupa Al-Qur'anul Karim yang merupakan cahaya dan hidayah dan petunjuk yang membukakan kepada kita banyak rahasia yang kita tidak mengetahui dari hakikat kehidupan manusia. Dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hal-hal yang terkadang bagi sebagian orang sesuatu itu dianggap baik atau sebaliknya sesuatu dianggap buruk, namun sebaliknya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaliknya. Orang melihat baik sesuatu tapi buruk menurut Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap buruk sesuatu tapi adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Terkadang kamu menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untukmu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan kalian tidak tahu apapun. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat di antara ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita adalah takdir. Perjalanan hidup ini sesuatu yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap manusia menjalani hidupnya sesuai dengan garis takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan untuknya. Dan bahkan garisan takdir ini sudah Allah tetapkan bagi kita 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi tercipta. 50 ribu tahun. Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Nabi SAW bersabda, Allah SWT menetapkan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi subhanallah ya ikhwatal iman, nasib masing-masing kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum adanya langit, bumi dan yang lain sebagainya. Setiap personal kita. Tidak terjadi apapun, hatta daun yang jatuh kecuali telah maktub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kepada seorang hamba, ujian itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ujian itu terkadang kita merasakan sebagai sesuatu yang pahit, tapi setelah lewat masa ujian ini, entah itu lewat di dunia dan kita merasakan akibatnya, atau setelah lewat kita tinggalkan dunia ini dan Allah berikan di akhirat jauh yang lebih dahsyat daripada semua penderitaan dunia yang kita jalani. Karena selama apapun perjalanan hidup di dunia, dibandingkan akhirat adalah sesuatu yang tidak ada nilainya, sangat sebentar. Antum membaca sejarahnya Nabi Nuh alaihi salam, berapa lama beliau hidup? 990 tahun. Sekarang setelah beliau wafat sampai hari ini sudah lebih dari itu. Setelah wafatnya Nabi Nuh alaihi salam sudah lebih dari 950 tahun, mungkin berlipat. Padahal belum kiamat, belum jalanin akhirat, belum adanya kehidupan akhirat untuk semuanya. Beliau sudah masuk ke dalam alam akhiratnya, tapi kita semuanya masih menjalani bagian dari kehidupan dunia. Yang dijalani oleh Nabi Nuh alaihi salam di alam barzakh lebih lama ketimbang apa yang dijalani di atas tanah. Subhanallah, hadza dunia. Inilah dunia. Lamanya sebentar. Nabi Adam alaihi salam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Tapi dikurangi 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Adam minta kepada Allah supaya diberikan sebagian umurnya untuk salah satu cucunya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Karena Nabi Adam bertanya, berapa umurnya Daud? Umurnya Daud ini saya tetapkan, kata Allah, 60 tahun kalau tidak salah, atau 40 tahun, ana lupa hadisnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syalal Bani. Kata Nabi Adam, cucu saya ini tampan, bagus, tapi kenapa usianya cuma 40 tahun? Zid min umri, tambahkan umurku sedikit. Ditambahkan umurnya oleh Allah, diambilkan ana ingat hadisnya, diambilkan 60 tahun supaya genap Nabi Daud 100 tahun umurnya. Diambilkan 60 tahun dari Nabi Adam. Maka ketika usia Nabi Adam 940 tahun, datang malakul maut menyabut nyawanya. 940 tahun. Masya Allah. Kalau manusia sekarang usianya berapa? 89. Ya Allah, sudah lucu orangnya. Ya. Kalau zaman itu usia berapa? Baru 140 tahun. Balita. Bawa 500 tahun. Ya. Subhanallah. Masih perjalanannya masih panjang. Tapi khalas, sudah lewat semuanya. Ini dunia. Di antara contoh yang Allah Subhanahu wa taala contohkan tentang perjalanan ujian-ujian hidup, apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihi salam. Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Sa'd ayat 41 sampai 44. Wa dzkur 'abdana Ayyuba idznada rabbahu anni masani yadur anni masani asy-syaitanu binasbi wa 'adzab. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. Dan ingatlah tentang hamba kami Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Ya Allah, aku disakiti oleh syaitan, aku ditimpa penyakit dan menderita, Ya Allah. Ini doa Nabi Ayub alaihissalam. Beliau panjatkan kepada Allah setelah menjalani ujian 18 tahun. 18 tahun menjalani ujian itu. Dan antum membaca dalam kisahnya bahwa ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengambil semua apa yang dia punya. Hartanya semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya semua dimatikan. Semuanya mati. Tidak cukup sampai di sana, beliau menderita sakit yang membuat dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan ini 18 tahun beliau alami, sampai istrinya yang dari wanita terhormat luar biasa menjadi tukang cuci dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah jadi tukang cuci. Sampai terakhir ketahuan ternyata istrinya, perempuan ini adalah istrinya Ayub yang penyakitan itu. Akhirnya orang sudah tidak mau lagi terima. Oh, jangan sampai kita ketularan Ayub. Memang biasanya orang kalau sudah lagi kaya raya, semua banyak, semua ngaku sahibnya. Wallah ente kenal fulan, wallah sahibna, teman majlis. Tapi kalau sudah kere lagi bangkrut, wallah hatta laler gak mau kenal sama kita. Ini sifatnya manusia seperti itu. Dijauhkan. Sampai akhirnya terpaksa perempuan ini, istrinya Nabi Ayub, untuk membeli obat dan makan untuk hari itu. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk menghidupi dirinya kecuali dengan menjual kepang rambutnya. Rambutnya dikepang, yang rambutnya bagus dikepang, dipotong dia untuk jual rambutnya. Nabi Ayub alaihissalam melihat istrinya di hadapan dia pakai kerudung, tanya, "Kenapa kamu pakai kerudung? Lepas kerudungmu. Kenapa di hadapan saya suamimu?" Tapi istrinya tidak bicara, tidak ngomong kalau dia habis menjual rambutnya. Subhanallah, sudah terpaksa. Maka ketika dibuka rambutnya ternyata pendek, karena sudah dijual potongan kepangan rambutnya ini, Nabi Ayub sempat sumpah, "Nanti wallah kalau ana sembuh, ana cambuk kamu 100 kali." Nabi Ayub sumpah, "Ana sembuh, ana akan cambuk kamu 100 kali." Subhanallah, setelah kondisi yang sedahsyat itu, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni masani asy-syaitanu binusbi wa 'adzab." Wahai Tuhanku, aku ditimpa oleh syaitan dengan godaan dan penderitaan. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan mata air dari kakinya Nabi Ayub alaihissalam ketika dia di pembaringannya. Allah berfirman, "Urqud bi rijlika, hadza mughtasalun baridu wa syarab." Hentakkanlah kakimu di tanah, akan keluar air yang itu adalah mandi yang baik dan minuman yang dingin untuk kamu minum. Maka Nabi Ayub dengan sisa tenaganya dia hentakkan kakinya ke tanah, keluar air. Dia minum dari air itu, dia mandi dari air itu, tumbuh lagi dagingnya seperti awal, sembuh semua penyakitnya dan tumbuh lagi dagingnya seperti semula. Dari kurus kering cuma tinggal tulang sama kulit saja, tumbuh seperti 18 tahun yang lalu. Kembali sehat walafiat. Kemudian waktu dikisahkan dalam riwayat bahwa seperti istri, ketika istrinya pulang, dia melihat, mana kok gak ada di tempat tidur. Dia lihat ada orang laki yang sudah lupa kalau ini sosok suaminya sekian belas tahun yang lalu. Dia tanya, "Pak, mana suami saya? Kalau sudah meninggal, mana jasadnya?" Dikatakan, "Kamu lupa sama saya. Saya suamimu, Ayub." Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna." Kami kembalikan keluarganya kepadanya ditambah lagi sejumlah itu. Jadi kalau anaknya misalnya 10, ditambah lagi 10 lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami. Wa dzikra liulil albab, dan sebagai pelajaran bagi orang yang memiliki hati nurani. Pelajaran apa? Bahwa orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar, pasti happy ending. Pasti bahagia. Tidak mungkin tidak. Dan kemudian
1: Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Ayub terkait dengan sumpahnya untuk memukul istrinya 100 kali. Wa khudh bi yadika dighthan fadrib bihi wa la tahnath. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan sekali ke istrimu. Ambil 100 lidi, ikat, tepukkan 100 kali ke istrimu. Wa la tahnath. Jangan kamu mengingkari janjimu. Ya, ini sudah janji dia. Fadrib bihi wa la tahnath. Pukulkan itu dan jangan kamu membatalkan janjimu kepadanya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayyub adalah orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, ni'mal 'abd, sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Dia adalah hamba yang suka terus kembali kepada Allah. Awwab itu artinya ada apa-apa balik ke Allah, selalu balik ke Allah, selalu balik ke Allah, selalu minta kepada Allah, selalu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi yang dia hadapi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Tidakkah engkau Muhammad, perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?

0: Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
1: Faja'alahum ka'asfim ma'kul.
0: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
2: Soal jawab.
3: Akal sama dengan alat penerima beban syariat. Logika sama dengan suatu yang berkenaan dengan sebab akibat. Ketika Abu Lahab dan Abu Bakar menerima kabar Isra Mi'raj, ana menganggap Abu Lahab bukan menggunakan akal tapi logika. Lain dengan Abu Bakar, ia menggunakan akal. Mohon koreksi Ustaz. Ana nggak tahu ya, emang ada bedanya akal dengan logika? Kalau memang bedanya seperti ini, ya intinya logika itu juga hasil produknya akal. Kalau dia tidak berakal, dia nggak bisa pakai logika kan? Ya, logika itu kan hasil produk atau analisanya akal. Orang bisa menentukan sebab dan akibat itu kan juga berdasarkan maklumat yang sampai kepada dia. Kalau dia dapat informasi dari panca inderanya dia, dia bisa pikirkan, dia bisa cari hubungan sebab akibatnya, dia akan katakan, oh iya, saya percaya ini. Ya, itu juga hasil penggunaan akal juga gitu. Intinya hukum akal itu yang Anda ingin sampaikan di sini adalah hukum akal itu tidak qat'i kecuali semua orang berakal sepakat, baru itu hukum yang qat'i. Qat'i itu artinya pasti benar. Ya, Anda ulang. Hukum akal atau logika atau apalah terserah namanya, itu tidak pasti benar kecuali kalau semua orang berakal mengatakan seperti itu, mengakuinya. Kalau hanya sebagian mengakui, sebagian mengingkari, maka mereka yang mengingkari itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menganggap batil apa yang masih bisa diimani oleh yang lain. Tidak dengan sendirinya begitu gitu loh. Ya, dan apa yang diakui oleh semua orang berakal itu terbatas. Contoh, sesuatu yang sifatnya badahiyatul aqliyah. Orang Arab bilang badahiyatul aqliyah itu jelas banget contohnya. Tidak ada makhluk kalau enggak ada khalik. Semua ciptaan ada yang menciptakan. Ini hukum akal nih. Ini laptop nih. Ada yang bikin gak? Ada, gak mungkin dia bikin dirinya sendiri. Mustahil menurut akal. Semua orang akan mengatakan mustahil ada laptop tiba-tiba jreng jadi laptop. Gak ada yang bikin. Contoh hukum akal lain, satu lebih banyak daripada setengah. Ada yang keberatan? Gak ada. Logika, logika. Semua orang berakal pasti akan mengatakan satu lebih banyak daripada setengah, dua lebih banyak daripada satu. Contoh lain lagi hukum akal, tidak mungkin dua sifat yang kontradiktif ketemu dalam satu waktu, dalam satu objek. Ketemu dalam satu waktu, dalam satu objek, tidak mungkin kan? Sebagaimana tidak mungkin dua sifat yang kontradiktif ini dinafikan dalam satu waktu pada satu objek. Contoh, ini laptop. Benda mati atau hidup, antum pilih salah satu. Yang milih hidup dan mati, ini akalnya nggak beres. Yang milih tidak hidup tidak mati juga nggak beres. Harus milih salah satu. Mamnu golput, nggak boleh golput. Pilih hidup atau mati? Mati. Kalau antum sudah milih mati, mau gak mau secara logika antum harus menafikan sifat yang kontradiksi. Berarti dia tidak hidup. Kalau saya katakan antum sekarang hidup apa mati? Hidup, berarti antum sekarang tidak mati. Sepakat ya? Logika? Tayyib, ana kasih syubhat sekarang. Di surat Ad-Duha, apa kata Allah? وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Lanjut. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Tuh, dua-duanya dinafikan. Kemudian dia tidak hidup di sana dan tidak mati dan tidak hidup. Katanya tadi enggak mungkin dua-duanya dinafikan, mesti pilih salah satu. Terus gimana kita memahami ayat ini? Ah. Mau tahu jawabannya enggak? Atau ada yang tahu jawabannya? Barangkali ada yang tahu. Bingung. Ah. Pertama, firman Allah ini apa maksudnya? Maksudnya bukan mereka tidak hidup dan tidak mati, benar-benar tidak hidup, tidak mati, enggak. Sebetulnya orang di neraka itu hidup atau mati sih? Hidup. Mereka enggak akan dimatikan sama Allah. Mereka tuh mengharapkan supaya dimatikan, enggak dikasih mati sama Allah. Mereka teriak-teriak minta sama malaikat Malik itu, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk." Qala innakum makithun. Mereka kata, "Hey Malik, Malik, sampaikan kepada Allah, biar Allah binasakan kita ini, gak kuat kita di neraka." Kata Malik, "Enggak, kalian tetap di situ. Jangankan mati, kulitnya kebakar gosong diganti baru sama Allah." Jadi mereka hidup, hidup atau mati? Hakikatnya nih, hidup. Tapi apa manfaat hidup di neraka? Gak ada manfaatnya hidup. Orang tuh hidup ingin menikmati kehidupan, itu gak ada. Seakan-akan mereka tidak hidup karena gak bisa menikmati apapun selama hidupnya. Hidup mereka tujuannya cuma satu, supaya mereka terus merasakan azab. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari neraka.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Dua keutamaan zuhud. Pertama, dengan zuhud seseorang dapat memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta dari manusia. An Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW lantas berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang bila aku melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintaiku dan begitu pula manusia juga akan mencintaiku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, orang yang zuhud akan dipermudah urusan-urusannya dan diberikan kekayaan di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kefakiran di depan matanya. Dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan mengumpulkan atau memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di antara definisi zuhud yang terbaik adalah apa yang dinukilkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya beliau mendengar guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirati wal wara'u tarku ma takhafu dararahu fil akhirah." Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Adapun wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat. Demikianlah dua keutamaan zuhud yang merupakan amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan kesalahan. Siapapun dia, seorang ustaz, seorang kiai, ajengan, demikian pula yang lainnya, tak pernah lepas dari yang namanya maksiat, dosa dan kesalahan. Walaupun tentunya keistimewaan orang-orang yang saleh, keistimewaan orang-orang yang beriman, setiap kali mereka jatuh kepada dosa, mereka segera taubat, mereka segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah atau menzalimi dirinya sendiri, mereka segera mengingat Allah, zakarullah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun segera mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak ngeyel dan terus-menerus, tidak menerus-menerus di atas dosa tersebut. Ini keistimewaan seorang mukmin yang saleh. Maka setiap kita tidak lepas dari dosa, sementara dosa itu akhi, pengaruhnya mengerikan. Dosa itu pengaruhnya menghancurkan keberkahan, menjauhkan seorang hamba dari Allah Azza wa Jalla. Dosa itu mencabut kelezatan ibadah, menghalangi. Rasulullah sabda, innal abda la yuhramu rizq, dan ibu, seorang hamba terhalang dari rezeki akibat dosa yang ia lakukan. Dosa ya akhal Islam menghilangkan pengagungan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa ya akhal Islam,